0: kita semua untuk terus memperkuat persaudaraan, menebarkan kebaikan, mengedepankan dialog, dan menjaga kerukunan di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
1: Presiden Prabowo juga mengajak rakyat Indonesia untuk saling bergotong royong di tengah ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah. Menjaga persatuan kendati Indonesia merupakan bangsa yang beragam, justru dengan keberagaman Indonesia menjadi negara yang besar.
0: Di tengah berbagai tantangan dunia yang penuh ketidakpastian, bangsa Indonesia harus tetap teguh menjaga persatuan dan optimisme. Kita harus terus bekerja keras, saling membantu dan bergotong royong untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Sementara itu, Ketua Umum Walubi Hartarti Buddha mengatakan Waisak Nasional untuk mengenang riwayat suci Sang Buddha Gautama.
2: Umat Buddha sedunia terpanggil untuk mengenang riwayat suci kehidupan Sang Buddha Gautama yang bercita-cita membebaskan diri dari roda samsara. Samsara penimba lahir yang tiada habisnya. Samsara disebabkan oleh kebencian, keserakahan dalam menjalani kehidupan duniawi yang sesungguhnya adalah tidak kekal. Pada kesempatan ini pula, kita berkumpul bersama untuk mempererat persaudaraan, memperkuat semangat kebangsaan.
1: Menutup pesannya, kepala negara berharap nilai-nilai luhur dalam peringatan Hari Raya Waisak dapat terus menerangi perjalanan pembangunan bangsa. Semangat Waisak tahun ini dengan tema Dharma sebagai sumber moral dan kebijaksanaan, cinta kasih sumber perdamaian dunia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan ketahanan pangan nasional akan siap menghadapi potensi kemarau panjang akibat El Nino tahun ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Farin Regi.
4: Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia, Sudaryono, memastikan Indonesia siap menghadapi potensi fenomena El Nino yang diperkirakan terjadi dalam beberapa bulan ke depan. Kesiapan tersebut didukung oleh cadangan beras nasional yang mencukupi serta berbagai langkah antisipasi yang telah dilakukan pemerintah di sektor pertanian. Total cadangan beras nasional yang tersimpan di perumahan

0: kita sekitar 28 juta. 28 juta itu kita tahan selama 11 bulan. Katakanlah El Nino ini kan nggak mungkin sampai 6 bulan. Maksimal katakanlah 6 bulan pun kita masih tahan, cadangan pangan kita masih cukup untuk El Nino yang paling buruk sekalipun. Katakanlah molor sampai 6 bulan pun cadangan pangan kita, beras kita cukup untuk selama 11 bulan.
1: Menanggapi optimis Pak Sudaryono, Bupati Lamongan, Yudhoyono Effendi menegaskan bahwa pemerintah Kabupaten Lamongan terus menyiapkan berbagai strategi untuk menjaga produktivitas pertanian dan mempertahankan posisi Lamongan sebagai lumbung pangan nasional.
2: Kita juga akan terus menyiapkan strategi-strategi dalam menghadapi perubahan iklim yang akan datang. Tentunya kita juga akan memaksimalkan saluran irigasi yang ada di Kabupaten Lamongan, termasuk kita akan memanfaatkan bantuan pompa melalui irigasi perpipaan, melalui irigasi perpipaan, dan terus kita lakukan perbaikan normalisasi di jaringan irigasi yang ada.
1: Dengan berbagai langkah tersebut, baik Wamentan maupun Bupati akan terus mampu mempertahankan predikatnya sebagai daerah swasembada pangan sekaligus menjadi lumbung pangan utama di Jawa Timur dan Indonesia. Farun Reki melaporkan.
3: Dan berikut ini kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci dan berbagai daerah di wilayah Tanah Air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Jemaah Haji Indonesia kloter pertama di Embarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada Selasa esok. Setia Agung melaporkan selengkapnya. Setia.
5: Ya, terima kasih. Pendengar, jemaah Haji kloter pertama

LH Debarkasi Jakarta Teluk Gede, Agus Husein, mengonfirmasi jadwal kedatangan tersebut melalui pesan singkat. Ia mengatakan jumlah sementara jemaah haji

0: pukul 8 pagi waktu setempat dan akan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Senin sekitar pukul 11.30 malam, lalu akan didorong ke Asrama Haji Pondok Gede. Petugas PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede telah melakukan berbagai persiapan untuk menyambut kepulangan mereka. Agus Husain mengatakan setelah mendarat di tanah air, jemaah akan menuju Asrama Haji Pondok Gede untuk mengambil sejumlah perlengkapan, antara lain koper dan air zam-zam. Di gedung serbaguna 2, kursi-kursi juga telah ditata untuk menampung jemaah sebelum mereka menerima haknya berurutan sesuai dengan nomor bus masing-masing.
1: Persiapan untuk penerimaan buat jamaah yaitu air zam-zam dan juga penerimaan seperti biasa, penerimaan yang memang sifatnya seremonial. Tapi untuk yang paling penting adalah mereka bisa hadir ke aula ini dalam keadaan sehat walafiat.
0: Ya, terdengar. Secara keseluruhan, Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan melayani 32 kloter dengan jumlah lebih dari 13.000 jemaah yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga 30 Juni mendatang. Sebanyak 19 kloter atau lebih dari 7.000 jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dan sisanya merupakan jemaah asal Provinsi Lampung. Demikian dari Jakarta Timur, Setiagung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Solo terus memastikan kesiapan menyambut kedatangan jamaah haji Indonesia. Dari RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan. Arga.
3: Baik, dokumen RRI, dengan akun ada berada dapat informasikan bahwa petugas

Budi pada pukul sekitar 20 waktu Indonesia Barat. Nabila mengungkapkan setibanya di bandara, seluruh jemaah haji akan diarahkan keluar pesawat melewati

0: kedatangan jemaah haji embarkasi Solo akan landing di Bandara Adi Sumarmo. Melalui jarterata, jemaah haji akan diperiksa dokumennya dan dilakukan untuk aktivasi mail kepada jemaah haji yang membeli elektronik atau handphone di Arab Saudi.
1: Ya, sementara itu Ketua PGA di Kota Solo Putri Anton menegaskan armada penyimpinan dari bandara menuju asrama haji telah disiapkan secara penuh. Berdasarkan koordinasi terakhir, rombongan haji perdana yang masuk ke dalam asrama haji dijadwalkan akan disambut langsung oleh Gubernur Jawa Tengah. Setelah prosesi penyambutan dan pemeriksaan kesehatan selesai, petugas PGA di Kota Solo akan langsung menyerahkan jemaah kepada petugas daerah agar bisa segera dipulangkan menuju rumah masing-masing. Dan mulai kesiapan penuh seluruh petugas transit dan fasilitas penunjang di Bandara PGH Deportasi Solo optimis operasional pemulangan sebuah haji tahun ini dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Kemudian dari Surakarta, dari Dr.

0: Informasi Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP mengajak masyarakat untuk ikut menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Kami Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIP Republik Indonesia ingin menyampaikan
2: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila mengajak masyarakat untuk menyemarakan peringatan hari lahir Pancasila melalui berbagai cara, termasuk memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan pesan-pesan positif. Kepala BPIP Yudian Wahyudi mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan peringatan hari lahir Pancasila sebagai momentum untuk memperkuat persatuan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Yudian, Pancasila tidak boleh hanya dipahami sebagai dasar negara, tetapi juga harus menjadi nilai yang hidup di tengah masyarakat serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yudian menegaskan generasi muda memiliki peran penting dalam menjaga dan mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila di tengah berbagai tantangan zaman, termasuk perkembangan teknologi dan dinamika sosial yang terus

digelar secara luring pada Senin 1 Juni pukul 10 waktu Indonesia Barat dengan lokasi di Gedung Pancasila, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir langsung dan bertindak sebagai inspektur upacara. Sekretaris Utama BPIP Tommy Agung Arifianto mengatakan tingginya antusiasme masyarakat untuk mengikuti upacara sangat

0: pengamat politik Ujang Komarudin menilai Pancasila memiliki peran strategis sebagai ideologi pemersatu yang mampu menjaga keutuhan bangsa Indonesia di tengah keberagaman suku, agama, budaya, dan berbagai kepentingan masyarakat. Menurutnya, Indonesia dapat tetap berdiri kokoh sebagai negara yang majemuk karena memiliki Pancasila sebagai fondasi bersama yang menjadi perekat seluruh elemen bangsa.
1: Bagaimana Indonesia bisa ajak, ya bisa satu, bisa tetap, betul, bisa berdamai, dan itu ada dalam rumah besar Pancasila. Jadi saya melihat bahwa Pancasila itu yang diberi Tuhan sebagai anugerah terindah yang dimiliki bangsa ini, ya, selain dari sumber daya alam.
0: Atas hal tersebut, BPIP mengajak seluruh masyarakat menyemarakkan peringatan hari lahir Pancasila dengan memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan gotong royong di ruang publik. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pancasila menjadi ideologi perkat, menjadi penjaga persatuan.
2: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait memaknai peringatan hari lahir Pancasila.
3: Saya Kurniawan, ya, berkenaan hari lahir Pancasila. Menurut saya hari lahir Pancasila, ya, itu momentum buat kita masyarakat Indonesia untuk mulai merefleksikan apa sih sebetulnya Pancasila itu. Saya Pancasila itu sebuah apa ya, sebuah kode, mungkin sebuah prinsip yang mungkin harus dipegang oleh seluruh masyarakat, khususnya kita bangsa Indonesia. Dan apa ya, momen hari-hari Pancasila itu kayak momen buat kita kembali untuk merefleksikan apa sih nilai-nilai yang harus kita jaga, apa yang sederhana bisa kita aktualisasikan di kehidupan kita sehari-hari.
4: Kalau menurut saya, hari lahir Pancasila itu jadi momen pengingat aja sih bahwa nilai-nilai Pancasila itu benar-benar harus dijalankan, bukan cuma diucapkan. Harapannya pemerintah, ya, semoga ke depan kebijakan yang dibuat itu lebih adil, ya, berpihak ke masyarakat kecil dan benar mencerminkan nilai Pancasila, keadilan sosial dan persatuan. Jadi nggak cuma seremoni tiap tahun, tapi benar-benar terasa dampaknya di kehidupan sehari-hari masyarakat.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Pancasila pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 1 Juni, bangsa Indonesia memperingati hari lahir Pancasila. Sebuah momentum krusial untuk menguji kembali daya rekat nilai-nilai kebangsaan kita di tengah arus zaman. Harus kita akui, tantangan merawat persatuan hari ini tidak semakin mudah. Ruang publik kita, terutama jagat digital, masih kerap dikepung polarisasi, hoax, dan intoleransi. Perbedaan pendapat yang semestinya menjadi vitamin demokrasi justru kerap bergeser menjadi permusuhan berkepanjangan. Situasi ini diperparah oleh algoritma media sosial yang seringkali memperbesar sekat dan mempertajam sentimen antar kelompok. Padahal, Indonesia berdiri di atas fondasi keragaman yang amat mewah. Ratusan suku, bahasa, dan agama berhasil dirajut dalam satu rumah besar. Disinilah peran vital Pancasila. Ia bukan sekedar teks mati dalam lambang negara, melainkan jangkar penyeimbang yang mencegah perbedaan berubah menjadi perpecahan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Hari lahir Pancasila tidak boleh terjebak dalam ritual seremonial belaka. Peringatan ini adalah alarm pengingat bahwa gotong royong, toleransi, dan musyawarah harus membumi dalam perilaku sehari-hari. Tanggung jawab besar ini kini berada di pundak generasi muda sebagai nakoda Indonesia di era globalisasi. Lebih dari itu, dari sudut pandang geopolitik, relevansi Pancasila kini melampaui batas wilayah domestik. Di saat dunia hari ini membara oleh konflik, peperangan, dan ketegangan global, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, serta diplomasi damai yang terkandung dalam Pancasila menjadi oase yang sangat dirindukan. Persatuan dalam negeri adalah modal utama kita untuk menatap masa depan. Jika nilai-nilai Pancasila hidup dan berdenyut dalam keseharian masyarakat, maka Indonesia tidak hanya mampu menjaga rumah tangganya sendiri, tetapi juga siap menginspirasi dan menjadi kompas perdamaian bagi dunia. Sekian editorial, selamat pagi.

Beralih ke informasi mancanegara, Prancis meminta digelar sidang darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai tanggapan atas operasi militer Israel di Lebanon bagian selatan. Menteri Luar Negeri Prancis, Jean-Noël Barre, menyatakan tindakan Israel dapat diterima serta invasi Israel ke negara tetangganya yaitu Lebanon merupakan kesalahan yang serius. Dan selanjutnya informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Antas Syafari Robi Alhilmi meraih medali perak nomor speed putra World Climbing Series Madrid 2026 yang berlangsung di Alcobendas, Spanyol. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, dalam perlombaan perebutan medali emas, Robi menorehkan waktu 4,81 detik yang sedikit lebih lambat dari lawannya asal Tiongkok yaitu Xu Hongchu yang mencatatkan waktu 4,75 detik.

pagi ini tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Selamat pagi, terima kasih untuk Anda pendengar yang masih mendengarkan Prusatra di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali di Jambi menyapa untuk opini publik pagi hari ini.

Baik, untuk Anda semua, topik yang akan coba saya angkat menemani kebersamaan kita di pagi hari ini terkait hari lahir Pancasila ya. Bagaimana komentar Anda? Dinantikan di line telepon kami 0811-670-78850 dan juga di pesan singkat kita untuk pagi hari ini.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, hari lahir Pancasila diperingati pada Senin 1 Juni 2026. Berdasarkan keputusan Presiden Kepres nomor 24 tahun 2016, tanggal ini ditetapkan sebagai hari libur nasional. Dan tema resmi untuk hari lahir Pancasila yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan untuk Anda pendengar, apa yang Anda harapkan di hari lahir Pancasila, boleh bergabung bersama Nana tentunya di kebersamaan kita pagi ini. Selamat pagi.
1: Selamat pagi kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nana.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Selamat pagi untuk Pak Mustofa. Pak Mustofa benar ya? Iya, gimana cuaca di sana Pak Mustofa?
1: Katanya kalau kemarin ini hari ini sama kemarin tapi tadi malam jam sekitar 7 bulan.
0: Oke, iya. Pak Mustofa, gimana nih komentarnya terkait hari lahir Pancasila, apa yang diharapkan nih di hari lahir Pancasila hari ini?
1: Ya alhamdulillah nih hari ini 1 Juni ya. Kalau enggak salah Pancasila itu lahir tahun 1973. Ya sudah berapa tahun kan itu. Kalau kita menyadari ya, ini kan warga rakyat Pancasila landasan utama atau masyarakat semuanya untuk landasan. Satu dari ketuhanan. Nah, itu dimakila kan?
0: Iya.
1: Ya, pernah. Dulu pernah di masjid namanya P25
0: A-nya. Pak Mustofa, maaf sebelumnya, kenapa Pak Mustofa kalau nelpon suaranya putus-putus ya?
1: Tapi ini bagus enggak?
0: Di sini putus-putus Nana dengar Pak Mustofa. Oke, lanjut.
1: P725 A-nya itu enggak. Adanya penataran dan perjuman penghayatan malam Pancasila pola 25 jam. Pernah ikut dari warga Salet. Jadi mengadarkan para warga negara sebagai wisata itu untuk semuanya itu. Jadi itu kan untuk semuanya kan, ketua rakyat dan kesemuanya itu kan kita sama-sama kita orang Jawa. Kata orang mereka sama naungan itu untuk menyadarkan semuanya warga negara kita yang itu di dalamnya itu tadi kan kalau di, semuanya itu perhatikan itu bangsa Indonesia Pancasila itu adalah lambang negara kita dengan kemaksaan kata-kata aja kan kita menyadari dari kita kan gitu mbak ya. Semuanya ini kan baik dan juga kita namanya warga kita harus punya kewajiban dari itu hanya aja tapi buat itu dari Turki ya kan semuanya mudah-mudahan menang atau lahir yang pendaki mudah-mudahan keluarga masyarakat kita tidak disadar, kita banyak lebih keluar Indonesia dan terasa negara Pancasila. Coba terima kasih Mas Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah untuk Anda pendengar coba ya, suara Pak Mustofa hilang timbul gak di radio Anda ya kedengarannya. Kalau di Nana di headphone nih suaranya hilang timbul atau mungkin cuma di sini doang ya. Boleh informasi ke Nana ya untuk Anda pendengar. Silakan yang lainnya masih dinantikan.

0: Selamat pagi.
1: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Nah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bersih nih suaranya, nggak putus-putus. Tadi gimana Pak Mustafa suaranya, Pak Ujang?
1: Bagus, Toro.
0: Bagus, tapi di sini putus-putus. Tapi kalau suara Pak Ujang ya, bagus ini.
1: Emang nggak bagus suaranya dari Mustafa yang tadi.
0: Putus-putus nggak sih?
1: Ya, putus-putus. Yang ibu udah terjumpa, itu udah tahu.
0: Iya, baik, silakan Pak Ujang, gimana nih hari lahir Pancasila?
1: Jadi kalau hari ini Pancasila ya?
0: Ya, hari lahir Pancasila.
1: Jadi kalau anak sekolah tuh walaupun tanggal merah tetap jalankan upacara.
0: Iya, gitu kan? Kita juga lagi upacara ini teman-teman.
1: Ya, ya kita orang yang ketemu dari SD sampai ke SMA-nya gitu kan? Kan yang atas SMA, baik. Kebiasaan dari SD sampai SD sampai SMP sampai SMA-nya gitu kan?
0: Iya.
1: Gitu, ayo anak dari tengah jaringan Pancasila apa kan?
0: Iya.
1: Dari keadilan gitu kan, di jalankan Pancasila itu cara gitu kan, ayo terlalu dasar dan mana gitu kan. Karena kan dalam masa dini kita jajar gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, kalau ya tetap kali nak kita paut tuh mungkin lah apa kalau SD itu kita tahu baju merah putih gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Diwajibkan. Nah, walaupun libur tanggal merah, Pancasila tidak berbicara, tidak pulang gitu
0: iya,
1: kan.
0: Iya, benar.
1: Lalu tidak pelajaran satu jam gitu kan. Satu jam lah kalau ada acara gitu kan.
0: Iya.
1: Tidak pulang.
0: Benar, benar.
1: Itulah, anak-anak ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pagi ini?
1: Alhamdulillah. Sehat walafiat.
0: Itu yang penting. Gak ikut tuh pacaran.
1: Ya. Gak ikut pacarannya.
0: Oke.
1: Pacara di rumah.
0: Oh gitu. Sendiri dirimu.
1: Iya, sorangan wae.
0: Sama bayangan ya.
1: Iya, bayangan juga ikut ya. Ngikutin terus, Mbak.
0: Oh iya.
1: Bayangannya ngikutin terus.
0: Enggak apa-apa. Berarti
1: tak suruh pergi enggak?
0: Berarti suruh pergi enggak mau dia.
1: Iya, betul. Iyalah, Mbak Nana.
0: Baik, silakan Kang. Gimana nih komentarnya pagi ini?
1: Tadi memang suara siapa tadi?
0: Pak
1: putus-putus.
0: Iya, kan?
1: Iya, di radio, iya di radio itu putus-putus.
0: Kerap percaya.
1: Oh, enggak ini apa?
0: Iya, putus-putus.
1: Iya, kok enggak jelas jadi gitu, Mbak Nana.
0: Iya, benar. Baik, silakan.
1: Untuk sebelumnya saya mengucapkan hari ulang tahun juga ya, Bang Rudi ya.
0: Oh iya.
1: Bang Rudi ulang tahun hari ini ya. Ya, selalu Bang Rudi ya. Tambah sehat, tambah rezekinya juga. Untuk lahir Pancasila, semoga ya ini semoga dengan lahir Pancasila ya untuk bangsa Indonesia pertama ya.
0: Iya.
1: Jangan mudah diadu domba. Ya walaupun kita tetap berbeda ya, berbeda-beda tetap satu jua.
0: Asik.
1: Dan untuk masyarakatnya juga ya, jangan mudah terprovokasi ya, khususnya masyarakat di lingkungan kita nih.
0: Iya.
1: Ya, jangan sampai mudah diadu domba juga, kerusuhan, ada kerusuhan-kerusuhan, jangan sampai kita ikut-ikutan juga. Kalau bisa nih untuk pemerintah ya, khususnya pejabat ya, utamakanlah dialog. Jika ada masalah di masyarakat, utamakan dialog. Ya, jangan sampai khususnya jago pejabat kita jangan mudah jangan alergi juga sama kritikan jika masyarakat ada kritik. Harus benar kritik mengkritik dikritik gitu ya.
0: Masa jangan kritik ya.
1: Iya betul. Jangan alergi ya tuh pejabat kita kalau ada masyarakat yang mengkritik ya. Terus baik aja lah bagaimana ya. Mudah-mudahan tuh hari lahir Pancasila masyarakat Indonesia tetap bersatu.
0: Baik.
1: Ya, dari pusat sampai ke bawah-bawahnya tetap bersatu-satu. Iya, terima kasih waktunya Mbak Nana.
0: Ya,
1: sehat selalu Mbak Nana ya.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi.
2: Halo juga, selamat pagi.
0: Selamat pagi, semangat sekali nih ya.
2: Semangat sekali.
0: Semangat sekali, baik. Silakan.
2: Upacara nih.
0: Upacara? Upacara enggak?
2: Enggak dong.
0: Oh iya. Baik, silakan Pak Ramlan.
2: Ya memang selamat hari lahirnya Pancasila ya.
0: Iya.
2: Ya memang kalau kita kritik itu semuanya itu ada artinya itu dari 1 sampai 5 itu. Kita harus bangsa Indonesia gimana harus bersatu, berdaulat, tuyo. Jangan masalah adu domba, jadi kata Bang Juli tadi ya. Itu benar, kata semuanya pokoknya benar kata Bang Juli tadi kan.
0: Iya.
2: Jangan mengkritik-kritik, ya. Harus jangan mengadu domba juga, pokoknya
0: betul.
2: Harus bersatu bangsa Indonesia,
0: ya.
2: Walaupun beda-beda suku, tetap satu juga, ya. Ya itulah makna cerita ya, lama lahirah di Pancasila dong itu.
0: Oke.
2: Oke, Mbak Nana, makasih ya. Semoga selalu.
0: Sama-sama ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Masih saya nantikan untuk Anda di kebersamaan kita. Selamat pagi. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bayung.
1: Iya betul Bu.
0: Bayung Lencir. Om, apa kabar Om?
1: Oh Om, sehat. Gimana Tante?
0: Jangan Tante, panggilnya ini.
1: Terus apa?
0: Panggilnya Ade.
1: Oh Ade, iya. Ya Ade, gimana sehat?
0: Iya. Monggo Pak E. Monggo Pak E, gimana komentar?
1: Ya ini? Jelas hari kesempatan hari lahirnya kesempatan Pancasila. Berarti benar kita harus satu mbak. Kalau itu ada dasarnya ada lima kan, panca lima sila dasar.
0: Iya.
1: Nah kalau kata PMP dulu. Nah berarti di situ kita semua warga masyarakat itu tercantumlah di situ.
0: Iya.
1: Termasuk dalam undang-undang dasarnya kan. Terjadilah dengan Bhinneka Tunggal Ika. Nah urutannya kan gitu ya Bu. PMP larinya aku dulu jadi P4. Cuman sekolah sekarang kutanya P4 nggak tahu, PMP nggak tahu.
0: Iya, betul.
1: Menjadi PPKN tadi kan. Mungkin sekarang diganti lagi ya. Tapi kita harus gimana supaya kuat. Kalau aku dulu tiap hari sekolah itu pasti upacara demi peringatan hari kesehatan Pancasila. Cuman yang nggak enaknya itu kita benar-benar ganti. Benar-benar seperti masa kecil waktu sekolah dulu. Cuma sayangnya kalau sudah jadi pegawai banyak yang korupsi, berarti dia menghindari dari Pancasila tadi.
0: Iya,
1: berarti tidak mentaati bagaimana tidak isi dari sila kelima. Ya, sudah semua sila lah dalam Pancasila kan.
0: Baik.
1: Jangan caranya DW, korupsi gak waras ke DW kan gitu.
0: Iya.
1: Ya, itu makasih Mbak Nana. Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Putra di Bayung Lencir yang sudah bergabung. Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Masuk.
2: Alhamdulillah bisa dipersilakan Mas.
0: Iya, silakan tidur. Gak jadi ngomong dong. Baik, apa kabar Pak E?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Baik, Pak E silakan, gimana komentarnya?
2: Ini tentang lahirnya Pancasila, Pak ya.
0: Iya, lahir Pancasila.
2: Tiap tahun diperingati, diadakan upacara memperingati lahirnya Pancasila. Tapi yang sampai sekarang belum terlaksana benar sepenuhnya sila kelima. Kata-katanya tapi ya keadilan sosial kan belum
0: bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Belum melekat. Iya kan katanya belum, rakyatnya belum ini sejahtera semua kan, berarti keadilannya kan belum adil. Ya jangan hanya upacara tok, gimana supaya menciptakan keadilan tadi loh Mbak.
0: Iya.
2: Sila lainnya kayaknya udah hampir terpenuhi, tapi yang sila kelima ini yang belum dilakukan dengan masa kecil.
0: Iya.
2: Saya senangin saya yang mungkin nangin mengkerat. Jadi kalau bisa ya di samping upacara nanti sudahnya ya memikirkan gimana keadilan ini. Itu saja Mbak, mudah-mudahan dengan sesudah upacara nanti para pejabat, para anggota upacara bisa memikirkan juga rasa keadilan.
0: Siap.
2: Terima kasih ya Mbak. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi Bang, silakan.
3: I just go to say I love you. Apa Mbak? Nana, opininya mengenai hari kesehatan Pancasila ya. Ya selamat dulu nih, selamat tahun hari kesehatan Pancasila ya. Butir-butir kata-kata dari sila pertama hingga kelima yang indah ya, syairnya, kata-katanya. Tapi kita belum ada menjiwai, enggak? Bagaimana mendana ya? Kalau opini orang JJ itu gimana ya? Semoga aja lah marwah kesaktian dari ini Pancasila ini bisa terjaga saja.
0: Okay.
3: Ya, karena kan kemarin pernah-pernah itu yang Ketuhanan Maha Esa itu pernah mau dirubah dari sekelompok orang ya. Mm-hmm. Tapi alhamdulillah tidak bisa. Mm-hmm. Ini semoga kita bisa menjaga semuanya itu adalah hanya kesatuan. Jangan merasa bangga, jangan merasa jadi putra daerah. Ini putra daerah ini bahasa-bahasa ini, bahasa-bahasa pemecah, pemisah juga sebenarnya kan. Tidak ada ormas, putra daerah, kan tidak perlu itu.
0: Yeah.
3: Ada beberapa ormas ya. Mbak Nana ada bisa banyak komentar mengenai ini. Penting kita selalu mendoakan keselamatan Pancasila aja itu aja.
0: Oke, makasih ya.
3: Mbak Nana, makasih ya. Cakup sudah dengar suara Mbak Nana nih.
0: Baik,
3: makasih. Malah layang perasaan aku. Makasih Mbak Nana ya. Suzana, I'm crazy loving you.
0: Makasih, silakan di belakang JJ. Selamat pagi.
4: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Minto, gimana pagi ini?
4: Birthday 7 gitu kan.
0: Tuyul. Iya. Silakan.
4: Harapannya ini lah. Sekarang kita lihat banyak ini ya Mbak ya, implementasi Pancasila sendiri udah di sekolah-sekolah kayaknya udah kurang gitu.
0: Betul. Iya, iya.
4: Jadi kangen dengan suasana pelajaran PMP dulu.
0: Masya Allah,
4: gitu.
0: Benar-benar sekali.
4: Jadi yang paling terakhir adalah lihat gimana anak-anak usia sekolah kalau ketemu orang tua itu sopannya gimana. Gitu. Nah kalau sekarang udah beda sekali gitu.
0: Iya,
4: bisa dibilang mereka ya masalah sopan santun, tata krama itu sepertinya sesuatu yang sudah sedemikian langka ya. Jadi kita kangen dengan suasana itu, bagaimana Pancasila itu benar-benar diimplementasikan di dalam pelajaran sekolah.
0: Yeah.
4: Bagaimana Pancasila bisa membentuk karakter calon-calon generasi kita gitu. Ya mudah-mudahan kita takutnya gini, beda pemimpin nanti kurikulum beda lagi.
0: Betul.
4: Iya, itu yang bikin kita agak puyeng juga sebagai orang tua, apalagi guru gitu loh. Ya harusnya kemarin diarahinnya ke kiri, ini sekarang udah ke kanan lagi, ini udah bela-bela lagi gitu loh. Akhirnya nggak jadi, nggak tuntas gitu loh. Ini udah 1 tahun 2 tahun anggap anak kelas 1 SD ke 2 SD udah pakai kurikulum yang ini, pas ke 3 berubah lagi gitu loh. Makanya harapan kita ya singkirkanlah ego politik masing-masing segala macam. Tujuannya satu lah, gimana pendidikan kita jauh lebih baik, bagaimana mental Pancasila yang diharapkan oleh pendahulu kita itu benar-benar terwujud dengan baik lah. Ya, mudah-mudahan ini lambat buat negara kita makin kedepannya makin baik lah.
0: Baik, terima kasih.
4: Terima kasih ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Minto yang sudah bergabung juga ya bersama Perusahaan di Jambi. Dan pendengar untuk Anda, terima kasih untuk kebersamaannya di Perusahaan di Jambi untuk Jambi Menyapa Opini Publik pagi hari ini. Dan untuk Anda juga yang sudah bergabung di line telepon kami ya. Kali ini ada Ibu Daumi. Hari ini 1 Juni 2026 diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Selamat hari lahir Pancasila ya. Semoga kita warga negara bisa mengamalkan butir-butir Pancasila yang sekarang. Perilaku masyarakat jauh dari harapan. Semoga semua elemen masyarakat mampu melaksanakan butir-butir tersebut, tidak hanya sekedar upacara yang bersifat formal. Terima kasih. Selamat pagi. Halo. Selamat pagi.
5: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung diangkat ya.
5: Terlambat ya.
0: Iya, silakan Abah, apa yang mau disampaikan nih?
5: Iya, itulah kalau apa ya. Mengenai pendidikan Pancasila ini kan hanya tiap tahunnya aja yang diulang tahun ya. Tetapi semuanya itu tidak banyak yang menghayati yang di dalam kandungan yang 5 dasar itu ya. Jadi menurut Abah itu kembali lagi ke pendidikan di sekolahan. Itu pelajaran PMP itu coba diadakan lagi lah. Nah itu harus, itu harus diadakan lagi PMP itu ya, pendidikan moral Pancasila itu.
0: Iya.
5: Kenapa sekarang itu tidak ada ya di sekolahan ya. Jadi itu harus diadakan lagi biar tahu itu anak-anak yang sekarang itu bagaimana itu kandungan dalam isi di 5 dasar itu, supaya dia dihayati dijalani, itulah. Jadi biar tahu itu tuh apa artinya itu yang 5 dasar itu gitu loh.
0: Iya.
5: sekarang kan banyak yang tahu aja, tapi yeah, menghayati atau dijalankan tidak ya.
0: Betul.
5: Nah, sepertinya macam itu. Jadi dari kembali lagi untuk di pendidikan itu PMP itu harus diadakan lagi. Itu aja menurut apa ya.
0: Baik, makasih ya.
5: Oke, terima kasih Mbak Nana waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sampai di sini perjumpaan kita, saya juga undur diri dan kita lanjutkan untuk sesi berikutnya. Tetap bersama Pro Satria di Jambi.

0: Bang.
1: Heliani, ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
0: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
1: Emangnya kenapa?
0: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih. Hormat rap, tegak rap.
2: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Pilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi, di kebersamaan kita untuk Jambi pagi ini ya, hingga formasi 10 saya menemani Anda semua. Dan baru saja ada Coklat dengan Salah. Dan selamat pagi untuk semuanya yang masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan kali ini pendengar, ada satu informasi yang akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita, yang mana hari terakhir gelaran Java Jazz Festival JJV 2026 di kawasan Nice Peak 2 Tangerang, Ahad 31 Mei 2026 berlangsung meriah, yang mana ribuan penonton ini memadati area festival untuk menyaksikan penampilan para musisi nasional maupun internasional yang mengisi panggung pada penutupan. Salah satu penampilan yang paling ditunggu pada hari terakhir festival adalah grup musik Slang. Band legendaris Indonesia itu menjadi daya tarik tersendiri bagi para penonton yang memadati area konser menjelang malam. Jadi selain Slang ya, penyanyi dan penulis lagu asal Kanada Daniel Kaiser juga masuk dalam jajaran penampil utama. Jadi musisi yang dikenal melalui sejumlah lagu bernuansa R&B tersebut dijadwalkan tampil dalam sesi spesial show yang sekaligus menjadi penutup Java Jazz Festival 2026. Kehadiran Daniel Kaiser menambah warna internasional dalam penyelenggaraan JJF tahun ini yang menghadirkan deretan musisi dari berbagai negara dan latar genre musik. Nah, sejumlah nama besar dari industri musik Indonesia turut meriahkan hari terakhir festival. Adikara, Ardita Pramono, Malik The Essential, Yura Yunita, Yuni Sara, hingga Siti Badriah dijadwalkan tampil menghibur pengunjung yang memadati kawasan festival sejak sore hingga malam hari. Baik, itu dia satu informasi yang saya hadirkan untuk kebersamaan kita di Musik Informasi. Selain jadi daya tarik penonton Java Jazz Festival.
1: Miss you, baby.

0: ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok. Semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
2: Pernahkah Anda membayangkan hidup tanpa listrik, tanpa air bersih, atau layanan kesehatan? Sulit sekali pastinya. Itulah kenapa layanan publik bukan sekedar fasilitas, tapi nyawa dari kenyamanan hidup kita sehari-hari. Dari jalan yang mulus untuk anak-anak sekolah, sampai pelayanan cepat di puskesmas. Semuanya adalah bentuk kepedulian negara buat kita. Tapi ingat, layanan publik bukan cuma tugas pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama. RRI hadir menjembatani, menyuarakan aspirasi, memperkuat kolaborasi, dan membuka ruang buat seluruh masyarakat. Karena semakin kita peduli, semakin berkualitas layanan publik yang kita nikmati. Ayo, suarakan keluhan atau pertanyaan Anda seputar layanan publik di Kota Jambi dengan menghubungi kami di line telepon 0741-63482 atau di 0813-8744-0803. Halo RRI. Halo.

Esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari terbit tahun 2006 menghadirkan sebuah cerita yang mengisahkan kehidupan para pengunjung sebuah kedai kopi Sakti di tengah hiruk pikuk kota. Melalui novel Filosofi Kopi, para pembaca diajak masuk ke dalam dunia di mana kopi tidak hanya sekedar minuman, tetapi juga pintu gerbang untuk perbincangan filsafat yang mendalam. Cerita ini berpusat pada dua tokoh utama, yaitu Ben dan Jody. Ben, pemilik Sakti, adalah seorang barista ulung dengan pemahaman mendalam tentang seni pembuatan kopi. Jody, seorang penulis, tertarik dengan suasana unik di kedai kopi tersebut dan juga tertarik pada sosok misterius Ben. Seiring berjalannya cerita, buku ini menjelajahi berbagai konsep filsafat yang dijalin dengan indah dalam percakapan antara para karakter. Pembicaraan mereka meliputi topik-topik mulai dari arti hidup hingga eksplorasi identitas diri. Keahlian Ben dalam pembuatan kopi menjadi metafora bagi kompleksitas kehidupan, di mana setiap cangkir melambangkan sudut pandang yang berbeda. Novel Filosofi Kopi mengangkat tema persahabatan, cinta, dan pengejaran passion. Melalui pertemuan mereka di Sakti, Ben dan Jody mengembangkan hubungan yang mendalam, terikat oleh rasa saling menghargai terhadap kekuatan transformatif kopi. Percakapan mereka menantang norma-norma sosial dan menginspirasi introspeksi, membuat para pembaca merenungkan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri. Buku Filosofi Kopi juga memperkenalkan sejumlah karakter pendukung yang beragam, masing-masing dengan kisah dan sudut pandang mereka sendiri. Mulai dari penyair eksentrik hingga jurnalis skeptis, karakter-karakter ini menambah kedalaman dan kekayaan pada narasi, menciptakan sebuah gambaran hidup yang memikat. Prosa yang ditulis Dewi Lestari di dalam Filosofi Kopi begitu indah dan memikat hati. Deskripsi detailnya membawa kedai kopi tersebut hidup, menghadirkan pengalaman visual, suara, dan juga aroma yang menarik pembaca ke dalam cerita. Gaya penulisannya memiliki keindahan puisi yang mendalam dan momen introspeksi yang menggugah, membangkitkan rasa ingin tahu dan keingintahuan intelektual. Filosofi Kopi melampaui batasan sebuah novel konvensional, memberikan para pembaca sebuah penjelajahan yang memprovokasi pikiran mengenai pertanyaan-pertanyaan mendasar kehidupan melalui lensa kopi. Filosofi Kopi adalah perpaduan menarik antara filsafat, roman, dan juga penemuan diri, menjadikannya sebuah bacaan wajib bagi para pencinta kopi dan pencari stimulasi intelektual. Demikian esensi buku Filosofi Kopi karya Dewi Lestari. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain, kalau terjadi ke keluarga kita bagaimana.
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.
3: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih, ini juga keren nih, ada sumber bangkit listrik tenaga hampa.
4: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Sotra di Jambi di FM 88,5 MHz. Kita bersama kembali untuk Jambi pagi ini, musik informasi di kebersamaan kita untuk 1 Juni 2026. Baru tepat dengan hari lahir Pancasila, yang mana Pancasila bukan sekedar fondasi negara ya, melainkan jiwa yang menyatukan keberagaman bangsa Indonesia. Jadi mari jadikan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai pedoman hidup dalam bergotong royong, menjaga persatuan dan menghadirkan pelayanan publik yang adil dan berintegritas. Bersama Pancasila, kita kuatkan fondasi bangsa menuju Indonesia emas yang maju dan berdaulat. Baik pendengar, untuk Anda semua tetap bersama Pro Sotra di Jambi, dan masih ada acara lainnya akan hadir untuk Anda hingga formasi 10 saya menemani Anda semua ya. Dan kali ini ada Shion Seven, Seberapa Pantas.

0: Masih di FM 88,5 MHz, pendengar kita bersama di Jambi pagi ini untuk menemani kebersamaan Anda. Pendengar, kita juga akan mendengarkan info perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi yang akan disampaikan oleh Forecast Ronde Tiada Randi Habi. Randi.
1: Baik, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RR, dimanapun Sobat berada. Kembali lagi bersama saya Mama Prani, selaku Forecast Ronde TBMK Jambi, yang akan memberikan informasi dan cuaca dan hotspot hari ini, Senin 1 Juni 2020. Untuk perakiran cuaca secara umum, cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Barat dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sementara untuk pada siang hingga sore hari, secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan dengan intensitas ringan yang umumnya berpotensi terjadi di seluruh wilayah kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jambi. Suhu udara berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembaban udara yang umumnya berkisar antara 55 hingga 85%. Sementara untuk arah angin umumnya berkisar dari arah tenggara hingga barat daya, kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Sementara untuk perakiran tinggi gelombang wilayah perairan dan pelabuhan di wilayah Provinsi Jambi umumnya berada dalam hingga rendah kisaran antara 0,1 hingga 1,25 meter. Untuk informasi sebaran titik panas atau hotspot di wilayah Provinsi Jambi pada tanggal 31 Mei 2026 terdapat 20

0: nggak sih? Para ilmuwan punya prediksi mengejutkan. Bumi kita tercinta ini cuma bisa menampung sekitar 10 sampai 12 miliar manusia. Fenomena ini disebut carrying capacity, alias batas kemampuan bumi buat kasih makan, minum, dan tempat tinggal buat kita semua. Kalau jumlah manusia terus nambah tanpa kendali, siap-siap saja deh ketemu krisis pangan, air susah, sampai lingkungan rusak parah. Jadi, sebelum bumi pasang tuang penuh, yuk kita bijak pakai sumber daya yang ada, hemat air, jaga lingkungan, dan jangan lupa ya, sayangi planet kita.
1: Temenin ke swalayan yuk. Bentar dulu, aku lagi bingung nih. SIM aku kan bentar lagi mati. Kalau mau ngurus, katanya perlu sertifikat vaksin. Gimana dong?
2: Salah tuh infonya. Hoax. Jangan gampang kemak.

0: berita bohong. Yuk ke swalayan, keburu habis nanti barangnya. Mau beli apa sih? Mau beli susu steril, katanya bisa mencegah kita terpapar virus. Yah, itu juga hoax tahu. Katanya jangan gampang kemakan berita bohong.
1: Iya ya, untung gak jadi ikutan panic buying.
0: Eh, tapi ayo deh ke swalayan. Katanya kasir yang baru cakep tahu. Cuci mata, cuci mata. Nah, kalau itu bukan katanya, tapi emang faktanya. Kemarin aku udah lihat sendiri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang, yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Aku sahabatmu yang mencintaimu, by Cindy, hadir menemani kebersamaan kita pendengar. Dan saya masih hadir di Jambi pagi ini sambil nanti kita mendengarkan atau mengikuti siaran langsung upacara peringatan hari lahir Pancasila ya, dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat. Pokoknya tetap stay tune di sini. Nah pendengar, kali ini ada satu informasi terkait arus lalu lintas di sekitar Kompleks Kementerian Luar Negeri RI. Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat terpantau ramai lancar menjelang upacara peringatan hari lahir Pancasila 2026 Senin 1 Juni 2026. Meski aktivitas persiapan upacara mulai berlangsung, kendaraan masih dapat melintas normal di ruas jalan sekitar lokasi kegiatan. Pantauan rri.co.id lokasi sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, jumlah petugas upacara telah terlihat bersiap di area Gedung Pancasila. Beberapa personil marching band juga tampak menunggu di area luar sebelum memasuki lokasi upacara. Aparat TNI dan Polri mulai berjaga di sejumlah titik pengamanan sekitar kawasan Kementerian Luar Negeri. Pengamanan dilakukan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan upacara tingkat kenegaraan tersebut. Jumlah masyarakat yang melintas di depan Kompleks Kementerian Luar Negeri terlihat memperlambat laju kendaraan. Mereka tampak memperhatikan aktivitas persiapan yang berlangsung di area Gedung Pancasila. Nah, di sisi lain, awak media mulai berdatangan dan memadati area lokasi area luar lokasi kegiatan, yang mana petugas media center juga terlihat mengarahkan proses registrasi dan pengaturan posisi peliputan. Berdasarkan susunan acara yang diberikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, rangkaian upacara Hari Lahir Pancasila akan dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan tiba di lokasi sekitar pukul 9.49 waktu Indonesia Barat sebelum memimpin upacara sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini mengusung tema Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia. Kegiatan akan dipusatkan di lapangan Gedung Pancasila dan disiarkan secara langsung melalui berbagai platform media nasional. Dan nanti juga akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 1 seluruh Indonesia.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya. Alam tuh pintar banget bikin siklus air.
0: Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
1: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
2: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita. Terletak di jantung kota Jambi, Arena XMTK adalah sebuah lokasi yang kaya akan sejarah, budaya, dan kini telah berkembang menjadi salah satu ruang publik yang paling ikonik di kota ini. Awalnya dibangun sebagai lokasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Quran MTK Nasional, area ini kini menjadi pusat aktivitas masyarakat Jambi, menawarkan perpaduan yang menarik antara warisan budaya dan fungsi modern. Sejarah dan latar belakang Arena XMTK yang dibangun pada tahun 1997 adalah saksi dari penyelenggaraan MTK Nasional ke-18. Perhelatan ini menjadi momen bersejarah bagi Jambi, karena untuk pertama kalinya provinsi ini menjadi tuan rumah acara keagamaan terbesar di Indonesia, yang mempertemukan para kori dan koriah dari seluruh Nusantara. MTK Nasional bukan hanya sekedar ajang perlombaan, tetapi juga peristiwa penting yang memperkuat semangat kebangsaan dan keagamaan di antara masyarakat Indonesia. Setelah selesainya acara MTK, arena ini tidak dibiarkan kosong. Sebaliknya, pemerintah dan masyarakat lokal memutuskan untuk memanfaatkan area ini sebagai ruang publik. Hal ini menjadikan arena XMTK sebagai contoh nyata dari bagaimana infrastruktur bekas acara besar bisa diadaptasi dan diintegrasikan kembali untuk kebutuhan sehari-hari warga kota Jambi.
3: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya. Sebuah karya dari Napoleon Hill menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich karya Napoleon Hill dari RRI untuk Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Aduh, hampir aja.
3: Ada apa sih? Ini motor sampai goyang-goyang gini, bahaya tau.
2: Itu loh, ada yang buang sampah dari mobil.
3: Sampah? Dari mobil yang mana?
2: Itu loh, itu, mobil yang merah itu.
3: Oh, itu, mobilnya keren sih. Yang bawahnya juga cantik. Tapi kok etikanya nggak ada ya? Jadi nggak keren deh.
2: Jadi, biar tetap keren gimana?
3: Tepang aja sih, sediain tempat sampah di dalam mobil. Itu baru keren, keren abis malah.

0: Baik, pendengar, untuk Anda semua, selanjutnya kita akan mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila.
1: Ya, terima kasih pendengar masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh. Kita akan mengikuti siaran langsung peringatan Hari Pancasila melalui RRI Pro 3 Jakarta.

baru saja peserta upacara memasuki lapangan upacara. Mereka terdiri dari berbagai angkatan, TNI Angkatan Laut, kemudian TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Polri. Dengar, saya ucap dengan rupa bagi Anda, dan Anda memberikan instruksi serta upacara. Dalam posisi siaga, mereka berbaris di depan Presiden Prabowo Subianto. Ya, pendengar, pemandang upacara memberikan aba-aba untuk peserta upacara dan langsung mengambil alih kegiatan upacara. Mereka berbaris dengan sangat rapi dengan seragam kebesaran mereka masing-masing. Termasuk di dalamnya peserta upacara adalah pasukan pengibar bendera Paskibraka.

0: Iya benar.
1: Parade. Istirahat di tempat.
2: Hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, pada upacara hari lahir Pancasila tahun 2026, bertindak selaku Komandan Upacara Kolonel Infanteri Didi Nasrudin Darsono Esos MH, lahir di Sidoarjo pada tanggal 5 Juli 1979, lulusan Akademi Militer tahun 2001, jabatan Kepala Seksi Teritorial Korem 163 Wirasatya Bali, bertindak selaku cadangan Komandan Upacara Kolonel Laut Polisi Militer Damianus Deni Nixon Ogi SAP MTR Opsa, lahir di Manado pada tanggal 13 Juli 1979, lulusan Akademi Angkatan Laut tahun 2002, jabatan Komandan Lanal Cilacap, bertindak selaku perwira upacara Brigadir Jenderal TNI Fitriana Nurheru Wibawa SEMH, lahir di Mempawah pada tanggal 8 Juni 1978, lulusan Akademi Militer tahun 1999, jabatan Kepala Staf Komando Garnisun Tetap 1 Jakarta.
0: Ya, benar. Untuk upacara sendiri, tadi sudah diperkenalkan untuk Komandan Upacara adalah Kolonel Infanteri Didi Nasrudin, kelahiran Sidoarjo tanggal 5 Juli tahun 1979. Didin merupakan lulusan Akademi Militer pada tahun 2021. Kemudian juga untuk perwira upacara, tadi sudah disampaikan adalah Brigadir Jenderal Fitriatna yang merupakan Akmil tahun 1998. Yang benar, masih terlihat pasukan atau juga peserta upacara berdiri dengan tegak di lapangan. Kemudian juga terpantau terdapat Menteri Yusril Issa Mahendra yang mengenakan jas berwarna hitam, kemudian kemeja putih dan dasi berwarna merah. Dan kembali ke lapangan, pendengar, masih dalam posisi sigap dengan atribut atau juga seragam kebesaran masing-masing peserta upacara, baik dari TNI Angkatan Udara, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, kemudian juga kepolisian dan Paskibraka. Mereka berada di satu lapangan yang menghadap langsung Presiden Prabowo Subianto yang duduk di depan atau juga di depan lapangan Gedung Merah Putih ini. Dan juga terlihat mantan Wakil Presiden Yusuf Kala tadi sempat berbincang dengan kolega di sebelahnya, dan juga terdapat sejumlah menteri lainnya yang berada di belakang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Yang benar untuk acara sendiri, sekali lagi untuk temanya adalah ini terkait dengan Pancasila Pemersatu Bangsa Fondasi Perdamaian Dunia. Dan juga tadi terlihat juga benar ada Ketua MPR Ahmad Muzani yang nanti akan membacakan undang-undang
3: dasar mohon berdiri.
0: Ya, Presiden
4: acara peringatan
0: berarti
4: Pancasila tahun 2026 siap dimulai. Laksanakan.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara.

0: Salam kebangsaan.
1: Hormat senjata.

0: 那个谁家的
1: Undangan disilakan duduk kembali. Penghormatan kebesaran
0: kepada Inspektur Upacara. Hormat senjata.

0: Tegak. Senjata.
1: Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara.
2: Ya, dengar Komandan Upacara baru saja memberikan
0: upacara peringatan Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Siap dimulai.
3: Laksanakan.
0: Laksanakan.
2: Ya, benar-benar kita ikuti menghidupkan cipta dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
1: Undangan dimohon berdiri. Mengheningkan cipta dipimpin oleh Inspektur Upacara.
4: Sudah sekalian, marilah kita menundukkan kepala kita mengenang jasa dan arwah para pendahulu kita, para pahlawan kita. Mengheningkan cipta, mulai.

0: say?
1: Tanda kebesaran buka.
2: Hormat senjata.

0: Tega senjata.
1: Pembacaan teks Pancasila oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kebesaran tutup.
1: Hormat

0: Go, Sanjada! Yep.
1: Undangan disilakan duduk kembali. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 oleh Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.
2: Iya, benar.
3: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada

0: 1 untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Ya, benar baru saja dibacakan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan.
3: Parade, istirahat di tempat. Gerak.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Yang saya hormati Presiden kelima Republik Indonesia, Profesor Dr. Honoris Causa Megawati Soekarnoputri, yang juga sekaligus menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Wakil Presiden Republik Indonesia Saudara Gibran Raka Buming Raka, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden ke-13 Republik Indonesia Profesor Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin, istri Wakil Presiden ke-9 Republik Indonesia Ibu Hajah Soraya Hamzahas, pimpinan lembaga negara, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Saudara Ahmad Muzani, beserta para Wakil Ketua MPR RI dan para Wakil Ketua DPR RI, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Saudara Sultan Baktiar Najamuddin, beserta para Wakil Ketua DPD RI, Ketua Mahkamah Agung Profesor Sunarto, Ketua Mahkamah Konstitusi Saudara Suhartoyo, Ketua Komisi Yudisial Saudara Abdul Khair Ramadan, para Menteri Koordinator, para Menteri dan Kepala Badan, para Wakil Menteri, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Kepala BIN, Panglima TNI dan Kapolri, para penasihat utusan dan staf khusus presiden, serta seluruh anggota Kabinet Merah Putih yang hadir. Yang saya hormati para hadirin tamu undangan, rekan-rekan pers dan media, serta seluruh masyarakat Indonesia, sebangsa dan setanah air, dimanapun engkau berada. Pertama-tama sebagai insan yang bertakwa, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Besar yang memiliki sekalian alam, atas segala karunia, atas kesehatan, dan atas kedamaian yang masih diberikan kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul

0: di tempat yang bersejarah ini, pada hari ini, dalam suatu upacara peringatan hari lahir Pancasila, 1 Juni 2026. Hari ini kita peringati 81 tahun hari lahirnya Pancasila. 81 tahun yang lalu, Bung Karno berdiri di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan menyampaikan gagasan besar yang kemudian menjadi dasar falsafah negara Republik Indonesia. Pancasila lahir bukan dari ruang kosong. Pancasila lahir dari sejarah, pengalaman, budaya, dan cita-cita bangsa Indonesia sendiri. Pancasila adalah sebuah konsensus agung, suatu kesepakatan kebangsaan yang memungkinkan bangsa kita yang terdiri atas ribuan pulau, ratusan suku bangsa, ratusan bahasa, dan ratusan budaya yang berbeda-beda untuk hidup sebagai satu bangsa. Karena itulah tema peringatan tahun ini, Pancasila sebagai pemersatu bangsa dan fondasi perdamaian dunia memiliki makna yang sangat mendalam. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Saudara-saudara, Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Pancasila adalah pedoman untuk mengatur kehidupan berbangsa, kehidupan bermasyarakat, kehidupan bernegara, termasuk bagaimana kita membangun sistem ekonomi nasional kita. Salah satu tantangan besar bangsa Indonesia hari ini adalah memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kita memiliki sumber daya alam yang luar biasa. Kita sudah mengerti kekayaan kita luar biasa. Kita adalah salah satu produsen terbesar komoditas-komoditas penting yang dibutuhkan dunia modern, yang dibutuhkan oleh teknologi tinggi. Kita salah satu produsen terbesar mineral-mineral penting, tembaga, timah, emas, logam tanah jarang. Kita produsen kelapa sawit, batu bara, nikel, komoditas-komoditas pertanian lainnya yang sangat penting. Dan sekarang kita sudah swasembada pangan, di mana banyak negara menghadapi kesulitan, kita sudah lebih siap. Namun, kita harus mengakui bahwa terlalu lama kekayaan kita tidak sepenuhnya bisa dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Terlalu lama sebagian nilai tambah atas sumber daya kita dinikmati di luar negeri. Terlalu lama rakyat kita hanya menjadi penonton di atas kekayaan bangsanya sendiri. Karena itulah saya berkeyakinan bahwa tugas sejarah kita saat ini, tugas sejarah saya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8, sebagai mandataris rakyat yang disumpah di hadapan rakyat, adalah untuk melakukan transformasi bangsa, terutama transformasi ekonomi nasional kita. Transformasi dari ekonomi yang belum sepenuhnya berlandaskan Pancasila menuju ekonomi yang sungguh-sungguh berdasarkan Pancasila. Saudara-saudara, apa arti ekonomi berdasarkan Pancasila? Pertama, ekonomi yang religius, ekonomi yang berkemanusiaan, dan ekonomi yang memperkuat persatuan nasional. Kita percaya bahwa kekayaan alam bukan sekedar komoditas ekonomi. Kekayaan alam adalah amanah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dikelola secara bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dan juga untuk anak dan cucu kita, untuk masa depan, untuk generasi-generasi yang akan datang. Pembangunan ekonomi tidak boleh hanya menghasilkan angka-angka statistik. Pembangunan ekonomi harus menghasilkan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh rakyat Indonesia. Anak-anak kita, anak-anak saudara-saudara yang paling lemah, paling miskin, paling tidak berdaya, harus memperoleh gizi yang cukup. Petani kita harus memperoleh pupuk yang tepat waktu dan harga yang benar. Nelayan kita harus memperoleh akses pasar yang adil dan harus dibantu dan harus diberdayakan. Para nelayan kita adalah produsen protein yang sangat penting agar rakyat kita bisa jadi rakyat yang kuat. Pekerja-pekerja kita harus memperoleh kesempatan penghidupan dan penghasilan yang layak. Nasib pekerja kita harus dilindungi, harus dibantu. Ketiga, ekonomi kita harus berpihak kepada kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Ekonomi kita tidak boleh hanya menguntungkan segelintir orang saja. Sudah terlalu lama harga berbagai kekayaan alam kita ditentukan oleh pihak lain, ditentukan di negara lain. Sudah terlalu lama sebagian keuntungan dari sumber daya alam mengalir ke luar negeri dan tidak tinggal di Ibu Pertiwi. Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu. Kita juga harus melakukan investasi besar di bidang industrialisasi berdasarkan hilirisasi. Kita harus memperkuat pengelolaan devisa hasil ekspor dan memastikan bahwa kekayaan Indonesia memberi manfaat sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat Indonesia. Keempat, ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan. Ekonomi kita berdasarkan rancang bangun cetak biru yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita, oleh Bung Karno, Bung Hatta, Bung Syahrir, dan semua pendiri-pendiri bangsa kita, tertuang dengan sangat jelas dalam pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, di mana sangat jelas diamanatkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan. Karena itu, koperasi harus diperkuat, koperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan. Usaha kecil dan menengah harus kita perkuat, dan desa harus menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru. Saudara-saudara, karena itu rakyat harus menjadi pelaku utama dari pembangunan, bukan sekedar objek pembangunan, apalagi hanya menjadi alat pembangunan. Kelima, ekonomi kita adalah ekonomi yang berkeadilan sosial. Inilah tujuan dari seluruh perjuangan kita. Pertumbuhan ekonomi harus disertai pemerataan. Kemajuan harus dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara, atas dasar itulah pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan, kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Kita memperkuat pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia. Kita memperbaiki tata kelola agar kekayaan bangsa tidak terus bocor dan tidak terus mengalir ke luar negeri. Saudara-saudara, suatu transformasi, suatu perubahan yang besar tidak mudah. Kita akan menghadapi rintangan, kita akan menghadapi tantangan, mungkin juga kita akan menghadapi perlawanan dari kelompok-kelompok yang suka dengan korupsi, suka dengan penyeludupan, suka dengan tindakan-tindakan ekonomi yang ilegal. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tidak ada negara yang merdeka tanpa kemakmuran. Kita tidak mau jadi bangsa yang tergantung oleh bangsa lain, karena sesungguhnya tidak ada bangsa lain yang akan kasihan sama kita. Kalau kita dalam kesulitan, kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Sebagaimana pendiri bangsa kita, sebagaimana proklamator kita, Bung Karno pernah menganjurkan kepada kita, kita harus berani berdiri di atas kaki kita sendiri. Itu adalah intisari daripada negara yang berdaulat. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan, karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Mari kita jaga Pancasila, mari kita amalkan Pancasila, mari kita wujudkan Indonesia yang adil, makmur, berdaulat, dan bermartabat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, salve. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam Pancasila. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Undangan dimohon berdiri. Pembacaan doa oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.
2: Bagi yang berlaku dalam Islam, marilah kita bersama-sama berdoa.
3: Bapak Ibu, para hadirin tamu undangan yang kami muliakan, marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita bersama-sama berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla dengan khusyuk agar doa dan permohonan kita dikabulkan olehnya. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi istiqamati ila yaumiddin. Ya Allah, ya Rahman, pada pagi yang indah dan cerah ini kami berkumpul dan bersatu hati memperingati hari lahir Pancasila. Kami memohon ridhomu agar acara peringatan ini menjadi momentum yang meneguhkan komitmen kami menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, falsafah hidup, dan kepribadian bangsa. Kepadamu kami memohon kekuatan untuk melestarikan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan pribadi, berbangsa, dan bernegara. Ya Razzaq, ya Wahhab, Engkau menganugerahkan bagi kami bangsa Indonesia, negeri yang elok, kekayaan alam yang melimpah ruah, keragaman agama dan budaya yang luhur, serta kekuatan sosial, intelektual, moral dan spiritual yang tinggi. Kami memohon kekuatan dan pertolongan-Mu untuk dapat mengelola, mengembangkan dan memanfaatkan semua kekayaan itu untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, kejayaan serta martabat bangsa dan negara. Ya Latif, Ya Fattah, tantangan yang kami hadapi dalam membangun dan memajukan bangsa dan negara tidaklah ringan. Banyak aral melintang dan berbagai kesulitan menghadang. Tetapi kami yakin dengan sepenuh hati, dengan pertolongan, taufik dan kekuatan dari-Mu, disertai semangat persatuan, kesatuan dan gotong royong, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan, yang susah menjadi mudah, yang mustahil menjadi riil, asa dan cita menjadi nyata. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin.
4: Ya, benar, baru saja kita mendengarkan doa yang disampaikan oleh Menteri Pendidikan Jasa Jawa Tengah, Profesor Abdul Muti. Dan kita ikuti acara selanjutnya, salah satu persembahan dari Andika Bayangkari.

0: Silakan duduk kembali.
1: Ya, pendengar, selanjutnya adalah Komandan Upacara memberikan penghormatan atau juga laporan kepada Inspektur Upacara.
2: Upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai.
3: Kembalikan kerjakan.

0: 선전도!
1: 급!
2: undangan dimohon berdiri. 살람 kebangsaan.
0: Hormat

0: Presiden Republik Indonesia meninggalkan mimbar upacara.
1: Terima kasih atas melaksanakan upacara yang baik. Terima kasih. Komandan upacara mengadok saya. Terima kasih.
2: Presiden Republik Indonesia selaku Inspektur Upacara pada peringatan Hari Lahir Pancasila sudah meninggalkan arena atau juga lapangan upacara. Tadi banyak hal yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam amanahnya. Di antaranya Presiden mengatakan bahwasanya Pancasila adalah konsensus agung yang memutuskan atau memutuskan bangsa Indonesia untuk hidup berdampingan sebagai suatu bangsa, kendati berbeda-beda suku, agama, dan juga berbeda bahasa. Presiden juga tadi mengatakan bahwasanya Pancasila bukan hanya sekedar dokumen sejarah, bukan hanya sekedar hafalan, tetapi menjadi pedoman yang mengatur kehidupan berbangsa, bernegara, termasuk juga membangun sistem ekonomi. Pembangunan ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan yang terbaik untuk rakyat Indonesia. Dan pendengar tadi juga Presiden mengatakan bahwasanya petani harus mendapatkan atau memperoleh pupuk yang murah dan juga terjangkau. Kemudian juga nelayan harus memperoleh pasar yang memungkinkan mereka untuk menjual berbagai hasil tangkapan. Dan juga pekerja harus memperoleh penghidupan yang baik. Dan Presiden menegaskan bahwasanya ekonomi harus berpihak kepada rakyat Indonesia, bukan tidak boleh untuk segelintir orang. Dan juga operasi harus terus dikembangkan, harus terus diperkuat untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Dan juga Presiden mengingatkan berbagai tantangan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia, di antaranya adalah praktik korupsi yang masih merajalela atau juga masih terjadi di bangsa Indonesia. Kemudian juga memastikan bahwa pembangunan ekonomi kita benar-benar berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian Presiden juga mengajak bangsa Indonesia untuk senantiasa jujur kepada diri sendiri untuk mengakui kelemahan-kelemahan dan juga kesulitan yang dihadapi bersama. Dan selama ini Pancasila menjadi pedoman atau juga menjadi pembersatu bangsa, dikala bangsa lain banyak yang terpecah belah, dikala bangsa lain banyak yang berperang satu sama lain, tetapi Indonesia tetap rukun, Indonesia tetap bersatu. Dan pendengar tadi juga untuk upacara dihadiri oleh Presiden kelima Megawati Soekarno Putri, kemudian juga mantan Wakil Presiden Yusuf Kala dan juga Ma'ruf Amin. Dan demikian laporan langsung dari lapangan Pancasila Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.

0: Jambi, CMP.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Kembali lagi kita di Pro 1 Sungai Penuh. Dan tadi kita baru saja mengikuti siaran langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila pada hari ini, di upacara langsung dari Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat melalui Pro 3. Nah, mendengar kembali saya Lalan hadir menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Podcast RRI Sulepno.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
5: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
4: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
5: Astaga, untung leh, saya tidak tancap gas tadi.
4: Hai, itu tuh.
6: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
4: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
6: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: 1.
1: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.

Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang

kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi, itu. Nggak lama, Mi, itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, deh, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, kakak dong, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
5: Korea? Jerman.
4: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
5: Bukannya itu Argentina.
4: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
6: Hah?
7: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang

resmi mengumumkan 23 pemain yang dipersiapkan untuk menghadapi FIFA Match Day Juni 2026. Skuad Garuda asuhan John Hartman dijadwalkan menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik pada 9 Juni di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Absennya kapten tim Jay Izaz akibat cedera tumit menjadi sorotan dalam daftar pemain kali ini. Sebagai gantinya, bek muda Matthew Baker mendapat kesempatan memperkuat tim senior untuk pertama kalinya. Sementara itu, sejumlah nama yang sebelumnya kerap menghuni skuad Garuda seperti Jordi Amat, Eliano Reinders, dan Tim Gavens tidak masuk dalam daftar pemain. Keputusan ini dinilai sebagai bagian dari penyegaran dan penyesuaian komposisi tim jelang dua laga internasional tersebut. Pertandingan melawan Oman dan Mozambik akan menjadi ajang bagi timnas Indonesia untuk menjaga ritme permainan sekaligus menguji kekuatan tim menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Sementara itu Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangannya di Piala AFF U19 2026 dengan menghadapi Myanmar pada laga perdana Grup A Senin malam nanti di Stadion Utama Sumatera Utara Medan. Pelatih Timnas Indonesia U19, Nova Arianto, memastikan anak asuhnya siap menghadapi pertandingan pembuka setelah menjalani pemusatan latihan dan persiapan yang matang dalam beberapa pekan terakhir. Nova menegaskan target timnya adalah meraih kemenangan di setiap pertandingan yang dijalani.
1: Pastinya kita ingin menjadi yang terbaik, tapi saya minta ke pemain adalah tidak lupa dengan proses yang harus mereka buat. Karena lebih baik, kita akan lebih baik fokus dengan game per game-nya. Mungkin first kita akan bertemu dengan Myanmar, setelah itu kita baru fokus dengan Timor Leste dan akhirnya di Vietnam. Sekali lagi, bagaimana saya hanya minta kepada pemain bisa menang di setiap pertandingan, kita akan coba berikan 100% apa yang kita punya dan kita lihat kemampuan kita bisa sampai di mana, karena itu menjadi bahan evaluasi kami dan saya berharap pemain juga tidak terbebani dengan status kami yang sebagai tim juara bertahan, karena di awal saya bicara, saya lebih suka mengikuti prosesnya, bagaimana kita fokus dengan Myanmar dan selanjutnya Timor Leste dan Vietnam.
0: Meski berstatus tuan rumah sekaligus juara bertahan, Garuda Muda diminta tetap waspada karena Myanmar datang dengan persiapan yang baik. Indonesia berharap dapat mengawali turnamen dengan kemenangan untuk membuka peluang melangkah ke fase berikutnya.

0: Dua tim asal wilayah Solo Raya, Persebi Boyolali dan Persiharjo Sukoharja, mencatat kemenangan mengawali kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Presiden 2026. Berikut informasinya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
1: Saudara tim Persibi Boyolali meraih hasil positif saat melakoni laga perdana sepak bola Liga 4 Nasional Piala Presiden 2026. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Kebugiru Boyolali itu, Laskar Pandan Arang sukses meraih poin penuh berkat kemenangan 1-0 atas Persipani Paniani Papua. Kedua tim yang tergabung di grup 1 itu sejak menit pertama dalam laga yang dipimpin wasit Deni Nur Hidayat asal Jember berlangsung seimbang. Tim tuan rumah yang didukung sekitar 2.000-an penonton lebih banyak mendapatkan peluang. Namun hingga 45 menit plus tambahan waktu 3 menit skor imbang tanpa gol. Memasuki babak kedua, Persibi tampil lebih agresif dan berani melakukan tekanan. Hasilnya pada menit ke-66 mampu mencetak gol melalui eksekusi tendangan penalti Rizky Kurniawan. Tambahan waktu 4 menit hingga berakhir, skor tetap bertahan 1-0 untuk kemenangan Persibi Boyolali. Dalam sesi jumpa persnya pelatih Persibi Indrianto Nugroho mengakui jika laga berjalan cukup berat dan anak asuhnya juga memiliki banyak peluang. Hanya saja finishing yang tidak sempurna membuat gol yang didapat berasal dari tendangan penalti. Nunung, panggilan akrabnya, juga memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang mampu tampil terbaik dan membawa kemenangan di laga perdana dapat tercapai.
2: Terima kasih dulu buat pemain, buat masyarakat yang udah support, walaupun kita berat pasti di pertandingan pertama, ini akan terjadi dimanapun lah, apalagi ini kita sebagai tuan rumah, tapi alhamdulillah teman anak-anak pemain bisa memanfaatkan situasi yang tadi terjadi dan sebenarnya kita juga banyak peluang, tapi ya mungkin satu gol udah cukup buat kita.
1: Ungkapan yang sama juga disampaikan Rizky Kurniawan yang mencetak satu-satunya gol kemenangan bagi Persibi. Kemenangan 1-0 tersebut menurutnya patut disyukuri sebagai modal awal untuk melangkah ke laga berikutnya.
3: Untuk pertandingan pertama memang berat. Kita mengalami kendala di babak pertama, tapi alhamdulillah di babak kedua kita bisa lepas dan kita bisa mencuri gol. Ini buat modal untuk pertandingan selanjutnya.
1: Hasil pertandingan lainnya di grup 1, Persika 1951 bermain imbang 1-1 dengan Persindra Indramayu. Sedangkan satu wakil lainnya dari wilayah Solo Raya, Persiharjo Sukoharjo yang bertanding di Stadion Gelora Berantas Kota Batu Malang juga menang 1-0 atas Persigubin Pegunungan Bintang. Lanjutan Liga 4 grup 1 di Stadion Kebugiru Boyolali akan berlangsung Rabu Lusa antara Persipani versus Persindra dan Persibi Boyolali bertemu Persika 1951. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari Banjarmasin tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Safira Malia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua kamu orang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung leh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu tuh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Dan bening mengalirkan kehidupan bagi setiap makhluk hidup.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Seruit.

kasih pendengaran masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di Senin 1 Juni 2026 ini mendengar. Dan menurut kami bacakan satu informasi untuk Anda. Upacara Harlah Pancasila, sejumlah pejabat negara mulai datang didatangi gedung Pancasila. Sejumlah pejabat negara mulai berdatangan ke kawasan Gedung Pancasila Komplek Kementerian Luar Negeri Jakarta Pusat Senin 1 Juni 2026. Kehadiran para menteri dan pemimpin lembaga menandai semakin dekatnya pelaksanaan upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun 2026. Sekitar pukul 9.20 waktu Indonesia Barat, para pejabat memasuki area upacara melalui pintu utama Gedung Pancasila. Suasana penyambutan berlangsung tertib di tengah persiapan akhir menjelang dimulainya rangkaian upacara tingkat kenegaraan. Setiap pejabat yang tiba tampak disambut 6 anggota pasukan pengibar bendera pusaka. Para anggota paskibraka memberikan penghormatan sesaat setelah para tamu memasuki area halaman upacara. Sejumlah menteri yang telah hadir antara lain Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, Menteri Pariwisata Widianti Putriwardana, Menteri Kebudayaan Fadlizon, serta Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya. Kehadiran para pejabat tersebut menambah aktivitas di kawasan lapangan upacara yang mulai dipadati undangan. Selain itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto juga telah tiba di lokasi kegiatan. Menyusul kemudian Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra yang masuk ke upacara melalui jalur tamu undangan.

Beralih ke berita lainnya, kita beralih ke berita olahraga. Daftar skuad Garuda untuk FIFA Matchday Juni 2026 resmi dirilis. Pelatih Timnas Indonesia John Herman resmi mengumumkan daftar 23 pemain untuk laga FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani dua pertandingan internasional melawan Oman dan Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pertandingan melawan Oman akan berlangsung pada 5 Juni 2026. 4 hari berselang, Timnas Indonesia kembali tampil menghadapi Mozambik di stadion yang sama. Dua pertandingan tersebut menjadi bagian penting dalam persiapan Timnas Indonesia menghadapi agenda besar berikutnya termasuk Piala Asia 2027. Laga FIFA Matchday juga dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki posisi Indonesia di ranking FIFA. Pada skuad kali ini, Herman mengombinasikan pemain muda dengan senior. Sejumlah nama langganan Timnas kembali dipanggil, sementara beberapa pemain muda yang juga mendapat kesempatan menunjukkan kualitasnya. Posisi penjaga gawang, persaingan diperkirakan berlangsung ketat antara Emil Audero dan Martin Paes, sedangkan Nadeo Arga Winata akan menjadi opsi tambahan di bawah Mistar. Pada sektor pertahanan, Kapten Jay Aides harus absen karena masih menjalani pemulihan cedera. Sebagai gantinya, bek Belia Matthew Becker mendapat kesempatan masuk ke dalam skuad senior. Beberapa nama lain seperti Kevin Dix, Elkan Bagot hingga Justin Hubner kembali memperkuat lini belakang Garuda. Namun Jordi Amat dan Eliano Rajeders tidak masuk dalam daftar pemain kali ini. Di lini tengah, Joy Palupesi hadir sebagai sosok senior yang diharapkan mampu menjaga keseimbangan permainan tim. Sedangkan Rehan Hanan, Calvin Verdong dan Ivar Jenner juga berpeluang mendapat menit bermain lebih banyak. Berikut 23 pemain Timnas untuk FIFA Matchday 2026 pada Juni nanti. Dan kiper ada Emil Audero, Martin Paes dan Nadeo Arga Winata. Sedangkan di posisi back ada Kevin Dix, Yakob Sayuri, Rizky Rido, Sandy Walls, Elkan Bagot, Muhammad Ferrari, Justin Hubner, Nathan Jo Aon, Doni Tripamungkas dan Matthew Becker. Sedangkan pada di posisi gelandang ada Joy Palupesi, Rehan Hanan, Calvin Verdong dan Ivar Janer. Sedangkan di posisi penyerang ada Beckham Putra, Ragnar Orat Mangeon, dan Ole Romeni. Serta diikuti oleh Mauro Gilzatra, Marcelino Ferdinand, dan Sadil Ramdhani. Semoga timnas senior di matchday ini bisa memberikan terbaik untuk Indonesia pendengar. Nah, mendengar tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan hari ini untuk jadwal sholat zuhur kita bertepatan pada jam 12:16 untuk wilayah Kota Sungai Penuh dan Kerinci dan sekitarnya. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Ah, tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Ah, Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
3: RAI Republik Indonesia, RRI Pro 1.
4: Makan yuk.
5: Makan apa?
4: Tuh, di sana.
5: Makanan luar negeri tuh.
4: Iya, ayo.
5: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
4: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
5: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
4: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
5: Yuh, kenapa?
4: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
5: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
4: Mana?
5: Makan sate seafood.
6: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, iya, itu
1: harimau. Jangan.
2: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
2: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
3: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Asal serobot saja.
5: Sorry, saya terburu-buru.
6: Pak, antri dong.
4: Stop.
5: Anak kecil, minggir kamu.
4: Coba deh bapak baca tulisan itu.
5: Jaga ketertiban, harap antri.
4: Nah, itu bapak bisa baca.
5: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
6: Malu itu berat loh pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
4: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.

0: Jangan.
1: Binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
0: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
1: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
0: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, Harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda Rp100 juta. Mari kita lindungi Harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo yang mau makan, minum, silakan.
4: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
3: Apa?
4: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
3: Ya enggak apa-apa.
4: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
3: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
4: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
3: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
4: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak. Dan juga ini tempat jalannya orang.
3: Waduh, mati aku, jualanku,

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, sedekah manakah yang lebih besar pahalanya?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bersedekah dalam keadaan sehat, sedang engkau amat sayang kepada harta tersebut." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
0: Ya sorry bro, bro.
1: Dari mana sih?
0: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
0: Jelas dong, mahal bro.
2: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.
0: Siapa tuh bro?
1: Nggak tahu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Harddisk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ketika aku divonis dan dijebloskan ke penjara karena korupsi, situasi di penjara saat ini sangat menyayat hati. Tempat yang menyeramkan, pengap dan penuh susah oleh para narapidana. Aku terlalu serakah. Aku menyalahi sumpah jabatanku. Akibat korupsi keluargaku berantakan. Korupsi yang menghina aku. Masa depanku suram. Bagaimana kehidupan anak-anakku ke depan? Korupsi yang membuat semuanya berantakan begini. Aku benci korupsi. Aku menyesal. Aku menyesal.
1: Hai Rin, masih ingatkah aku? Ari, teman kamu waktu SMA.
2: Kamu Ari? Aduh, kirain siapa? Wajah dan badan kamu kok sudah berubah? Kamu gak kuliah, Ri?
1: Aduh, Rin, aku sekarang jaga kebun. Ya, menikmati hasil panen. Ngumpul gembira sama teman-teman petani.
2: Ari, kamu tuh sahabat aku. Masalah ekonomi, kamu itu cukup. Cuman rasa malas aja yang masih tersimpan di hatimu.
1: Ya, terus gimana dong?
2: Kamu harus melanjutkan pendidikan agar kamu menjadi seorang yang terdidik dan lebih berkualitas untuk membangun desamu dengan karya-karya nyata. Aku yakin kamu bisa, Ari. Bangkit dari kegagalan adalah hal yang biasa, tapi putus asa dari kegagalan itu bencana.
3: Merubah karakter bukan hanya didikan dari orang tua. Dari sahabat, kita bisa berubah.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh di siang ini 1 Juni 2026. Siang yang cerah tentunya pendengar. Dan pendengar berikut kami akan terus menemani Anda hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Berikut kami bacakan satu informasi untuk Anda. Uji coba jelang Piala Dunia 2026, Brazil pesta gol di gawang Panama. Timnas Brazil tampil impresif saat menjamu Panama pada laga uji coba internasional pada Senin 1 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan pasukan Samba sukses menang telak dengan skor 6-2 di Rio de Janeiro, Brazil. Kemenangan besar tersebut menjadi sinyal kekuatan Brazil menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Tim Samba tampil agresif sejak menit awal pertandingan dan langsung menekan pertahanan Panama. Brazil bahkan sudah membuka keunggulan ketika laga baru berjalan 1 menit. Penyerang Vinicius Junior mencatatkan namanya di papan skor lewat gol cepat. Gol bermula dari keberhasilan Casemiro memotong aliran bola di area pertahanan Panama. Bola kemudian jatuh ke kaki Vinicius yang langsung bergerak mencari ruang tembak. Tanpa ragu pemain Real Madrid itu melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Bola meluncur deras ke sudut gawang dan gagal dijangkau kiper Panama, Orlando Mosquera.

Brazil terus menekan dan kembali menambah gol pada menit ke-63 melalui Igor Thiago, pemain klub Brentford itu sukses menjalankan tugas sebagai eksekutor penalti. Skor 6-2 untuk kemenangan Brazil bertahan hingga pertandingan berakhir. Hasil tersebut diperlihatkan kesiapan tim Samba jelang ditampil di Piala Dunia 2026. Informasi lainnya, pelatih Uruguay pastikan Luis Suarez absen di Piala Dunia 2026. Penyerang veteran Uruguay, Luis Suarez, dipastikan tidak akan tampil di Piala Dunia 2026. Ia kini setelah namanya tidak tercantum pada daftar pemain yang dibawa pelatih Marcelo Bielsa. Ini sekaligus mengakhiri harapan striker berusia 39 tahun itu untuk tampil di Piala Dunia untuk kelima kalinya. Pemain klub Inter Miami itu tampak menyesali keputusan pelatih asal Argentina tersebut yang mengabaikan dirinya. Meskipun begitu, Suarez berharap pencoretan dirinya dari tim nasional dapat memberi ruang kepada generasi pemain yang lebih muda. Meski mengaku siap kembali bermain di timnas, sehubungan dengan Bielsa tidaklah terlalu baik. Ini disebut sebagai salah satu faktor yang membuat peluang comeback sang striker menjadi semakin kecil. Suarez telah mencetak 69 gol yang sekaligus merupakan rekor terbanyak dalam sejarah timnas Uruguay. Dia juga tampil pada 4 edisi Piala Dunia yakni 2010, 2014, 2018, dan 2022. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami karena kami akan terus menemani Anda hingga pukul 15 Indonesia Barat nanti dengan berbagai lagu pilihan dan informasi menarik lainnya. Dan Anda bisa bergabung bersama kami untuk request lagu ataupun salam-salam di siang ini di nomor telepon ataupun WhatsApp di 0811 7870 9670.

0: Sekarang kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Jambi untuk mendengarkan warta berita daerah.
1: Matahari terutama pada siang hari, sehingga menghimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
2: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG menghimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
1: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat diimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id, aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi BMKG dan BMKG Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.

0: Profesor Haryadi. Menurutnya secara nasional kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat kontrol negara terhadap devisa ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis, serta memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambahkannya dari perspektif makro, kebijakan ini dapat membantu pemerintah memperoleh data perdagangan yang lebih akurat. Dengan sistem satu pintu, validitas data akan semakin baik sehingga pengawasan terhadap penerimaan negara juga bisa lebih efektif. Namun, Profesor Haryadi mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya devisa yang masuk ke pemerintah pusat. Dampak terhadap daerah penghasil juga harus menjadi perhatian utama. Ditambahkannya bagi daerah seperti Jambi yang sangat bergantung pada komoditas ekspor seperti sawit, karet, batu bara, dan produk turunannya, terdapat sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
1: Dengan satu pintu ini, datanya akan semakin valid, sehingga di sisi lain juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan negara. Namun demikian, dari perspektif daerah, terutama daerah penghasil sumber daya alam seperti Provinsi Jambi, ya, terdapat juga sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
0: Profesor Haryadi menjelaskan jika mekanisme ekspor satu pintu justru menambah birokrasi, memperpanjang proses ekspor atau mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah. Dirinya memperkirakan bisa terjadi perlambatan aktivitas perdagangan. Investasi menjadi tertahan dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan daerah yang selama ini ditopang oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi Rudi Sab mengatakan persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul angkut buang mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah yang tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudi menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilihan sampah sejak dari rumah tangga.
2: Jambi sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
0: Rudi Sab menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci terus berupaya melakukan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Juanda Sasmita mengatakan hingga tahun 2026 jumlah lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang di berbagai wilayah Kerinci mencapai 3.700 unit. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Menurut Juanda, melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan guna mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, tahun ini Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci juga telah menyiapkan 50 unit lampu lengkap dengan kabel dan perlengkapan pendukung lainnya untuk kebutuhan perbaikan serta penggantian lampu yang mengalami kerusakan. Namun, seluruh 50 unit lampu yang disediakan

0: sediakan kini telah dipasang pada titik-titik yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
1: Tahun ini kita ketahui bahwa PJU yang terpasang sampai dengan 2026 sebanyak 3.700 sekian. Sementara karena keterbatasan anggaran, kami untuk tahun ini menganggarkan juga untuk pemeliharaan. Misalkan untuk pergantian lampu kurang lebih 50 unit. Kemudian ada juga kontaktor, ada ini.
0: Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan PJU serta bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan upaya tersebut diharapkan kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat, serta diminta untuk melapor kepada petugas jika ada penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan di desa masing-masing. Polda Jambi menggelar upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di lapangan Hitam Mapolda Jambi Senin pagi ini. Upacara berlangsung khidmat dengan diikuti jajaran pejabat utama dan personel Polda Jambi sebagai bentuk penghormatan serta komitmen dalam mengamalkan nilai-nilai luhur Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bertindak selaku Inspektur Upacara, Wakapolda Jambi Brigjen Pol Beni Ali, sementara turut hadir Irwasda Polda Jambi, Kombes Pol Janus P. Siregar, para pejabat utama Polda Jambi, serta seluruh personel Polda Jambi. Dalam amanat yang dibacakan Inspektur Upacara, disampaikan Hari Lahir Pancasila bukan hanya menjadi momentum mengenang sejarah lahirnya dasar negara, tapi juga sebagai upaya memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini juga dikaitkan dengan agenda pembangunan nasional melalui astacita menuju Indonesia Emas 2045, khususnya dalam memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia. Melalui momentum tersebut, seluruh komponen bangsa diajak untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari dunia pendidikan, birokrasi pemerintahan, pembangunan ekonomi, hingga ruang digital. Nilai-nilai gotong royong, keadilan sosial, toleransi, serta persatuan bangsa harus terus diperkuat guna menghadapi berbagai tantangan zaman. Dalam amanatnya juga ditegaskan pentingnya membangun ruang digital yang sehat dengan menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam berinteraksi di media sosial maupun platform digital lainnya. Masyarakat diajak untuk bersama memerangi hoax, ujaran kebencian, dan berbagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu persatuan bangsa. Kapolda Jambi melalui Kabid Humas Polda Jambi mengatakan bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila menjadi momentum penting bagi seluruh personel Polri untuk semakin memperkuat semangat pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara berdasarkan nilai-nilai Pancasila.
2: Berita olahraga.
0: Berita terakhir siang hari ini, gelaran turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar Hus sukses membangkitkan gairah olahraga di tengah masyarakat. Tidak sekedar menjadi hiburan, turnamen ini memicu harapan besar dari warga dan pecinta sepak bola lokal agar kompetisi ini menjadi batu loncatan bagi terselenggaranya turnamen yang lebih bergengsi, yaitu Bupati Cup 2026. Antusiasme penonton yang memadati pinggir lapangan di setiap pertandingan menjadi bukti nyata bahwa kerinduan masyarakat akan kompetisi sepak bola yang berkualitas sangat tinggi. Kesadaran tinggi daripada supporter dalam menjaga ketertiban membuktikan bahwa masyarakat Penawar siap menjadi tuan rumah yang ramah untuk skala kabupaten. Ketua Panitia Harisa saat pembukaan Kapolres Cup U40 menyampaikan di hadapan Bupati Kerinci harapan besar masyarakat agar gelaran Bupati Cup dapat dilaksanakan di lapangan sepak bola Penawar. Ia juga menyampaikan secara finansial lapangan sepak bola Penawar sudah memenuhi syarat. Salah satu syarat yang paling penting yakni adanya pagar lapangan. Masyarakat kini berharap aspirasi mereka dapat didengar oleh jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait. Kesuksesan turnamen Kapolres Cup 2026 diharapkan menjadi rapor hijau dan bahan evaluasi positif bagi Bupati untuk memberikan lampu hijau bagi perhelatan Bupati Cup 2026 di lapangan Penawar dalam waktu dekat. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. Gubernur Jambi pimpin upacara hari lahir Pancasila. Puncak kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus 2026. Wakil kerabat kerja RRI Jambi yang bertugas, saya Suci Rahayu bersama rekan Brian Aprianto. Selamat siang.
2: Demikian Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: ya, apa saja sih yang ada di Jambi?
1: Jambi punya gunung berapi tertinggi di Indonesia, Kak. Juga ada Danau Kerinci yang merupakan danau terbesar nomor 2 di Sumatera. Bahkan tempat ini memancarkan panorama keindahan alam yang begitu bersahabat. Makanya dijuluki sebagai sekepal tanah surga yang tercampakkan ke bumi. Selain itu, ada Danau Gunung Tujuh. Danau ini berada di puncak gunung. Jika kita berada di danau ini, seolah-olah kita berdiri di atas awan. Bisa dibayangkan betapa indahnya alam yang terhampar dengan air yang tentunya sangat sejuk dengan ketinggian yang cukup mengagumkan. Ada juga Geopark Merangin yang merupakan hamparan fosil tertua di Asia. Juga ada Candi Muara Jambi, kompleks candi Buddha tertua dan terluas di Asia Tenggara. Gimana? Kita berangkat sekarang?
0: Oke.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.
3: Walaupun pangan tersedia, sudah dikonsumsi secara beragam, bergizi dan berimbang, jika tidak aman, akan menyebabkan gangguan pada kesehatan. Pesan ini disampaikan oleh

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

0: Ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
2: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
3: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia

0: Pendengar, saya sudah tersambung dengan rekan yang akan melaporkan situasi tawuran yang terjadi di Simpang Kaget.
1: Baik pendengar, telah terjadi tawuran antar pelajar dan saya mencoba menanyakan salah seorang warga yang menyaksikan tawuran ini. Pak, sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya tawuran ini?
2: Tawuran ini, Pak, sudah membudaya di kalangan pelajar kita. Tapi tidak semua pelajar di daerah ini, tergantung dari sekolah masing-masing yang menerapkan pendidikan moral sebagai pengabdian yang sangat luhur. Corak dan kualitas bangsa kita, Pak, di masa depan sangat ditentukan oleh isi dan arah pendidikan yang kita selenggarakan sekarang.
1: Demikian, saudara, telah kami laporkan dari lokasi tawuran yang terjadi dan kami kembali ke studio.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Dari mana pagi-pagi ni Makcik Joya?
1: Ni ha, dari kedai.
0: Borong nampaknya. Apa yang Makcik Joya bawa tu?
1: Telur. Makcik Leha tak tahu ke?
0: Tahu apa?
1: Orang-orang kata kat Leha, barang-barang tu banyak yang putus nanti. Makanya saya borong.
0: Eh Makcik Joya, jangan terlalu mudah percaya apa kata orang. Semalam saya belanja ke kampung sebelah. Barang-barang di kedai masih banyak pun.
1: Ya ke? Jadi macam mana telur saya ni kat Leha? Busuklah.
0: Ha, ada cara supaya tak busuk.
1: Apa tu?
0: Bagi saya setengah.
2: Ingat, pastikan terlebih dahulu kebenaran informasi yang Anda terima. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Mau dibawa kemana, Dok? Sampah-sampah itu?
4: Biasa, Mbak. Kebetulan kan rumah kita deket sungai ya. Jadi nggak repot-repot buangnya, Mbak.
3: Waduh, waduh. Bahaya kan. Udah ada tempat sampah di lingkungan kita.
4: Bahaya apa, toh, Mbak?
3: Ya, enggak gitu caranya. Sembarangan sudah disediakan tempatnya.
4: Wah, wah, wah. Mbak, ini banyak aturan.
3: Loh, ya toh, tahu akibatnya.

bodong, bodong. Bukan cuma udel yang bodong. Investasi bodong juga banyak. Namanya juga bodong, pasti ilegal dong. Boong tuh kalau ada yang bilang tiap bulan bisa dapat pendapatan tetap nggak pakai kerja. Apalagi janji dapat persenan tinggi nggak pakai potensi rugi. Auto bodong itu mah. Cari investasi yang pasti-pasti aja deh. Sebelum berinvestasi, pastiin kamu cek legalitasnya di OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Jangan sampai nih jadi korban investasi bodong. OG.

0: Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
1: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

0: Woi bro, sombong kali kau, lama gak kelihatan.
1: Eh bro, anu,
0: nongkrong lah kita ya, udah lama gak ngobrol. Kenapa? Ada masalah apa kau?
1: Duh, sorry banget nih, aku belum bisa bayar duit yang pinjam tempo hari.
0: Ah itu, aman lah itu.
2: Jangan sampai karena hal-hal kecil membuat persahabatan kalian putus. Selamat Hari Persahabatan.
3: A few minutes later.
0: Jadi, kapan bisa bayar?
4: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
5: Makan apa?
4: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu nggak sih? Sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
5: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
4: Ih, kenapa?
5: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
4: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasihan hiunya.
5: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
4: Ya udah deh. Gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
6: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Ini ada sedikit hadiah dari saya buat Bapak.
1: Loh, ini untuk apa ya?
0: Ucapan terima kasih saya, karena kemarin anak saya bisa masuk ke kantor ini tanpa tes.
2: Suap merupakan bagian dari budaya korupsi, kolusi, dan nepotisme. Suap hanya akan berakhir di jeruji penjara.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya. Kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, mah.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Waduh, bahaya banget sih.
4: Bahaya gimana?
3: Tuh lihat, berbelok tapi gak nyalain lampu sen.
4: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Gak celaka juga, gak ngefek juga kan?
5: Jangan remehin lampu sen ya. Lampu sen juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.

0: jualan kalau rame gini ya seneng aku. Ayo, ayo yang mau makan, minum, silakan, silakan.
1: Ayo. Bapak, jualan kok di trotoar?
0: Apa?
1: Lah ini kan untuk pejalan kaki toh, Mbak.
0: Ya enggak apa-apa.
1: Apa enggak ada tempat lain, Mbak?
0: Mulai zaman dulu jualannya di pinggir jalan, Dok. Masa disuruh jualan di tengah jalan?
1: Enggak gitu toh, Mbak. Jualan itu kan ada tempat khusus. Ya enggak di trotoar gini juga, Mbak.
0: Lah, emang yang punya jalan itu kamu?
1: Kalau di sini tuh berbahaya, Mbak, dan juga ini tempat jalannya orang.
0: Waduh, mati aku, jualanku.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia.
1: Maaf, Bapak mau merokok ya?
2: Iya, boleh kan?
1: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
2: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
1: Lah, Bapak gak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
2: Jadi kemana saya harus merokok?
1: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
2: Gak jadi.
1: Kenapa?
2: Di luar sana banyak mama.
3: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari

0: Bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Dede, Mama. Bagaimana?
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kak Kodong, Ma. Jatuh, Kak, di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.
4: Selamat pagi, Pak. Bapak memanggil saya.
5: Selamat pagi juga, Hen. Oh iya, ada yang mau Bapak bicarakan sama Hen. Penting ini.
4: Oh, baik, Pak.
5: Begini, kamu kan bendahara di kantor ini. Jadi, saya ingin kamu bisa bantu Bapak sekarang.
4: Oh, gitu, Pak. Apa kira-kira yang bisa saya bantu, Pak?
5: Maaf, Hen. Tapi ini rahasia kita ya. Jangan sampai ada karyawan lain yang tahu.
4: Oke, siap, Pak. Siap.
5: Begini, Bapak ini berencana mau pakai uang kantor dulu. Sekitar 25 juta lah. Nanti Bapak minta tolong, kamu buatin kwitansinya. Kamu atur saja supaya uang ini terlihat seperti dikeluarkan oleh kantor. Kamu paham lah kan maksud saya?
4: Maaf, Pak. Kalau untuk yang seperti ini, saya terpaksa menolak perintah Bapak. Demi kebaikan Bapak juga loh. Dan tentunya demi kebaikan kita semua. Saya tidak bisa menurutinya, Pak. Jauhi budaya korupsi. Di pundak pemimpin yang bebas korupsi, disitulah masa depan negeri.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Jangan! Tidak akan kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami!
4: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku!
3: Beraninya kamu, Kamandanu! Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
4: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
3: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
4: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi aku tetap boleh meminjam lampu.

0: kamu siapa?
1: Kayaknya Pak Arif deh.
0: Mampus deh kita kalau terlambat. Yuk ngebut. Yuk gas.
1: Din, woi, berhenti dulu lampu merah, Din. Woi.
2: Ayo, budayakan tertib berlalu lintas.
3: Kamu lihat apa?
4: Ini lagi nonton.
3: Jangan! Fokuskan pandanganmu dalam berkendara, bukannya malah nonton. Loh, loh, loh. Tuh kan.
5: Sudah terlalu banyak korban kecelakaan di jalan raya.

0: Duh, kenyangnya. Udah, gak sanggup lagi.
1: Nak, kenapa gak dihabisin makanannya?
0: Sudah kenyang, Bu. Tadi rasanya lapar banget, jadi kebanyakan ngambilnya.
1: Eh, nanti nasinya nangis loh kalau gak dihabisin.
0: Nasi bisa nangis? Ih, Ibu, itu kan kata orang dulu. Mana ada nasi nangis?
1: Nak, makanan itu adalah hasil kerja keras ayah sama ibu untuk membelinya. Kalau kamu tidak menghabiskannya, itu berarti makanannya terbuang sia-sia. Kamu lihat tuh orang di luar sana, banyak loh yang gak bisa makan makanan yang cukup seperti kita.
0: Hah? Emang iya, Bu? Baiklah, aku akan mencoba untuk habiskan makanannya.
1: Bagus, Nak. Mari kita mulai dari sekarang ya, untuk menjadi lebih peduli dengan makanan kita dan tidak membuangnya sia-sia.
2: Budi, aku usap rokok lagi.
3: Kenapa, Tono?
2: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
3: Saya cuma usap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang kalau tidak merokok itu tidak gaul.
2: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau
3: Apa?
2: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
3: Eh, hey, yuk
2: kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
3: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Eh, saya termau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
4: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikanmu. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh RRI.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Ardi, tadi pagi aku BAB sambil scroll HP. Nggak sadar, tau-taunya udah setengah jam di toilet.
2: Lah, lama banget. Itu niat BAB apa nonton drama Korea?
1: Gak gitu juga, Ardi. Cuman iseng lihat-lihat aja. Tapi duduk kelamaan tuh bikin gak nyaman.
2: Makanya jangan kelamaan. Duduk terlalu lama di toilet bisa bikin wasir loh, serius.
1: Hah? Serius? Aku pikir selama ini aman-aman aja. Tapi emang HP bisa kena bakteri dari toilet?
2: Bisa banget. Bakteri dari toilet bisa nempel ke HP kayak salmonella, staphylococcus yang bisa bikin mual, muntah, diare, bahkan jerawatan.
1: Ya ampun, pantesan akhir-akhir ini kulit aku rewel banget. Kirain karena makan gorengan.
2: Bisa jadi kedua-duanya. Tapi kalau HP kamu udah jadi tempat ngumpulnya bakteri, ya susah juga.
1: Ya, kalau begitu mulai sekarang aku fokus aja deh. BAB ya BAB, scroll nanti aja lah ya.
2: Nah, itu baru bijak. Biar tubuh sehat, pikiran juga tenang.
1: Asik.
3: Yuk, biasakan tidak main HP terlalu lama di toilet. Selain tidak baik untuk kesehatan, HP kamu juga bisa jadi sarang bakteri berbahaya. Ingat, jaga kebersihan, jaga kesehatan.

0: Ini mah tangkep.
1: Eits.
2: Loh, Bayu, kenapa dilempar? Kamu punya kaki untuk berjalan kan? Coba ambil kembali.
0: Iya, Pak.
2: Coba berikan kembali.

0: Gimana nanam pohon?
1: Pohon apa?
0: Pohon rambutan.
1: Buat apaan sih? Masih bertahun-tahun juga nunggu buahnya.
0: Jangan salah ya. Selain memanfaatkan lahan, menanam pohon itu bisa membuat lahan jadi sejuk dan rindang. Apalagi kalau sudah berbuah nanti. Kan kamu mau juga.
1: Oh, begitu ya. Oke deh, sini aku bantu tanam juga.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu, masa kita kelas sama bapak-bapak?
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit, bukan cuma peribahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan, siapa tahu.

0: kita jadi atlet sprint.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
2: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
3: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
2: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Kenapa kamu, Dek?
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.

0: Pancasila sebagai ideologi dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. Melihat sejarah Pancasila agar kita memahami nilai-nilai luhur di dalamnya. Kemudian, bagaimanakah tantangan Pancasila di era sekarang dan nanti? Jangan lewatkan Pancasila, sejarah, dan tantangannya dalam Beranda Nusantara. Kamis 23 Juni 2022 pukul 10 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat di Galeri Tri Prasetya RRI Jakarta. Dipandu oleh Rudy Zen, dimeriahkan oleh penampilan 10 to 5. Beranda Nusantara, Pancasila, sejarah, dan tantangannya menghadirkan narasumber. Profesor Aswi Warman Adam, PhD, peneliti utama BRIN, Dr. Yanedri M. Gafar, Deputi Bidang Kesatuan Bangsa Kemenko Polhukam, Angki Yudhistira, Staf Khusus Presiden Milenial, Kiai Haji Ahmad Muwafiq, dan Frans Magnis Suseno. Beranda Nusantara disiarkan langsung di Pro3, Pro1 RRI se-Indonesia, Radio Visual, dan YouTube channel RRI Net.
1: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
2: Ini deh kembaliannya.
3: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
2: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
1: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no!
1: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
8: Yaelah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
4: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita nggak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.
8: Ayo. Nah,

0: Jadi makan ini?
1: Jadi dong.
0: Ayo dong.
1: Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
0: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
1: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
0: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
1: Nanti dah.
0: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
1: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini.
0: Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
1: Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
0: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

muslimin dan muslimat dimanapun berada. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

Dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah adalah malam, siang, matahari dan rembulan. Janganlah bersujud pada matahari, tetapi bersujudlah pada Allah yang menciptakannya. Jika kamu hanya kepadanya saja menyembah.

0: Pancasila adalah ideologi negara, landasan kepribadian bangsa Indonesia yang telah dicetuskan oleh Presiden Soekarno.
1: Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang

kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Sumo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabesata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan tubuh Anda dengan berolahraga setiap hari.
5: Tau tiang niki sangat solah gati meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang jok tau tiang niki.
6: Daerah kami Balong Bening, masyarakat Ceroga Serea. Kami tadi kena tang sia lakuta.
7: Nami do metedi rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
8: Perbedaan kami semangat persatuan kita.
9: Perbedaan ibarat pelangi yang hadirkan keindahan. Keberagaman adalah modal dan kekuatan besar bagi indahnya kebersamaan bangsa. Jalin persatuan, remaja Indonesia kuat dan jaya.

0: Ini nih, karena sudah lama gak lari, jadi gini.
1: Nih, minum dulu.
0: Ah, segar.
1: Loh, sembarangan ih. Di pojokan sana kan ada tempat sampah kali.
0: Astaga, tangan suka reflek nih, gak sadar gue.
1: Kebiasaan tuh. Apa mau didenda dulu, baru mau sadar?
2: Kebiasaan adalah cerminan diri. Jika ingin perubahan dalam dirimu, maka ubahlah kebiasaanmu. Mulailah dengan membuang sampah pada tempatnya.

0: Berbagi pada sesama tidak akan membuat kita miskin.
1: Cuy, mata air cuy.
2: Ayo, cuy bro, minum sepuasnya kita nih.

0: depan kok, nggak jauh.
1: Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
0: Ribet ih.
1: Terserah deh.
2: A few minutes later.
1: Loh, kok balik lagi?
0: Mau pakai helm aja, di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
1: Ngeyel sih.
3: Sekali di udara, tetap di udara.

0: Dasar cupu, jelek, bau, ih.
1: Kenapa harus aku? Kenapa mereka jahat? Kenapa tidak ada yang mau berteman denganku? Aku tidak kuat.
2: Bullying merupakan sebuah tindakan agresif dengan kekuatan atau kekuasaan yang disengaja untuk seseorang, sehingga berdampak pada luka fisik hingga psikis. Katakan tidak pada bullying.
3: Tenda, udah. Jaket, udah. Apalagi ya?
4: Udah siap semua, Dek. Kertas-kertas ini buat apaan? Kamu kan mau naik gunung.
3: Ah, kakak. Ini loh buat selfie zaman now. Foto sambil pegang kertas yang ada tulisannya gitu.
4: Iya, anak zaman now. Terus, habis foto, dikemanain tuh kertas?
3: Ya tinggal buang lah, tempat luas gitu.
4: Nah, yang kayak gini nih, kakak nggak suka dengan anak zaman now. Udah selfie-selfian, nyampah di mana-mana. Katanya pecinta alam, tapi kok malah ngotorin?
3: Iya, ntar dibuang deh di tempat sampah pas udah turun.
4: Nah, itu baru namanya adik kakak. Tapi jangan lupa ya, sediain juga kantong kresek buat ngumpulin sampah makanan kalian. Kalau perlu, pas ketemu sampah, ya langsung dibersihin aja sekalian turun.
3: Iya, Bawel.

0: Gimana, bro?
1: Masih di jalan nih, macet di lampu merah.
0: Udah pada ditungguin nih, bro. Cepetan ya.
1: Oke, ngebut kok ini.
2: Utamakan keselamatan dalam berkendaraan. Jangan merugikan diri sendiri, apalagi orang lain. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: nyebur. Ah.
1: Buang dulu sampahmu tuh. Jangan dibawa ke laut.
0: Oh. Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eke paus yang hidup di laut? Bodoh amat.
1: Dibilangin gak mau denger.
0: Apaan sih nih? Aduh, iuh, kok ada kuku snack sih?
1: Tuh kan, kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk. Buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Disk ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.
0: Oh,

0: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
1: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
0: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
0: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb. Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet. Terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
3: Ya, buku mencerahkan, mencerdaskan, bahkan meningkatkan daya tahan menghadapi masalah. Saatnya kita bergaul erat dengan buku. Melalui buku, kita mendapatkan banyak yang berharga tanpa harus mengeluarkan biaya. Di perpustakaan, kita dapat membaca banyak buku, menulis, meneliti, berdiskusi, bahkan berwisata baca.

0: ke dalam tulangku sendiri. Aku nyesel masukin neraka ke dalam badanku sendiri.
1: Jangan coba-coba dengan narkoba. Narkoba hanya menghapus impian hidup, bahkan kepribadian. Katakan tidak pada narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.
3: Hah, capek. Main game ah.
4: Alpha is online.
5: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Maaf, Pak. Maaf.
5: Sana cepat.
3: Iya, iya.
5: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
3: Pak.
5: Hmm?
3: Papa.
5: Apa?
3: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
6: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

0: Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.
1: Luki, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
2: Wow, gimana caranya?
1: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
3: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love water, love life.
4: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
5: Masih ingatkah dengan slogan air adalah sumber kehidupan? Menurut ahli, dari 100% air di bumi, air tawar hanya 3%, 97% adalah lautan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945, pasal 33 ayat 3 berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Itu artinya, siapa saja bebas menikmati kekayaan alam Indonesia. Berbicara soal air, kita tidak bisa bebas menggunakannya begitu saja. Suatu saat, air juga akan habis jika manusia tidak melestarikan alamnya. Jika ingin 3% air tawar di bumi ini tetap ada, jagalah hutan kita. Jangan seenaknya merusak hutan. Tidak membuang sampah sembarangan yang justru akan merusak tanah yang berimbas pada tercemarnya air tanah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan. Radio

0: Siap-siap berarti. Lampu kuning ya.
1: Buru-buru ini. Semua habis nanti makanan di pesta.
0: Ini semua komorang. Biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti. Bukan malah bat tancap gas.
1: Astaga, untung deh. Saya tidak tancap gas tadi.
0: Hai, itu toh.
2: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
0: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
2: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.
3: Hampir 71% permukaan bumi tertutupi air. Dan kita manusia, 55 hingga 80% terdiri dari air. Tidak sekedar pelepas dahaga atau kebutuhan lain yang membutuhkan air. Di mana kita menemukan air, di sana ada harapan akan kita temukan kehidupan. Dan bukan pula sekedar air, kita membutuhkan air yang bersih untuk menopang kualitas yang baik semua sisi kehidupan. Walau melimpah, tapi takkan berguna apabila sumber kehidupan kita ini tak bisa kita nikmati. Kita yang mencemarinya, tapi kita pula yang bisa menjaga dan memeliharanya. Air bersih untuk hari ini, esok, dan masa depan.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Oke, berita itu hoax kan? Sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
4: Sabar, Fit.
3: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
4: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
3: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
4: Iya, supaya pelakunya jera.
5: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
0: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
0: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
0: Kita coba yuk.
1: Siap.
2: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
3: Kamu kena banjir ya, Pus. Kasihan, sini aku keringkan badanmu ya.
4: Kasian si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
5: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
6: Ayo!
7: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
8: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: sudah berhasil menghancurkan dongeng saya hanya untuk menghidupkan dongeng kamu.
1: Surga yang Mas Amran gambarkan begitu indah. Tapi maaf, bukan surga itu yang aku rindukan.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kim, bagaimana dengan ujian skripsimu, nak?
1: Tenang, Miki. Gampang, Mi itu. Nggak lama, Mi itu kita lihat kok wisuda.
0: Kamu tuh kalau bicara gampang ya. Apa-apa digampangin. Gimana kamu mau wisuda? Tiap hari HP terus kamu liatin. Nggak capek apa?
1: Ya, Dede, Mama. Pergi, Mare.
0: Astagfirullah.
2: Bimo! Bim! Turun dulu sini. Ayo makan, nak. Sudah larut malam ini.
1: Sebentar, Bima. Kubalas dulu chatnya temanku.
2: Oh, ya udah.
1: Eh, Dede, iya, Ma. Turun, Ma, ini.
2: Aduh, Bim. HP lagi.
1: Aduh, Ma. Aduh, tolong saya, Kakak, Ma. Jatuh kayak di tangga.
2: Astaga, Bimo. Aduh, kamu kenapa sih, nak? Udah Mama bilang, kan? Itu HP jangan diliatin terus. Kebiasaan buruk itu.
3: Bijaklah menggunakan gadget. Jangan habiskan waktumu hanya bermain gadget.

0: Musa tuh.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

0: Hai Bu Andi, pagi-pagi begini mau kemana? Pakai bawa-bawa dirijen segala, mau beli minyak ya Bu?
1: Tidak Bu Iwan. Saya mau ke sungai. Mau ambil air untuk keperluan di rumah. Soalnya sudah 2 hari ini aliran air ke tempat saya mati Bu.
0: Waduh, kenapa mesti ambil air ke sungai, Bu? Airnya kan sedang keruh-keruhnya sekarang. Apalagi musim hujan seperti ini. Airnya kecoklat-coklatan karena lumpurnya naik, Bu.
1: Habis, mau gimana lagi, Bu? Air itu kan kebutuhan sehari-hari. Jadi ya terpaksa air sungai itu yang kami pakai sekarang ini untuk kebutuhan di rumah.
0: Untuk mandi dan mencuci maksudnya, Bu?
1: Bukan cuma untuk mandi dan mencuci, Bu, tapi juga untuk minum dan memasak.
0: Masya Allah, Bu Andi, itu kan bahaya, Bu. Bisa menyebabkan penyakit seperti kolera, disentri, tipes, kecacingan, penyakit kulit, bahkan keracunan loh, Bu.
1: Bu Iwan ini, jangan menakut-nakuti saya, Bu.
0: Saya bukan menakut-nakuti Bu Andi. Saya hanya ingin mengingatkan Ibu akan pentingnya menggunakan air bersih agar kita terhindar dari penyakit. Bahkan air yang terlihat bersih pun belum tentu bebas dari kuman penyakit, Bu. Karenanya mesti dimasak mendidih bila ingin diminum. Ya sudah, sekarang Ibu ikut saya ambil air di sumur saya saja.
2: Ya, gunakanlah air bersih agar tidak terkena penyakit dan terhindar dari sakit. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh

0: Kenapa? Kamu haus juga?
1: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
0: Iya kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
1: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.
2: Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Nah, lihat. Lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok. Mas, tolong dong jangan ngerokok. Ganggu yang lain nih.
3: Kalau kamu kena asap, jangan naik angkutan umum.
4: Yaelah, dikasih tahu mas sewok. Nah, lihat. Lo ngerti gak sih?
2: Enaknya sendiri, sakitnya bagi-bagi.
4: Kalau bukan kita yang negor, siapa lagi?
2: Kalau kagak sekarang, kapan lagi?
4: Bebaskan angkutan umum kita.
2: Jangan asap rokok.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Kesehatan RI.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: binatang itu sudah meresahkan warga di sini.
1: Jangan, saya mohon. Harimau itu jangan dibunuh. Dia berada di sini karena maraknya pemburuan. Habitatnya pun dialihfungsikan. Kini keberadaannya sudah di ujung tanduk.
0: Biar aja, daripada dia meresahkan warga di sini, diterkamnya.
1: Harimau Sumatera itu dilindungi oleh negara. Kalian tahu, siapa yang membunuhnya akan dihukum.
2: Benar, harimau Sumatera dilindungi di bawah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya, dan pelanggarannya dikenakan hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Mari kita lindungi harimau Sumatera yang kian punah. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Asal serobot saja.
4: Sorry, saya terburu-buru.
5: Pak, antri dong.
3: Stop.
4: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
4: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
4: Anak kecil, kamu ini.
6: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
5: Malu itu berat loh pak.
7: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
7: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Ma, papa berangkat dulu ya.
6: Iya pa, hati-hati di jalan ya.
5: Halo.
8: Sisi di mana sekarang?
5: Saya sekarang di jalan.
8: Nanti saya telepon lagi.
5: Ya, enggak apa-apa. Ngomong langsung aja. Hei, awas.
8: Halo, dengan keluarga Pak Rudi?
9: Iya, benar. Saya istrinya Pak Rudi. Dari mana ya, Pak?
8: Maaf, kami dari kepolisian. Mau mengabarkan suami ibu telah mengalami kecelakaan lalu lintas dan sekarang berada di rumah sakit.
9: Apa? Suami saya kecelakaan?
2: Kecelakaan di jalan bisa terjadi seketika. Hentikan penggunaan handphone saat mengendarai kendaraan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Untuk hidup sehat, aktif, cerdas, dan produktif, mari kita konsumsi pangan beragam, bergizi, berimbang, dan aman. Pesan ini disampaikan oleh
1: RAI Republik Indonesia, RRI Prosatu.
2: Jadi makan ini?
3: Jadi dong.
2: Ayo dong.
3: Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo.
2: Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh.
3: Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih.
2: Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala.
3: Nanti dah.
2: Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan.
3: Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini.
2: Yo, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi.
3: Wow. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya.
2: Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
4: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: capek banget nanjak terus. Berapa pos ranger lagi sih, Beb?
1: Yah, namanya juga naik gunung. Masih 2 pos lagi. Sabar ya.
0: Haus nih. Sini minumnya, Beb.
1: Jangan banyak minum. Air kita tinggal dikit. Nyampe puncak nanti malah kehausan. Ambil botolnya.
0: Buang aja sih, lagian mau dibuang kemana?
1: Masukin karir, nanti kita bawa turun lagi sampah-sampah kita.
2: Salam dari anak gunung. Anak gunung tidak buang sampah sembarangan. Ke gunung cuma buat nyampah, mending bobo aja di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, dari studio kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahanmu. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu, tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.

0: Anda masih bersama kami 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
1: Bimo, apa kabar lu? Tumben lu kesini. Ada apaan, Mo?
2: Ada apa nih, Mo?

Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan harta kalian, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Hadis riwayat Muslim.

0: Doa mohon panjang umur.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahimil al-mizan wa mablaghal ilmi wa muntahar ridha wa zinatal arshi.
0: Artinya, Maha Suci Allah, sepenuh timbangan dan tempat sampainya ilmu, serta sempurnanya keridaan dan seberat bobot arsy.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

0: Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
1: Penghijauan yang baik akan memberikan lingkungan hidup yang baik. Pepohonan yang rimbun dapat menciptakan suasana yang nyaman dan udara yang sejuk dan segar, baik untuk kesehatan.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Penuh.

0: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu sebagai seorang prajurit yang tidak pernah menuntut balas jasa dan seluruh hidupnya.
1: Triakudu. Pangkat.
2: Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menjadi inspektur upacara prosesi pemakaman jenazah mantan Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu yang wafat dalam usia 76 tahun di RSPAD Gatot Subroto pada Minggu 31 Mei 2026 karena sakit. Adapun prosesi pemakaman berlangsung dengan upacara militer di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan yang dihadiri sejumlah pejabat serta kerabat dari almarhum. Kepada awak media, Menteri Pertahanan Syafri Samsudin mengenang sosok almarhum sebagai prajurit TNI yang tidak pernah menuntut balas jasa dan almarhum merupakan sosok yang tidak suka kepada semua tindakan yang ilegal. Untuk itu menurut Menhan, keteladanan almarhum harus menjadi contoh bagi seluruh prajurit TNI.
1: Sejak pangkat muda sampai dengan tua terus di lapangan. Dia menjadi teladan bagi prajuritnya dan dia juga tidak suka kepada semua tindakan-tindakan yang ilegal. Jadi ini adalah contoh bagi prajurit TNI Angkatan Darat dan prajurit TNI bahwa keteladanan almarhum harus menjadi contoh.
2: Sementara itu, Wakil Ketua MPR Edi Baskoro Yudhoyono atau IBAS mengenang sosok almarhum Ria Mizar Triakudu merupakan seorang prajurit yang memiliki komitmen dan rasa patriotisme serta pengabdian kepada negara dan bangsa. Selain itu, menurut IBAS, apa yang telah dilakukan oleh almarhum semasa hidupnya hanya untuk kepentingan negara dan rakyat Indonesia.
3: Kita juga tentu berharap apa yang menjadi pemikiran, komitmen, patriotisme dan semangat tidak hanya mengabdi pada negara tapi juga dekat dengan rakyat dapat terus kita lanjutkan sebagai putra-putri TNI Polri khususnya keluarga besar dan para sahabatnya.
2: Sementara itu dari pantauan RRI sejumlah pejabat hadir pada prosesi pemakaman almarhum. Di antaranya itu Menko Polkam Jamari Caniago, Kepala KSP Dudung Abdurrahman, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Dari TNP Kalibata Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pelaksanaan Hari Raya Waisak 2026 di Wihara Budayana Banjarmasin berlangsung penuh hikmat. Pesan tentang cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian menjadi intisari utama pada perayaan tahun ini. Reporter Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan selengkapnya.
4: Di tengah kondisi gejolak global, pesan tentang cinta kasih dan kedamaian menjadi intisari mendalam pada perayaan Waisak 2570 tahun Buddha. Pesan perdamaian ini begitu nyata menggaung di antara keheningan prosesi detik-detik Waisak yang berlangsung di Wihara Budayana Banjarmasin. Momentum sakral yang dihitung berdasarkan fase bulan Purnama Sidi ini diikuti oleh umat dengan kepala tertunduk dan hati yang penuh dengan kekhusyukan. Di balik nyala lilin dan harumnya dupa, anggota Sangha Agung Indonesia, Bante Badra Wajra, kembali menyentuh sanubari umat tentang betapa pentingnya peran cinta kasih dalam kehidupan manusia.
5: Tahun ini cinta kasih untuk menumbuhkan perdamaian, yaitu kembali lagi saya pulang di awal bahwa dengan cinta kasih maka kedamaian, kebersamaan, keharmonisan, keamanan, kesejahteraan akan terwujud.
4: Bagi Bante Badra Wajra, memaknai Tri Suci Waisak bukan hanya sekadar merawat ingatan atas tiga peristiwa agung Siddhartha Buddha Gautama. Lebih dari itu, embusan cinta kasih yang tulus kepada sesama diyakini menjadi jalan utama untuk membawa manusia pada kedamaian yang hakiki.
5: Kami berharap gerakan hidup sadar yang disertai cinta kasih di Gema Waisak tahun ini akan membawa seluruh umat manusia, seluruh makhluk hidup damai dan bahagia, saling berdampingan tanpa saling menyakiti, baik fisik maupun mental.
4: Tidak hanya tentang gejolak di tingkat global, Berbagai dinamika dan persoalan sosial yang tengah terjadi di dalam negeri juga menjadi refleksi serta doa tersendiri pada pelaksanaan Waisak tahun ini. Ketua Wihara Budayana Banjarmasin Yulianto menyelipkan harapan agar semangat Waisak bisa menjadi perekat harmonisasi di tanah Ibu Pertiwi.
6: Mana dari Waisak tahun ini itu supaya Indonesia bisa keluar dari situasi yang ekonomi yang kurang baik, bisa lebih baik lagi di tahun yang akan datang lah.
4: Bagi UP Karuna Padmani Suryani, Ketua PD Wanita Budhis Kalimantan Selatan, gema perdamaian ini bisa dimulai dari hal-hal kecil di sekitar.
7: Mulai dengan hal yang kecil dulu, misalkan lingkungan yang perlu kita jaga dengan tidak membuang sampah sembarangan. Jangan mengatakan sampah itu tidak mewujudkan kedamaian ya. Kalau kita membuang sampah sembarangan di rumah warga, menunjukkan sebuah keributan. Ataupun dengan kita tidak men-share berita-berita yang tidak jelas. Seperti kata Banti lagi, saring sebelum sharing.
4: Karuna Padmani menilai momentum Waisak kali ini sekaligus menjadi pengingat bagi generasi muda tentang nilai religiusitas.
7: Jadi harapannya untuk generasi muda pada tahun ini bisa meningkatkan rasa kemanusiaan dan terutama rasa nasionalisme. Karena untuk menciptakan perdamaian jiwa negara, nasionalisme itu penting. Kita harus mencintai negara kita, baru kita bisa menciptakan kedamaian itu ya. Jadi kita sama-sama kembangkan rasa nasionalisme, kemanusiaan, dan

0: Kawas DPR RI mengapresiasi penataan layanan jemaah haji di Arafah, utamanya dalam penerapan sistem identifikasi tenda bagi para jemaah haji Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
1: Penataan layanan jemaah haji di Arafah tahun ini mendapat apresiasi dari tim pengawas haji DPR RI. Penerapan sistem identifikasi tenda berdasarkan kloter dan markas dinilai mampu menciptakan keteraturan sekaligus mempermudah jemaah dalam menemukan lokasi pemondokan mereka menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji. Ketua Tim Pengawas Haji DPR RI, Cucun Ahmad Samsurijal, mengatakan perubahan yang diterapkan saat ini merupakan bagian dari proses transisi menuju tata kelola penyelenggaraan haji yang lebih tertib dan efektif.
2: Ini adalah masa transisi. Kita sepakat dengan Kementerian Haji untuk ditertibkan bagaimana ketika di Arafah tidak memblocking tenda. Kalau misalkan nanti ada bimbingan, ada juga sosialisasi dari Kementerian-Kementerian Haji yang ada di wilayah kabupaten kota yang membina mereka ini. Bahwa sampaikan ke depan akan dibikinkan oleh pemerintah suatu tulisan besar bahwa ini adalah kloter sekian, markas sekian. Tidak ada nama kelompok bimbingan ibadah haji. Tidak ada lagi sekarang spanduk bertebaran.
1: Di sisi lain, anggota Timas Haji DPR RI sekaligus Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang mendorong adanya reformasi dalam tata kelola ruang pemondokan di Mina. Menurutnya, penataan yang lebih baik diperlukan agar kapasitas tenda dapat dimanfaatkan secara optimal serta memberikan ruang yang lebih layak bagi para jemaah.
3: Tapi persoalan kita di Armusna kelihatannya masih belum ada perubahan tata kelola. Mulai dari pemberangkatan dari hotel masing-masing menuju Arafah maupun fasilitas yang menjadi hak-hak jamaah belum berjalan seperti agenda. Khususnya di Mina, ruang yang tidak memadai masih kita temukan. Nah, ke depan kalau memang ruang Mina itu tidak memadai harus dicarikan solusi, umpamanya dilakukan tanazul atau dilakukan nego terhadap pemerintah Saudi atau siapapun yang menangani Mina itu untuk jamaah Indonesia harus ditambah kapasitas tendanya.
1: Kedepannya, pihak Timos Haji DPR RI berharap penataan layanan dan pengelolaan tenda jemaah di Arafah terus disempurnakan. Berbagai masukan yang dihimpun selama pelaksanaan haji tahun ini diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga kualitas pelayanan kepada jemaah Indonesia terus meningkat. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali informasi langsung dari Tanah Suci. Hingga siang waktu Arab Saudi terdapat 19 kloter yang telah dipulangkan ke tanah air. Kloter tersebut diterbangkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, yang mana para jemaah haji tersebut merupakan gelombang pertama dalam pemulangan ke tanah air. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Kepala Daker Daerah Kerja atau Daker maka petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi Iksan Faisal mengatakan pemulangan jemaah haji Indonesia dimulai sejak tanggal 31 Mei 2026 atau 14 Zulhijjah 1447 Hijriah kemarin. Kloter pertama yang diberangkatkan adalah Batam 1, kemudian disusul oleh kloter dari berbagai embarkasi lainnya. Menurut Isan, pelepasan kloter perdana dilakukan secara seremonial dan dihadiri oleh pejabat Kementerian Haji dan Umroh serta jajaran PPIH Arab Saudi. Dalam kegiatan tersebut, jemaah menerima pengalungan bunga dan sorban sebagai simbol penghormatan sekaligus pengingat untuk menjaga nilai-nilai kemabruran haji setelah kembali ke Indonesia. Berikut keterangan dari Iksan Faisal sebagai Kadaker Makkah.
6: Alhamdulillah pertanggal kemarin ya, tanggal 14 Zulhijjah atau tanggal 31 Masehi 2026, 31 Mei 2026, kita sudah melaksanakan pemulangan atau keberangkatan para jemaah haji yang masuk gelombang pertama, gelombang satu.

0: dari kota Makkah lewat Bandara King Abdul Aziz di Jeddah. Kita semalam sudah melakukan pelepasan kurang lebih pukul 20 ya waktu Arab Saudi dengan kloter BTH1 ya atau Batam 1, kemudian disusul oleh UPG Ujung Pandang 1, kemudian SUB 1, 2, 3, 4 dan seterusnya.
1: Dan terdengar dapat kami informasikan pula bahwasanya PPH juga mengingatkan jemaah haji agar mematuhi ketentuan bagasi penerbangan, barang seperti air jam-jam, senjata tajam, senjata api, dan powerbank tidak diperbolehkan masuk ke bagasi sesuai aturan penerbangan. Dan ditambahkan Ustaz, pemulangan jemaah haji gelombang pertama dari Mekah melalui Bandara Jeddah dijadwalkan berlangsung hingga 22 Juni mendatang. Sementara jemaah haji gelombang kedua akan terlebih dahulu menuju Madinah sebelum dipulangkan ke Indonesia. Dengan kloter terakhir dijadwalkan berangkat pada 30 Juni tahun 2026. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kita ke Tanah Air, di mana jemaah haji debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta Bekasi perdana tiba di Tanah Air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Laporan selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ayan.
3: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapatkan informasi bila malam ini jemaah haji akan tiba di Tanah Air usai melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci Arab Saudi. Kedatangan perdana pada pukul 22.45 waktu Indonesia Barat, sebanyak 387 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7601, disusul jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa pada pukul 23.40 waktu Indonesia Barat malam nanti. Mereka berasal dari Provinsi Jawa Barat, menaiki maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5142. General Manager Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Heru Karyadi, mengatakan pihaknya akan memastikan kesiapan penuh dalam menyambut dan melayani kepulangan jemaah haji ini, mulai dari fasilitas personel dan dukungan operasional telah disiagakan guna memastikan proses kepulangan jemaah berlangsung aman, lancar, dan tertib hingga akhir operasional haji. Dan Heru juga menjelaskan seluruh proses kedatangan jemaah dipusatkan melalui Terminal 2F yang telah disiapkan sebagai terminal layanan haji dengan berbagai fasilitas pendukung dan juga telah dipastikan siap beroperasi mulai dari area kedatangan, sistem penanganan, bagasi, fasilitas kesehatan, hingga pengaturan pergerakan kendaraan dan bus pengangkut jemaah menuju debarkasi masing-masing.
4: Ya, kalau personel sebenarnya kami kan menggunakan manajemen operation by traffic ya, artinya pada saat di jam ada padat di sini, kami akan dengan tegas melakukan pengembalan dan pergeseran di area-area lain di bandara. Jadi
3: diketahui pada fase kepulangan ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 34.853 jemaah haji mulai hari ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Dari total 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia berasal dari 4 provinsi, yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat. Secara keseluruhan, fase kepulangan haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Bandara Soekarno-Hatta kita menuju ke Lok Sumawe, di mana jemaah haji kota Lok Sumawe saat ini masih dalam kondisi sehat dan sudah menjalani sejumlah tahapan ibadah haji. Berikut laporkan Muhammad Sofyan dari RRI Lok Sumawe.
5: Sebanyak 240 jemaah haji kota Lok Sumawe dilaporkan dalam kondisi sehat walafiat setelah berhasil menyelesaikan fase krusial ibadah haji. Seluruh jamaah haji kini telah merampungkan prosesi melontar jumrah, baik ula, wusta maupun akabah dengan tertib, baik yang mengambil pilihan nafar awal maupun nafar syani. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksmawe saat dikonfirmasi RRI, Tengku Haji Jamaluddin, menyatakan rasa syukurnya karena hingga hari ini tidak ada satupun jamaah asal Loksmawe yang dilaporkan sakit fatal atau meninggal. Fase kritis yaitu saat kepadatan massal dan cuaca ekstrim melanda Arafah serta Mina berhasil dilewati oleh jemaah dengan stamina yang prima. Saat ini seluruh jemaah sudah berada kembali di hotel di Mekah untuk melakukan tawaf ifadah. Meskipun secara akumulatif tercatat ada 6 jemaah haji asal Provinsi Aceh yang meninggal di Tanah Suci, jemaah asal Loksmawe sejauh ini terpantau aman dan hanya mengalami keluhan kesehatan ringan seperti demam atau flu akibat kelelahan fisik. Mengingat perjalanan ibadah masih menyisakan waktu yang cukup panjang, Tengku Haji Jamaluddin menghimbau agar jemaah haji tetap menjaga kondisi tubuh.
6: Alhamdulillah, jamaah Kota Loksmawe, jamaah haji Kota Loksmawe 240 orang dalam keadaan sehat semua. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada yang meninggal dunia. Jamaah haji yang secara fatal sakit, itu kami lihat tidak ada laporan apa-apa. Mungkin kalau sekedar sakit demam, pilek itu biasa. Sampai hari ini mudah-mudahan jamaah haji kita tidak yang terkendala, bisa melakukan semua rukun dan wajib haji. Dan mereka hari ini kita lihat, kalau kita lihat kondisi jamaah itu sudah melewati kritis, artinya puncaknya kemarin Arafah waktu saat 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah itu puncak-puncak haji yang cukup padat, membutuhkan stamina.
5: Tengku Jamaluddin menambahkan sesuai dengan jadwal pemulangan dari otoritas penyelenggara, seluruh rombongan jamaah haji Kota Loksmawe dijadwalkan bertolak kembali ke tanah air pada 26 Juni mendatang. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Loksmawe terus berkoordinasi dengan tim medis di Mekah untuk memastikan sisa 25 hari di masa tinggal jamaah di Tanah Suci berjalan lancar hingga kembali ke keluarga masing-masing dengan predikat haji mabrur. Dari Loksmawe, Muhammad Sofyan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana kepolisian Kenya menangkap 8 siswi yang diduga terlibat dalam pembakaran asrama di Sekolah Putri Utumishi Academy Gilgil, sekitar 120 km barat laut Nairobi. Kebakaran yang terjadi pada 28 Mei lalu menghanguskan lantai atas asrama berkapasitas 135 tempat tidur susun dan menewaskan 16 siswi. Selain itu, sebanyak 79 orang dilaporkan mengalami luka-luka. Polisi menyatakan penetapan 8 siswi sebagai tersangka didasarkan pada hasil wawancara saksi serta analisis forensik rekaman CCTV. Para siswi tersebut ditahan untuk menjalani pemeriksaan setelah dilacak ke rumah masing-masing dan dibawa kembali ke sekolah. Investigasi masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kebakaran. Sementara itu, temuan awal menunjukkan adanya pelanggaran prosedur keselamatan di sekolah, di mana Menteri Pendidikan Kenya, Julius Ogamba, mengatakan asrama mengalami kepadatan berlebih dan salah satu pintu keluar ditemukan terkunci saat para penghuni berupaya menyelamatkan diri. Kondisi tersebut diduga memperparah dampak kebakaran. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia sore ini menggelar latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day menghadapi Oman dan Mozambik. Dari Senayan, Niar Abdul Ditiloli melaporkan.
8: Niar. Baik, terima kasih. Dan pendengar, hari ini tepatnya pada sore tadi Timnas Indonesia menggelar latihan untuk persiapan jelang atau merupakan latihan perdana jelang agenda FIFA Match Day Juni 2026 atau bulan ini yang akan berlangsung pada 5 dan 9 Juni mendatang. Dan beberapa saat lalu latihan baru saja selesai dihelat, dan dari pantauan kami pada sore hari ini hingga malam hari ini kurang lebih ada sekitar 24 pemain yang hadir dalam latihan meskipun terbagi ke dalam beberapa sesi dan beberapa bagian. Dan untuk beberapa pemain memang masih belum ada yang belum hadir karena seperti Calvin Ferdong dan juga Joey Pelupesi, ini menurut keterangan dari Kepala Badan Tim Nasional Sumarji, itu beliau mengatakan bahwa keduanya baru akan tiba di Jakarta pada malam ini atau nanti malam dalam perjalanan dari tempatnya masing-masing untuk menuju Jakarta. Sementara 24 pemain yang tadi hadir, beberapa memang jumlahnya yang datang memang jauh lebih banyak dibandingkan 23 daftar resmi yang dirilis oleh PSSI sebagai tim yang akan diturunkan melawan Oman dan juga Mozambik. Coach John Hartman sendiri menyebutkan bahwa memang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dari daftar 23 pemain karena memang ada beberapa pemain yang ia beri kesempatan untuk berlatih bersama, termasuk salah satunya adalah Miss Hillhurst yang memang sudah cukup lama tidak bergabung dengan timnas Indonesia karena beberapa kendala, termasuk salah satunya adalah cedera yang cukup panjang yang sempat dialami oleh Miss. Dan Sumarji selaku kepala badan tim nasional atau kepala BTN menyebutkan bahwa memang kehadiran Miss Hillhurst bukan hanya dari keinginan John Hartman sendiri selaku pelatih kepala timnas Indonesia, tapi juga karena keinginan dari Miss untuk ikut bergabung bersama dengan para pemain hanya sekedar untuk menjalani latihan bersama dengan rekan-rekannya. Dan pada malam tadi juga atau sore tadi juga memang terlihat hampir semua sudah hadir dan dalam keadaan baik, meskipun memang ada sekitar 4 pemain yang berlatih terpisah dari tim lainnya, termasuk juga kiper yang memang biasanya berlatih terpisah sendiri. Namun ada 4 pemain yang memang dipisahkan dari tim karena perbedaan kondisi kebugaran atau stamina yang memang diinginkan oleh Miss. Namun semua pemain yang dipanggil pada pemusatan latihan ataupun untuk FIFA Match Day kali ini hampir semua telah datang, termasuk kecuali 2 pemain tadi yang kami sebutkan adalah Kevin Verdong dan juga Joey Pelupesi yang memang masih dalam perjalanan dan baru akan tiba di Jakarta pada malam hari ini. Dan pendengar, Timnas Indonesia dijadwalkan menjalani 2 laga uji coba pada FIFA Matchday edisi Juni kali ini, yaitu menghadapi Oman di tanggal 5 dan juga menghadapi Mozambik di tanggal 9 mendatang. Demikian untuk sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Senayan, Nyerap Duli, Tuloli, Proti, GRRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menemani di kubur sama untuk edisi hari ini pendengar. Selamat malam dan kita ikuti untuk mimbar agama bersama Pro 1 RRI Jambi.
1: Dari penolakan bangsa itu sendiri. Maknanya adalah keteguhan mempertahankan Pancasila, menjaga persatuan bangsa, memperkuat semangat nasionalisme dan kewaspadaan terhadap perbedaan. Bagi umat Buddha, nilai-nilai Pancasila sangatlah dekat dengan ajaran Dharma. Dalam Buddhisme dikenal juga dengan adanya Pancasila Buddhis, yaitu lima moralitas yang harus kita jaga dalam kehidupan. Kelima sila itu adalah 1. Kita menghindari pembunuhan. 2. Kita menghindari mengambil barang yang bukan milik kita. Yang ketiga, menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, menghindari ucapan yang tidak benar. Yang kelima, menghindari makan atau minum minuman yang melemahkan kesadaran. Pancasila Buddhis bukan sekedar aturan, tetapi latihan untuk membentuk manusia yang sadar, penuh kasih, dan bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Jika kita merenungkan nilai-nilai dalam Pancasila Negara Indonesia dan Pancasila Buddhis memiliki semangat yang sama, yaitu menciptakan kehidupan yang harmonis. Nah, teman-teman, kita lihat dari sila pertama. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini mengajarkan bahwa bangsa Indonesia dibangun atas penghormatan terhadap kehidupan spiritual dan toleransi antar umat beragama. Dalam Buddhisme, umat Buddha diajarkan untuk menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksa pandangan kita kepada siapapun, karena kedamaian tidak lahir dari pemaksaan, tetapi lahir dari saling pengertian. Buddha mengajarkan, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Nah, pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam Buddhis, nilai ini tampak praktek cinta kasih, welas asih kepada semua makhluk. Ketika seorang melatih diri untuk tidak menyakiti, tidak melukai, dan tidak merendahkan orang lain, maka sesungguhnya sedang membangun kemanusiaan yang beradab. Di era digital sekarang, kadang manusia begitu mudah melukai orang dengan kata-kata. Nah, media sosial sering menjadi tempat munculnya kebencian dan fitnah ataupun perpecahan. Karena itu, latihan menjaga ucapan itu sangatlah penting. Dalam Pancasila Buddhis, ucapan yang benar bukan hanya tidak berbohong, tetapi juga tidak memfitnah atau berkata kasar dan tidak menyebar kebencian. Satu ucapan yang baik dapat menenangkan banyak hati, tetapi satu ucapan yang penuh dengan kebencian dapat memecah persaudaraan. Nah, teman-teman, kita masuk ke sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan bukan berarti semua harus sama. Persatuan adalah kita mampu hidup berdampingan walaupun kita memiliki perbedaan. Indonesia seperti taman bunga, indah dengan warna yang berbeda, bentuk yang berbeda, namun dari keberagaman itu menjadi taman yang sangat indah. Begitu juga bangsa ini, dari perbedaan-perbedaan keragaman ini membuat Indonesia begitu indah. Dalam Buddhis, persatuan dimulai dengan batin yang damai. Orang-orang yang dipenuhi dengan kemarahan akan sulit menerima perbedaan. Tetapi orang yang memiliki cinta kasih mampu menghargai dan menerima perbedaan dengan harmoni. Karena itu, menjaga persatuan bangsa dimulai dari hati dan pikiran kita sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita memasuki sila keempat, kita tunggu yang satu ini.

Teman-teman, kita kembali lagi, kita membahas sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Kata ini sangat penting di dalam sila, yaitu hikmah kebijaksanaan. Dalam ajaran Buddha, kebijaksanaan lahir dari kesadaran kita, dari batin yang tenang. Orang yang mampu mengendalikan emosi akan lebih bijaksana dan lebih fokus pada pengambilan keputusan. Pada saat masyarakat sering mudah terpancing oleh informasi-informasi yang tidak benar, karena itu penting sekali kesadaran sebelum berbicara, kesadaran sebelum mengambil sikap ataupun tindakan, membagikan informasi ataupun menilai orang lain. Kadang menjaga bangsa tidak selalu harus memulai dengan tindakan benar, tetapi dimulai dengan menjaga kerukunan keluarga, menghormati tetangga, menjaga ucapan, pikiran kita di media sosial, di keseharian kehidupan kita. Ini adalah untuk menjaga, bentuk menjaga bangsa kita. Nah, teman-teman, jadi untuk menjaga bangsa, kita harus dimulai dari diri kita sendiri untuk menjaga ucapan, pikiran yang akan kita ucapkan atau tindakan yang akan kita lakukan, yaitu terbebas dari emosi. Nah, di sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam Buddhis, keadilan sosial berkaitan dengan kejujuran, kepedulian, dan kemampuan untuk hidup tidak serakah. Buddha mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari diri kita, bukan dari harta yang banyak, tetapi hati yang merasa cukup dan mampu berbagi kepada sekitar kita. Ketika seseorang tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, maka keadilan akan muncul. Tetapi ketika manusia memiliki welas asih, maka kepedulian sosial akan tumbuh. Nah, pemirsa dimanapun berada, Hari Kesaktian Pancasila seharusnya bukan menjadi peringatan seremonial saja, tetapi momentum untuk kita semua. Apakah yang sudah kita lakukan, apakah hidup kita sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Apakah kita sudah menjaga persatuan? Apakah ucapan-ucapan kita membawa kedamaian atau justru membawa perpecahan? Jadi, ucapan yang keluar dari mulut kita harusnya lah ucapan yang penuh kasih, penuh cinta kasih, sehingga kita tidak melakukan ucapan-ucapan tidak benar atau fitnah. Demikian juga dalam Buddhis, praktek dharma tidak berhenti di tempat ibadah, tetapi diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kita mulai dengan kejujuran, kesabaran, cinta kasih, dan penghormatan kepada sesama. Bangsa yang kuat bukan hanya dibangun oleh kecerdasan, tetapi juga moralitas dan kebijaksanaan dari masyarakat. Karena itu, Pancasila Indonesia dan Pancasila Buddhis dapat menjadi jalan bersama untuk membangun harmoni keberagaman di negeri ini. Mari kita menjaga Indonesia dengan hati yang damai, ucapan yang baik, dan tindakan yang membawa manfaat bagi sesama. Kita akan ketemu lagi setelah yang satu ini.

Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di sahabat Pancasila yang menjadi dasar negara kita dan Pancasila Buddhis yang menjadi dasar moralitas kita, itu harus kita jaga bersama. Seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha, kebencian tidak akan pernah berakhir jika dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir jika dibalas dengan cinta kasih. Ini sudah hukum yang abadi. Mungkin kita kadang-kadang melihat perbedaan yang sering menjadi pemicu, ataupun terkadang di dalam kehidupan keseharian kita, kita mendapatkan perlakuan yang tidak baik, ataupun kita pernah gagal, pernah jatuh. Tetapi teman-teman, kita memiliki semangat Pancasila sebagai dasar negara kita. Kita memiliki Pancasila Buddhis sebagai dasar moralitas kita, sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-hari, saat kondisi yang tidak baik muncul, kita harus berpraktek terhadap teori yang kita pelajari selama ini yang menjadi dasar kita. Jangan setelah jatuh, setelah gagal, lantas kita tidak bangun lagi. Kita harus punya semangat untuk maju dan melakukan hal yang lebih baik. Sering kita dengar, saat satu pintu kita ditutup, akan dibuka pintu lainnya untuk kita. Saat kita berakhir di satu kondisi, kita akan mendapat sebuah kondisi baru lagi. Jadi seperti kita bersekolah, kita setelah tamat dari TK, kita akan masuk SD. Setelah tamat SD, kita akan masuk SMP. Semua itu merupakan proses. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah proses yang mendewasakan diri kita, meningkatkan tumbuhnya kebijaksanaan yang ada dalam diri kita, dan nilai-nilai cinta kasih yang kita tanam di dalam diri kita akan membawa kebijaksanaan, karma yang baik yang kembali pada kita. Seperti yang pernah kita dengar, bahwa apa yang kita lempar kepada orang lain, apa yang kita berikan kepada orang lain, jika tidak diterima oleh orang itu, maka akan kembali kepada kita. Apapun yang terjadi pada kita, bagaimana kita menghadapi kondisi yang sedang terjadi pada kita, itu adalah bentuk dari latihan kita. Kita memiliki dasar Pancasila, memiliki dasar moral, yaitu Pancasila Buddhis, yang membuat kita lebih bijak dalam menghadapi kondisi. Sedangkan apa yang orang lakukan kepada kita, itu adalah urusan orang itu sendiri. Dia yang akan menerima karmanya sendiri. Jadi teman-teman, semoga lahirnya, hari lahirnya Pancasila membawa semangat buat kita semua untuk hidup lebih baik. Dengan berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara kita dan Pancasila Buddhis sebagai dasar moral hidup kita, semoga kita semua tumbuh lebih bijak. Dan semoga momentum Waisak membawa kita pada perenungan, kesadaran yang apa yang akan kita lakukan setelah ini. Nah, semoga, akhir kata, semoga hari kesaktian Pancasila terus menguatkan persaudaraan kita, persaudaraan bangsa, dan semoga nilai-nilai Dharma Pancasila Buddhis membawa kedamaian bagi semua makhluk. Sebagaimana sabda Sang Buddha, kita ulang kembali, sebagaimana sabda Sang Buddha kepada kita, kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian akan berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Inilah hukum abadi dan ditulis di Dhammapada ayat 5. Semoga nilai-nilai Pancasila dan ajaran Dharma dapat terus hidup di dalam pikiran kita, ucapan kita, tindakan kita. Mari kita menjaga bangsa Indonesia dengan hati yang penuh damai, ucapan yang baik dan benar,
tindakan yang bijaksana yang membawa manfaat bagi semua dan bagi bangsa kita. Nah, teman-teman, di sini ingin saya sampaikan adalah terakhir sebagai penutup dan semangat kita. Kita sangat bahagia lahir di Indonesia yang mempunyai dasar nilai Pancasila, dan kita sebagai umat Buddha yang memiliki dasar moralitas yaitu Pancasila Buddhis. Mari kita jadikan dasar kita dalam menjalani kehidupan kita. Semoga kehidupan kita akan lebih baik. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, semua akan menjadi pelajaran buat kita untuk naik ke level yang lebih baik. Dengan terus memberi jalan kepada orang lain, maka jalan kita akan terbuka juga untuk diri kita. Nah, teman-teman, semoga kita punya semangat yang sangat luar biasa menerapkan Pancasila dasar negara dan Pancasila Buddhis dalam kehidupan kita. Semoga kita naik level menjadi lebih baik dari hari ini. Setiap hari kita menjaga ucapan, menggunakan bahasa kasih, sehingga lingkungan kita di sekitar kita menjadi lebih baik. Seperti tema kita hari ini, yaitu Hari Kesatuan Pancasila dan Pancasila Buddhis adalah harmoni dalam keberagaman, beragama. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga kita senantiasa dilindungi oleh Buddha, Dharma, dan Sangha. Selamat Hari Suci Waisak. Semoga momentum Waisak membawa kebahagiaan buat kita semua dan semua makhluk hidup. Terima kasih Sabisata Bawantu Sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: Ih, lama banget sih diangkatnya. Aduh, kemana sih Siska?
1: Ya, Bebrenger, untuk selanjutnya kita dengarkan untuk Anda di Sandiwara Radio.
2: Sudah 7 hari, 7 malam, aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baiklah, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi, karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.
3: Yakiyamus berasal dari Tanah Lia yang saat ini telah menjadi wilayah Kabupaten Tanah Tidung. Yakiyamus adalah bungsu dari 4 bersaudara yang semuanya laki-laki. Dari 4 bersaudara, Yakiyamus berbeda dari saudara-saudaranya yang lain karena Yakiyamus memiliki kesaktian, berbadan tinggi besar seperti raksasa dan memiliki 4 mata, 2 di bagian depan dan 2 buah mata lagi berada di bagian belakang. Pada waktu itu, kehidupan masyarakat di Tanah Lia adalah bertani dan nelayan. Alat tangkap ikan yang digunakan masyarakat di kampung saat itu adalah bambu yang dianyam berbentuk sebuah wadah yang ditempatkan di sepanjang pesisir pantai hingga ke laut. Namun, pada waktu itu, alat tangkap yang digunakan oleh Yakiyamus berbeda. Dia menggunakan orang-orang yang dibunuhnya untuk mendapatkan ikan. Jika orang yang dibunuh memiliki tubuh yang tinggi, akan dia tempatkan di laut sebagai bendungan. Dan jika orang yang dibunuhnya pendek, akan ditempatkan di daerah pesisir atau di pinggiran pantai. Selain itu, Yakiyamus juga menggunakan manusia sebagai alat percobaan dengan cara jika dia ingin mengetahui apakah parang atau mandau yang diasahnya sudah tajam, dia akan menimpas warga 1 persatu. Begitulah kehidupan Yakiyamus setiap harinya. Hingga pada akhirnya, penduduk kampung yang sudah tidak tahan lagi melaporkan kepada saudaranya, Sugeng Sipuon.

0: Sugeng.
1: Oh, Sugeng. Sugeng. Di mana kau, Sugeng?
2: Saya di sini. Kenapa memanggil-manggil saya?
1: Begini, Sugeng. Kami datang cari kau sampai di kebun sini karena kami mau kasih tahu kau sesuatu, Sugeng.
2: Kasih tahu? Ada apa, Sindong? Ada apa?
1: Kami orang-orang kampung di sini sudah tidak tahan lagi sama adik kau itu.
2: Tidak tahan sama adikku?
1: Iya.
2: Ada apa, Sindon?
1: Adik kau yang paling kecil itu, si Aki.
2: Oh, si Aki. Kenapa pula dengan si Aki?
1: Si Aki itu sekarang sudah keterlaluan. Banyak sudah orang yang dia bunuh.
2: Iya, iya. Saya tahu, Sindon. Adik saya itu memang kurang ajar.
1: Bukan kurang ajar lagi. Adik kau itu tidak patut kita biarkan lagi. Dia bunuh orang sembarang saja. Tidak ada hati adik kau itu.
2: Iya, saya mengerti. Saya minta maaf, Sindon. Nanti saya coba nasihati si Aki. Maafkan adik saya ya.
3: Hai Sugeng, pandai betul kau cakap minta maaf. Kau pikir nyawa saudara kami, keluarga kami yang dibunuh oleh adik kau, si Yaki itu binatang kah?
1: Dengar Sugeng, mulai hari ini, kalau kau tidak usir adik kamu dari kampung ini, kami satu kampung akan bunuh dia. Usir Yaki dari kampung ini! Usir dia!
3: Iya.
1: Bunuh dia!
3: Iya, cepat usir dia sekarang juga!
1: Usir!
2: Sabar semua. Sabar.
1: Usir dia, bunuh
2: sabar.
1: Dia.
2: Sabar. Baiklah, saya akan mengusir adik saya si Aki dari kampung kita ini. Sabar, saya berjanji. Saya akan mengusir dia dari kampung kita ini.
3: Iya.
1: Usir
3: dia.
1: Kurang ajar.
3: Usir dia
1: betul.
3: Sekarang
1: bunuh
3: juga.
1: Saja.
3: Kurang ajar.
1: Usir dia.
3: Usir dia.
1: Bunuh, bakar.
3: Kami
1: banyak.
3: Akan bunuh dia.
2: Kurang ajar benar anak itu. Bikin malu saja sama aku. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Baiklah, aku akan membuat sebuah peti dari besi baja dan mengurung si Aki ke dalam peti itu. Nanti dia akan kucoba.

0: akhirnya jadi juga peti besi ini. Yaki? Yaki?
1: Ya, Kak.
0: Kesini kau dulu, Yaki. Kesini kau dulu. Yaki, coba kau masuk dulu ke dalam peti itu.
1: Kenapa aku harus masuk ke dalam peti ini, Kak?
0: Aku mau menguji kekuatan dari peti ini, Yaki. Jadi, kau masuklah dulu ke dalamnya, yaitu ke dalam peti ini. Nah, supaya kita tahu apakah peti besi ini bagus atau tidak.
1: Oh, begitu. Baik, aku akan masuk sekarang.
0: Aku akan mengikat peti ini dengan besi juga, supaya kau tidak bisa keluar, Yaki. Kalau kau keluar, kau akan dibunuh oleh orang-orang kampung.

0: Apa yang terjadi, Yaki? Kenapa kau bisa berada di luar?
1: Peti yang kau buat ini meleleh dan hancur. Ternyata peti yang terbuat dari besi tidak bagus.
0: Kau memang benar-benar sakti, Yaki. Bagaimana lagi caranya supaya aku bisa mengurungmu? Aku tahu kau memang kebal, Yaki. Tapi besok aku yakin pasti bisa menemukan cara yang lain untuk mengurungmu.

0: Nah, sekarang aku sudah tahu cara untuk mengurungmu, Yaki. Aku akan membuat sangkar yang besar dari anyaman rotan. Karena kau tidak kebal terhadap rotan, kesaktianmu akan luntur terhadap rotan. Yaki? Oh, Yaki. Kemari dulu. Kemari dulu kau, Yaki.
1: Ada apa, Kak Sugang?
0: Nah, coba kau masuklah dulu ke dalam sangkar rotan yang kubuat ini. Aku mau menguji lagi kekuatan dari sangkar rotan ini. Cobalah.
1: Sia-sia lagi nanti sangkar ini, Kak.
0: Ya, kau masuklah dulu, Yaki. Pintu sangkar ini akan kuikat dengan

0: Kuat juga sangkar rotan ini. Aku tidak bisa menghancurkan sangkar ini, Sugeng.
1: Baguslah kalau kau tidak dapat hancurkan sangkar rotan itu. Bagus.
0: Bagus juga sangkar rotan ini yang kau buat, Sugeng. Dan sekarang kasih keluar aku dari sangkar ini.
1: Aku tidak akan keluarkan kau dari sangkar itu, Yaki.
0: Kenapa kau tidak keluarkan aku dari sangkar ini, Sugeng?
1: Maafkan kakakmu ini, Yaki. Kalau aku melepaskanmu, nanti kau akan kembali membunuh semua orang-orang kampung.
0: Tidak, kau sengaja menjebak aku. Keluarkan aku, Sugeng. Keluarkan! Kau tidak boleh mengurung aku seperti ini.
1: Tidak, Yaki Yamus. Aku tidak boleh melepaskan kau dari sangkar.

0: Hey, Sugang. Kenapa kau membawa aku ke laut, Sugang?
1: Aku akan menghanyutkanmu di perairan Tanah Liat ini.
0: Apa? Oh, jangan, Sugang. Jangan hanyutkan aku, Sugang. Aku tidak mau pergi dari sini, Sugang. Sugang.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku terpaksa melakukan ini demi kebaikanmu.
0: Sugang, tega sekali kau membuat aku seperti ini, Sugang. Aku ini saudaramu, Sugang.
1: Maafkan aku, Yaki. Aku tidak sampai hati melihatmu dibunuh oleh orang-orang kampung. Aku tidak sampai hati. Hanya dengan cara ini, kau bisa aku selamatkan, Yaki. Maafkan aku. Selamat jalan, Yaki Amus. Semoga kau menemukan tempat lain untuk hidup. Selamat jalan, adikku, Yaki Amus.
2: Sudah 7 hari, 7 malam. Aku terombang ambing di tengah lautan ini. Belum juga kutemukan daratan. Baik, aku akan pergi dan jangan lagi pernah mencari aku. Aku tidak akan pernah kalian temukan lagi karena aku tidak akan berwujud manusia lagi.

Radio Republik Indonesia Jambi mengetengahkan sebuah sandiwara radio berjudul Dia. Penulis naskah Lince Nasril, dimainkan keluarga Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Jambi. Teknik dan montase Irzal Azwar. Sutradara Martina Holilan. Selamat mengikuti.

0: Belum tidur juga, Ranti? Sudah malam. Kamu menangis. Ada apa ya?
1: Tak apa-apa, Mbak. Saya,
0: Kenapa?
1: Saya tidur sekarang ya, Mbak. Tapi Mbak juga tidur ya. Kasihan tuh si kecil ditinggal sendiri.
0: Ya, kalau

0: Ada masalah, kamu cerita sama Mbak.
1: Iya, Mbak.
0: Kan Mbak ganti ibu, tak boleh dipendam sendiri. Masalah di kantor, di kampus, atau dengan Mbak, mungkin tak betah tinggal di sini, gitu.
1: Mbak, ada-ada saja. Saya betah kok, Mbak.
0: Betah.
1: Dan lagi kan Mas Ando suka keluar kota, jadi saya bisa jadi teman.
0: Iya.
1: Atau Mbaknya yang bosan dengan saya.
0: Kok jadinya ke Mbak sih? Kalau boleh Mbak nebak, apakah persoalan cinta nih? Kalau iya, jangan sampai terbawa arus kemana-mana ya.
1: Kemana-mana bagaimana Mbak ini? Kesipin, Teho,
0: iya.
1: Talang Banjar. Aduh, makanya jangan mengira-ngira Mbak. Udah ya, kita tidur sekarang. Besok kan aku agak pagi ke kantornya Mbak.
0: Ya udah, asal kamu bisa menyelesaikannya sendiri. Mbak percaya, kamu sudah besar. Dan lagi persoalan itu, asal tak menyangkut harga diri ya, bisa dibawa tertawa dan menangis sesuka hati, begitu kan?
1: Menurut Mbak, apakah saya lemah dengan masalah yang saya hadapi ini Mbak? Jangan cemas ya Mbak. Kalaupun saya saat ini menangis, itu karena saya ingin membuang kekecewaan yang sedikit dan tak berarti ini.
0: Maksudmu?

0: Kenapa? Abang melihat sudah ada yang aneh-aneh dengan aku begitu.
1: Didi, kamu itu kan adikku satu-satunya bagiku. Orang tua kita sudah lama meninggal. Saat aku berusia 16 tahun dan kamu 10 tahun. Jadi segala sesuatunya aku bertanggung jawab padamu. Adi, Adi.
0: Bang, Abang, jangan khawatir. Kuliahku tetap jalan. Tahun depan kupastikan aku akan wisuda. Aku pasti selalu ingat berkat kerja kerasmu menghidupi dan juga membiayai sekolahku sampai ke perguruan tinggi ini, Bang.
1: Ardi, aku bukan bicara soal itu. Aku melihat kamu itu selalu gonta-ganti perempuan yang kau ajak kencani. Ini masalahnya. Bisa-bisa mengganggu pendidikanmu.
0: Aduh, Abang, makanya Abang itu cepat-cepat cari istri, jangan cuma kerja. Kerja melulu, sibuk dalam karir melupakan hiburan bagi diri sendiri dan tak mengerti tentang pergaulan. Bang, yang namanya makhluk perempuan itu menyenangkan, bukan menjadi beban.
1: Aku bukan membicarakan hal itu, Ardi.
0: Aduh, maaf Bang, aku cuma memberitahukan bahwa
1: Kamu harus pergi ke kampus sekarang. Tahun depan setelah diwisuda, kamu harus bekerja di perusahaan kita. Mengerti?
0: Tapi aku mau jalan-jalan dulu, Bang, untuk melupakan penat-penat dalam pikiran oleh rumus-rumus kuliahku, Bang.
1: Aku saja sampai S2 tak pernah merasakan penat-penat yang katamu itu. Jangan dianggap santai. Ketika seumurmu, sekarang aku sudah menjadi pimpinan bagian marketing di perusahaan kita.
0: Ya, karena timbunan dalam benang Abang hanya kerja, kerja terus.
1: Apa?
0: Tidak, Bang. Anu, aku mau mandi dan ke kampus sekarang, Bang.
1: Kau pikir aku tak dengar ocehanmu tadi? Hah? Kalau tak kerja, bagaimana hidup yang kau jalani nanti? Sekarang, ya, berpikirlah. Jangan main-main lagi dan santai dengan perempuan. Mengerti?

0: Kenapa? Anti dengan namanya perempuan.
1: Ini anakmu. Kudengar kau menikah. Kira-kira berapa tahun lalu?
0: Hampir 5 tahun. Beberapa bulan sehabis kita wisuda. Ini anak keduaku. Yang besar sudah sekolah di playgroup. Usianya 3 tahun setengah.
1: 2?
0: Iya.
1: Terlalu rapat sekali ya. Punya begitu anak terus. Nanti cepat jadi nenek-nenek.
0: Usia kita tahun ini sudah hampir 32 tahun. Yanto?
1: Ya?
0: Aku kejar target. Insya Allah ini anak terakhir. Kamu sendiri?
1: Belum.
0: Belum apa? Maksudnya, Yanto? Belum punya anak?
1: Belum punya ibu anak. Alias istri, Erna.
0: Gila kamu. Usia berapa lagi kamu menikah? Nanti belum sempat gendong anak di pundak, kamu sudah pakai tongkat.
1: Gila. Bagaimana kamu? Aku mau cari istri, En. Aku sangat sibuk. Adikku pun tahun depan baru akan selesai. Sebagai anak tua, ya saya bertanggung jawab. Aku tak membiarkan ini sia-sia.
0: Semua itu sejalan, teman. Jangan satu-satu pikirkan juga dirimu. Apa kau memang tak tertarik dengan namanya perempuan?
1: Kamu pikir aku lelaki abnormal?
0: Yanto, hidup itu harus punya target. Kapan kita sekolah, bekerja mencari pasangan, kemudian keturunan, dan seterusnya.
1: Tak ada yang mau kayaknya, En. Habis, pasti dipikirnya aku ini sudah om-om.
0: Ya, anak-anakku pasti memanggilmu om. Kalau kamu mau, bagaimana kamu sekali-sekali main ke rumahku? Aku punya adik. Adik ipar saya ada. Cantik lagi. Tahun depan dia diwisuda tuh. Tak usah ditunggu kapan wisuda. Kalau kalian cocok, bisa saja.
1: Jadi mak jomblang nih.
0: Ya,
1: dari
0: begitu
1: dulu hobimu jadi mak jomblang. Tidak hilang-hilang ya.
0: Tapi yang ku jomblangi hidup bahagia sekarang kan. Seperti Rudy dengan Mary, Sinta dengan Toyo, atau Dudi dengan Melani.
1: Begini saja. Buka saja biro jodoh saja di rumahmu, En.
0: Gila. Itu kalau kamu masih normal, toh. Apa salahnya aku bisa memberi andil?

0: Tapi aku tak sudi, tahu kamu?
1: Kamu dengar dulu penjelasan Quran.
0: Aku tak perlu lagi penjelasan darimu. Aku tak ingin mendengarnya lagi. Berhentilah bicara dan ya, tinggalkan aku.
1: Kamu termakan omongan teman-teman dekatmu saja, Ranti. Mereka memang sengaja ingin membuat kamu marah dan kita selesai gitu.
0: Kau dengar, jangan kaitkan teman-temanku dalam hal ini. Aku yang melihat sendiri bahwa kamu berhubungan dengan Alia Fitriana, adik tingkat itu kan?
1: Aku cuma...
0: Berhentilah bicara. Jangan sampai membuat aku muak. Marilah kita selesaikan baik-baik dan kita mengambil jalan sendiri-sendiri supaya segala sesuatunya tidak menjadi beban.
1: Ranti, aku masih mencintaimu. Aku mengharap hubungan kita baik-baik saja.
0: Terlambat, Adi. Aku benar-benar sudah tak punya selera lagi, tahu kamu?
1: Ranti, mari kita bicarakan sekali lagi. Tidak ada hari ini, tapi lain waktu.
0: Tak ada lagi lain waktu, Ardi. Ini sudah selesai dan ku tutup sampai di sini. Maaf ya, aku mau pergi sekarang.
1: Ranti, mestikah kita mengakhiri dengan diam?

0: Maksud Mbak apa, Mbak? Ada acara arisan di rumah ini ya?
1: Ya, kebetulan aku mengundang teman lama. Sekalian Mas Ando. Mas Ando itu juga pulang dan telah ku beritahukan hal itu.
0: Temannya Mas Ando ya?
1: Iya.
0: Dengan istri atau suami, Mbak?
1: Ah, kau lihat saja nanti. Pasti bikin kejutan nanti.
0: Ya, terserahlah, Mbak. Tetapi kok masaknya macam-macam? Kapan Mbak masak?
1: Tidak dong. Kan ada restoran yang masak kita pesan saja. Kebetulan malam ini hari ulang tahunnya Masmu. Masa lupa kamu?
0: Tanggal berapa, Mbak? 13?
1: Iya.
0: 14 ya? Iya, ya. Aduh, kok lupa aku ya, Mbak ya. Mbak istri yang perhatian ya. Ingat hari lahir suaminya.
1: Makanya besok bila kamu punya suami, kamu harus ingat
0: iya,
1: apa yang dia suka, termasuk hari lahirnya itu, salah satu kunci kebahagiaan rumah tangga.
0: Punya pacar juga enggak, Mbak? Boro-boro punya suami.
1: Jadi yang kamu bawa kemari dulu benar-benar sudah bubar tuh.
0: Mata keranjang, Mbak.
1: Kalau begitu cari saja mata ikan asin. Kan tak pernah lihat apa-apa tuh.
0: Ada orang di luar, Mbak.
1: Kamu saja yang buka. Siapa tahu awal dari keberuntungan hidupmu.
0: Mbak.

0: Aku malah senang, Bang. Beberapa lama aku menunggu kata-kata itu keluar dari bibirmu. Ini saatnya, bayangkan aku kaget minta ampun gitu.
1: Sebelum kamu mendahului, kan bagus. Bagusnya Abang, sebab kamu bilang kamu sudah serius dengan seorang gadis teman kampusmu, kan begitu?
0: Ya, aku mencintainya, Bang. Rasanya dia adalah gadis yang beda dari gadis yang pernah ku kenal. Aku sangat mencintai padanya.
1: Nah, itu nanti kamu minta dikawinkan. Abang yang panik. Makanya kebetulan Abang bertemu seorang gadis di rumah seorang teman lama Abang, dan katanya gadis itu baru saja 3 bulan putus dengan pacarnya yang mata keranjang itu. Kamu bertemu, ngobrol, dan cocok. Nah, kami sepakat tak perlu pacaran lama-lama, langsung saja menikah. Dan Abang sudah melamarnya pada kakaknya dan diterima.
0: Singkat, padat, dan jelas. Aku senang dan bersyukur karena Abang mendapatkan seorang gadis idaman. Semoga dia gadis terbaik.
1: Abang yakin akan hal itu. Nanti, sebelum hari jadi, saat Abang antar cincin pernikahan, kamu akan Abang bawa untuk berkenalan.
0: Oke, tapi Abang menyimpan fotonya sekarang. Boleh aku lihat?
1: Jangan dong, nanti kamu jatuh cinta. Dia cantik, lembut, dan juga pandai bergaul.
0: Makanya dia perlu kenal pada adik iparnya, dan begitu juga sebaliknya.
1: Oke, oke. Sebelum kau penasaran, ini, kulihatkan padamu fotonya.
0: Lihat, dia Ranti, Bang.

Demikian tadi sandiwara radio berjudul Dia. Penulis naskah Lince Nasril. Dimainkan keluarga teater Angkasa RRI Jambi dengan para pelaku. Ranti diperankan oleh Eli Rojali. Adi memainkan tokoh Ardi. Juprijal berperan sebagai Yanto. Muslidar sebagai Mbak Lena.

Ya, beberingan kebersamaan untuk edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz, yang lagi mendengarkan kami melalui era digital audio streaming ya. Kami ucapkan selamat malam pendengar dan selamat mengikuti program acara kami untuk kebersamaan di edisi hari ini. Nah, pendengar, siapa di sini yang sering mengalami mata kedut? Nah, benarkah mata berkedut pertanda kabar buruk atau hanya mitos semata? Umumnya masyarakat Indonesia masih percaya bahwa mata berkedut ya pertanda buruk. Mari kita cari tahu. Nah, pada mata berkedut sebenarnya disebabkan beberapa hal seperti kelelahan mata, terlalu banyak kafein, stres, dan kurang tidur ya. Nah, pendengar, Mars pada konten edukasi di TikTok mata berkedut biasa disebut dengan eyelid meconium. Nah, mata berkedut bukan karena ada yang rindu ya, mau nangis atau mau dapat rezeki, tapi kondisi ini disebut dengan eyelid meconium. Nah, di mana otot mata sedang tegang, kelelahan, kurang tidur ataupun stres. Nah, ada beberapa cara mudah untuk mengatasi mata berkedut, yaitu cukup istirahat, istirahatkan tubuh dan mata Anda, batasi atau kurangi kafein, kurangi asupan kafein seperti kopi dan teh, kompres mata Anda dengan handuk hangat selama beberapa saat untuk meredakan ketegangan otot mata. Nah, pendengar, namun Anda juga harus segera memeriksakan diri Anda jika mata berkedut berlangsung lebih dari beberapa minggu atau sudah menyebar ke area wajah lainnya dan mata mengeluarkan kotoran serta berwarna merah. Baik, pendengar, hadir di kebersamaan di edisi hari itu bersama kami di 96,7 MHz.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali, kalah berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah.

Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Ya, beberingan di kebersamaan untuk edisi malam ini kita hadirkan untuk Anda di lagu Talik Incai Ilo Nian. Talik Incai Ilo Nian, untuk katikan galonya yang diputarkan lagu Talik Incai Nyol di malam sahine, silakan saja, silakan ya. Di 0811-7879-670, di 0811-7879-070 hadir menemani katikan galonya yo, yang diputarkan lagu Talik Incai Nyol untuk kebersamaan di edisi malam sahine. Kita sampai dulu nih dengan siapa. Oke, halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Di Putra Pelompek, Mbak.
0: Di Pelompek.
1: Putra Pelompek.
0: Iya, Putra Pelompek. Apa kabar? Apa kabar?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Sihat yo, sihat.
1: Ya, ya.
0: Ya.
1: Lagi dingin-dingin nih, Mbak.
0: Dingin ya?
1: Dingin.
0: Ya, apalagi di Kayuaro ya?
1: Ya, di Kayuaro dingin.
0: Wih, di Kayuaro lebih dingin lagi.
1: Itu ya.
0: Oke, mau lagu apa nih?
1: Kita lagunya lagu Kerinci malam ini ya, Mbak ya.
0: Iyo, Kerincai, Kincai, Kincai.
1: Oh, Kincai.
0: Apa yang dok diputar lagu Kincai?
1: Lagu Gunung Tojo, Mbak. Kita tinggal di Gunung Tojo.
0: Gunung Tojo.
1: Gunung Tojo dari YSI.
0: Oh, YSI.
1: Dari YSI.
0: Iya, iya.
1: Dari YSI dengan apa tuh, Ronald. Duit dengan Ronald, ha?
0: Iya, iya, Gunung Tojo.
1: Soalannya, pertama buat Mbak

0: Ya, sihat keluarga yang hendak ya.
1: Iya.
0: Kerana buat buat Datuk Sako, Pak Tio, Mbak Narlina, Bunda Panapani, Pak Gunung Kunyit, Pak Bukit Nomora, pokoknya segala-galanya lah Mbak ya.
1: Okey.
0: Ada lagunya Mbak?
1: Aduh.
0: Oh ya, tunggu lagunya Mbak. Assalamualaikum.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Dan yang diputarkan lagu-lagu Talakin Cenyo, Mahi lah bergabung yuk, Mahi bergabung yuk. Di 0811 7870 9070 untuk kebersamaan Gak Formasi pukul 2-3 yuk untuk di lagu Talakin Cenyo. Silakan saja 0811 7870 9070 untuk kebersamaan di edisi malam saya ini. Bersama nih Citra untuk kati-kati galonyo, selamat malam. Dan selamat mendengarkan. Dan yang ingin bergabung, yang ingin diputarkan lagu-lagu Talakin Cenyo, Mahi lah bergabung yo di malam saine ha bersama Nih Citra nih. Oke, 0811 7870 9070 yo yang diputarkan lagu Talakin Cenyo untuk kebersamaan di malam saine.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1.

Pepatah bijak mengatakan, bukan berapa lama kita hidup, tetapi yang penting bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Memang, lamanya kita hidup bukan kita yang menentukan, tapi lamanya waktu yang tersisa, kitalah yang mengelola waktu dan penentu apakah kita sekedar hidup atau hidup yang penuh makna, bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi orang lain. Dari saya, Andri Wongso, salam sukses luar biasa.

0: Ya, Bebreng, untuk kebersamaan di edisi hari ini kita sapa kembali ya di 0811 78 79 670. Untuk kebersamaan di lagu Talakin Cailo, Nian, halo.
1: Halo juga. Apa kabar, Majestra?
0: Baik-baik.
1: Request lagu, Majestra.
0: Boleh, lagu apa nih? Lagu apa?
1: Lagu Jambi aja.
0: Lagu Kerinci nih, Datuk.
1: Tadi lagu Jambi itu.
0: Apa?
1: Ya sudah, tadi kan terakhir lagu Jambi itu.
0: Tapi diambilnya di lagu Kerinci nih.
1: Oh gitu, ya lagi udah dari.
0: Ya lagu Kerinci apa Datuk?
1: Rumpun Apu Putui.
0: Apa?
1: Rumpun Apu Putui.
0: Rumpun Apu Putui.
1: Ya, mereka di anak.
0: Iya, iya.
1: Lagunya apa gabung tadi deh, Mbak Cita?
0: Adolah.
1: Nah, salam-salamnya untuk rekan-rekan yang saya bergabung. Saya baru on radio yang nak tahu rekan-rekan yang bergabung kepada Pak Salam saya dan
0: iya.
1: Dan untuk rekan-rekan semuanya dan seluruh kru RI dan Mbak Cita Islam bertugas pada ini malam ini. Ya dan Mbak Cita, terima kasih waktunya.
0: Okay. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, untuk Anda pendengar kebersamaan di edisi malam ini hadir menemani Anda. Ya, kita sapa lagi nih. Oke, di 0811 78 79 670. Selamat malam.
1: Malam, selamat malam kembali.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan, saya udah lupa.
0: Iya, dengan siapa? Langsung aja.
1: Dengan Romi, Mama Panu. Gimana kabarnya Mama Panu?
0: Ya, alhamdulillah sehat.
1: Udah banyak yang gabung?
0: Ya, alhamdulillah udah lumayan.
1: Di ajang Kerinci ya?
0: Iya.
1: Kok lesu banget Mama Panu ini, gimana sih? Udah makan apa belum?
0: Ya, langsung aja mau lagu apa nih?
1: Kalau boleh kasih tak sampai.
0: Kasih tak sampai. Ya malam nih ngantuk.
1: Ngantuk. Nah, ngopi dulu, bawa kopi dulu.
0: Enggak bisa ngopi.
1: Loh, kok enggak bisa ngopi?
0: Iya. Lagu kasih tak sampai.
1: Ada enggak?
0: Adoy.
1: Baru saja apa ya masuk no?
0: Oh, aduh, Datuk.
1: Datuk Sako ya?
0: Iya. Uhang Lamola.
1: Uhang Lamola.
0: Iya, Uhang Lamola. Setia.
1: Nampaknya ini Uhang Lamola tuh banyak dah do gabung do apo lo.
0: Iya, entah do gawe, ta cuma dangala, dak do nyo bergabung.
1: Ya, dak mungkin dah malam jo gawe dulu. Kalau malam dak do bergawe, dak kait.
0: Ya kadang orang pengen dangalah, dak dunia bergabung.
1: Oh gitu ya. Salamnya buat galo-galo.
0: Iya.
1: Guru-guru RI dan juga fan-fan, selamat malam dan selamat bergabung. Dan juga buatnya Datuk Sako tadi, selamat malam, gimana kabarnya. Dan juga buat Putra Dewa, belum gabung ya. Halo?
0: Iya.
1: Nah, cuman itulah kita tidak perlu lah nyebut satu per satu. Kita sebut sekali bungkus saja dari A sampai Z. Selamat malam dan selamat bergabung. Dan juga buat Mama Panu, selamat menjalankan tugasnya malam ini. Semoga sukses dari awal sampai akhirnya.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Terima kasih kembali.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tuh kanting-kanting galonya yang diputarkan Kutal Kincelo Nian di kebersamaan tuh malam saya nih. Silakan di 0811 78 79 670.

0: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
1: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
2: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu. Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air di dunia. Bijak menggunakan air yuk.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

0: gitu dun. Gitu, kali-kali kalian doa diputarkan taking change gitu. Sampai dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Assalamualaikum, selamat malam.
0: Ya, waalaikumsalam. Apa kabar? Apa kabar, Abang Dewa?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Dalam kawalan.
0: Lah.
1: Lama ya.
0: Lama, bro.
1: Iya. Minta lagu.
0: Apa lagu nih?
1: Kudu irang kudu kelabu.
0: Apa?
1: Kudu irang kudu kelabu.
0: Kudu.
1: Iya, kudu irang kudu kelabu.
0: Oke.
1: Salam-salamnya.
0: Spesial tujuan siapa nih?
1: Iya, pertamanya salam untuk Nicitra. Semoga Nicitra lancar selalu dalam yang untuk kesembahan nanti. Semoga lebih menguasai Ta'ala. Amin. Salam juga kepada Bapak Rektor RI, Kasaudara Sawati, selamat malam sehat selalu. Salam juga tadi ada Datu Sako, selamat malam. Ada Pulbe juga selamat malam. Ada Pak Rumi juga selamat malam. Nah, salamnya untuk rekan-rekan lagu lebih RI di mana saja berada, rakyat selamat dokter Dewa. Terima kasih untuk waktunya, Ani Citra.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, judul lagunya yang... Halo? Yang kudo irang kayaknya ya. Oke lah tuh, kanti-kanti galo yang dok diputarkan lagu Tale Kincai nyo, silakan di 0811-78-79-070 untuk kebersamaan di edisi malam saya ya. Bersama ini Citra untuk kanti-kanti galo nyo hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Untuk kebersamaan di edisi malam saya ini silakan saja di 0811-78-79-070.

Lagi 0879 7970 untuk ketiga lo yang dok diputarkan lagu tari kincengnya untuk bersama di malam sini, silakan saja ya di 0879 7970.

Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

apa arti dewasa? Dewasa adalah apa yang kau sukai, kau tetap menyukainya, tetapi kau bisa tidak memilikinya. Dewasa adalah apa yang kau takuti, kau masih takut, tetapi kau sudah berani menghadapinya. Dewasa adalah beban yang berat, tetap terasa berat, tetapi kau sudah bisa menanggungnya. Dewasa adalah apa yang dulu tidak dimengerti, walaupun sekarang tetap tidak mengerti, kau sudah bisa menerimanya. Apa arti dewasa bagimu?

Ya, Beberingan untuk bersama di edisi malam ini hadir menemani dan menyapa Anda yang lagi mendengarkan kami di 96,7 MHz ya, yang lagi mendengarkan melalui digital audio streaming. Kami ucapkan selamat malam mendengar ya, dan selamat mengikuti program acara Sungai Penuh untuk kebersamaan di edisi malam ini bersama saya Citra Landari tentunya hadir menemani Anda. Jangan kemana-mana, masih ada kebersamaan kita untuk di kebersamaan untuk edisi hari ini.

0: Lagi apa, Pak Odang?
1: Bu Jana. Ini lagi bikin bang air.
0: Bang air?
1: Iya, Bu. Ini bang air kecil-kecilan. Buat nabung air.
0: Pak Odang bisa aja. Yang ditabung itu uang, Pak Odang. Bukannya air.
1: Kan air lebih berharga daripada uang, Bu.
0: Segitunya sih.
2: BMKG memprediksi wilayah Indonesia baru akan terguyur hujan sekitar November mendatang.
0: Terima kasih loh Pak Odang airnya.
1: Iya, sama-sama.
0: Ternyata bahayanya Pak Odang bermanfaat juga ya. Kalau gitu, nanti sore saya datang lagi ya Pak Odang minta air.
3: Menabung air, solusi air untuk masa depan. Selamat Hari Air Sedunia.

0: berita itu hoax kan?
1: Ih, sebel deh. Gara-gara berita ini aku jadi bingung. Coba bayangin, gara-gara berita hoax ini, banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
0: Sabar, Fit.
1: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
2: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
1: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
2: Iya, supaya pelakunya jera.
3: Hukuman bagi penyebar hoax pencemaran nama baik bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.

0: Loh. Kerannya kok gak dimatiin sih?
1: Oh iya, aku lupa matiin keran.
0: Duh, luber-luber nih, jangan buang-buang air terus lah.
1: Namanya juga lupa, toh air masih banyak gini.
0: Oh, pantesan nih ya, tagihan air tiap bulan selalu naik. Ternyata kamu yang suka lupa matiin.
1: Ya maaf, lagian cuman air kayak gini, banyak tuh di sumur. Jangan ngomel mulu dong, ntar aku matiin.
0: Dikasih tahu malah ngeyel. Kita itu harus hemat air bersih. Air bersih itu mahal tau. Lihat dong, banyak kan orang-orang di luar sana yang kekurangan air bersih. Nah, kamunya malah boros air gini.
2: Nah kan, yang suka lupa, yuk biasain matiin keran tiap selesai pakai kamar mandi. Sayang kan kalau airnya dibuang-buang.
3: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz, RRI Sungai Penuh.

Ya, Bebrenger, untuk kebersamaan di lagu-lagu kerincinya kita sudahi dulu, dan selanjutnya akan kita mendengarkan untuk Anda di tembak lagu-lagu nostalgia. Tetap bersama kami di 96,7 MHz.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri itu.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Kemana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Lucky, aku baru tahu loh, air gambut bisa jadi air layak konsumsi.
1: Wow, gimana caranya?
0: Caranya dengan instalasi pengolahan air gambut. Nih, kamu baca sendiri artikelnya.
2: Manfaatkan sumber daya alam untuk mendapatkan sumber air bersih. Love Water, Love Life.

0: Banyak yang bilang sekolah itu berat, banyak tugas, bangun pagi, dan lelah. Tapi, tahukah kamu, tidak sekolah itu jauh lebih berat. Ilmu adalah jembatan. Ia menghubungkanmu dari tempat kamu berada ke tempat yang kamu impikan. Buku adalah jendela dunia. Dengan buku, kamu bisa pergi kemana saja tanpa harus bergerak. Jangan menyerah hanya karena lelah. Lelah belajar hanya sementara, tapi kebodohan akan terasa selamanya. Masa depan bangsa ada di tanganmu. Belajarlah dengan giat. Pendidikan adalah senjata paling kuat.
1: Pro 1, Kanal Indonesia.

0: Sudah bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memelukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

Hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI

Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi, sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio.

0: banjir ya, Pus. Kasihan. Sini aku keringkan badanmu ya.
1: Kasihan si Pusi ya, Ca. Abis orang-orang itu suka buang sampah di kali sih.
2: Teman-teman, kita angkut sampah ini yuk ke tempat pembuangan sampah. Jangan dibuang di kali seperti orang-orang itu.
3: Ayo!
4: Mereka masih kecil, tapi mereka sudah berpikir cerdas. Bagaimana dengan Anda?
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: jatuh cinta.
1: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
2: Ardi, lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah.
0: Bukan lagu cinta.
1: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
2: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar laguku ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
1: Masa, Rian?
2: Kita coba yuk.
1: Siap.
3: Kepala. Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
4: audiolibrary.rri.co.id Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Makan yuk.
1: Makan apa?
0: Tuh, di sana.
1: Makanan luar negeri tuh.
0: Iya, ayo.
1: Enggak usah. Makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
0: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
1: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
0: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
1: Yuh, kenapa?
0: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
1: Astaga. Ini seafood, makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
0: Kemana?
1: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, hingga di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini untuk edisi 1 Juni 2026. Bersama saya Citra Wulan dari Jalan Profesor Dr. Sridawe Kota Sungai Penuh, kami akan kembali mengudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sungai Penuh, kembali di udara melalui gelombang frekuensi 96,7 MHz, membawakan siaran untuk edisi pagi hari ini, 2 Juni 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa, Allah tempat meminta segala sesuatu. Tiada beranak dan tiada pula diperanakan, dan tiada seorang pun yang setara bersekutu dengannya.
1: Menanglah, sukseslah, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dirinya dengan zikir dan sholat, kecuali orang-orang yang terpedaya dengan kehidupan dunia lalu ia lalai dari zikir kepadanya. Subhanallah. Orang-orang beriman hidupnya tidak untuk hidup, tapi hidupnya untuk Maha Hidup. Hidupnya bukan untuk mati, tapi justru mati itulah untuk hidup. Hidupnya untuk Maha Hidup. Dia tidak takut mati, dia tidak cari mati, dan ia tidak lupakan mati, tapi justru dia rindukan mati. Mengapa? Karena mati bukanlah wafat, karena mati bukanlah akhir dalam kehidupan ini, tapi awal kehidupan sebenarnya. Karena mati satu-satunya pintu berjumpa dengannya. Kebahagiaan bagi kekasih, saat-saat, detik-detik berjumpa dengannya. Saat berjumpa, itulah kebahagiaan bagi orang-orang beriman.

Dari Abi Abdurrahman Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bangunan Islam itu atas lima perkara: mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Hadis Bukhari Muslim.

sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: Tierra Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah ma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Surakallahu alazim. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat-Nya lah. Pada pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan oleh Allah kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama mengikuti dan mendengarkan secara seksama siaran RRI Sungai Penuh. Semoga kita selalu diberikan oleh Allah kekuatan iman dan Islam. Semoga kita tetap selalu mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah, karena bersyukur kepada Allah SWT adalah merupakan poros kehidupan yang sangat penting. Salawat dan salam semoga tercurahkan buat junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI di mana saja berada yang kami muliakan dan kami hormati, tausiah kita pada pagi ini saya sengaja mengangkat tema empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia bisa dihancurkan oleh empat perkara yang lainnya. Mudah-mudahan tema ini akan menjadi mauizah dan pelajaran bagi kita semua di dalam kita mengarungi kehidupan dunia ini yang penuh dengan tantangan yang setiap saat selalu berada di hadapan kita. Dan itu adalah merupakan ujian dan cobaan dari Allah yang merupakan istilahnya adalah fit in for fortes, uji kelayakan manusia mana yang lulus dari ujian Allah. Para pendengar yang saya hormati, sabda Rasulullah SAW sebagaimana yang telah dijabarkan di dalam buku ataupun kitab Nasaihul Ibadah karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, itu dikatakan ada empat yang terdapat pada diri Bani Adam, mutiara yang sangat berharga yang harus senantiasa kita jaga, kita lestarikan dalam kehidupan ini. Arba'atun jawahir, kata Nabi, fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atun asya'a amal jawahir al-aklu wad-din wal-haya' wal-amal salih. Kemudian kata Nabi pada penghujung hadis ini, fal-ghadab yuzilul aklu wal-hasadu yuzilul din wat-tama'u yuzilul haya' wal ghibah yuzilul amalus salih. Empat macam mutiara yang ada pada diri manusia dapat hilang, kata Nabi, dengan empat perkara yang lain. Empat perkara ini sangat membahayakan, sangat memberikan mudarat bagi manusia dalam kehidupan ini. Empat perkara itu adalah mutiara pada manusia. Pertama, kata Nabi, al-aklu, akal. Yang kedua, ad-din, wad-din, agama. Yang ketiga, al-haya, rasa malu. Dan yang keempat, amal soleh. Keempat mutiara itu, kalau kita kurang hati-hati, kalau kita kurang waspada dalam kehidupan ini, bisa dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya. Pertama, kata Nabi, pal ghadab yuzilul aqlu. Marah bisa menghilangkan akal. Jadi orang yang marah, emosinya sangat tinggi, tidak terkontrol dirinya, ini bisa menyebabkan mereka gegabah. Mereka kehilangan akal. Para pendengar yang saya hormati, manusia merupakan makhluk yang sempurna karena ia mempunyai jasad ataupun fisik yang indah dan dilengkapi dengan fisikis, yaitu ruh atau jiwa. Sehingga dengan itu manusia dikaruniakan oleh Allah sebuah keutamaan yang dapat membedakan kualitas diri kita manusia dengan makhluk yang lain. Maka berdasarkan hadis yang kita bacakan di atas tadi, Allah SWT juga membekali manusia dengan empat mutiara yang perlu dijaga karena tantangannya tidaklah ringan, amat berat yang kita hadapi. Mari kita lihat, para pendengar yang saya hormati. Mutiara yang pertama yaitu akal. Di sisi lain, Nabi pernah juga mengatakan, ad-din huwal aqlu la dinu aqlalah. Fungsi akal, kata Nabi, akal itu, agama itu adalah akal. Enggak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Nah, ini menunjukkan fungsi akal, posisi akal pada manusia merupakan posisi yang sangat penting, posisi yang sangat signifikan. Dalam Al-Quranul Karim lebih kurang sebanyak 49 kali Allah menyatakan tentang kata akal di berbagai surat. Ini berarti menunjukkan fungsi dan kedudukan akal itu sangat penting yang dianugerahkan oleh Allah. Salah satu di antaranya, para pendengar yang saya hormati, sebagaimana yang Allah senyalirkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-44, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum taslunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu suruh orang lain, kata Allah, mengerjakan kebaktian, kebajikan, kebaikan, sedang kamu melupakan diri terhadap kewajibanmu sendiri? Padahal kamu membaca Alkitab atau Taurat, maka tidaklah kamu berpikir. Nah, ini penjelasan Allah dalam ayat ini. Para pendengar yang saya hormati, namun akal akan rusak dengan marah, kata Nabi. Sebab marah dapat menghilangkan akal sehat. Sebagai contoh, terjadinya pertengkaran antara suami dan istri dalam rumah tangga, keretakan persahabatan antara satu dengan yang lain, bahkan pembunuhan bisa terjadi karena bara api marah. Banyak lagi yang lain contoh dalam kehidupan ini. Apabila mana marah itu sudah berkecamuk pada diri manusia, maka dengan otomatis akal itu akan rusak, akan itu akan hancur. Para pendengar yang saya hormati, kemudian juga apa yang diingatkan oleh Nabi dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh yang diterima dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan seorang pria berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, berikan saya wasiat. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan engkau marah, kata Nabi. Jangan engkau marah. Dua kali Nabi mengatakan jangan engkau marah. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian dalam Al-Qur'an pada ayat ke-135 surat 134 surat Ali Imran, Allah juga mengatakan, mengingatkan kita bahwa ya alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh-dharra wal kaziminal ghaiz. Allah mengatakan orang-orang menafkahkan hartanya baik pada waktu yang lapang maupun pada waktu yang sempit. Wal kaziminal ghaiz. Dan Allah mengingatkan kita orang-orang yang sanggup dan mampu untuk menahan amarahnya. Allah menyukai orang-orang demikian. Wallahu yuhibbul muhsinin, kata Allah. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Mutiara yang kedua, para pendengar yang saya hormati, Nabi mengatakan agama bisa dirusak oleh, bisa dihancurkan oleh al-hasad, hasud atau hasad. Agama ad-din adalah merupakan sistem yang mengatur tata cara keimanan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Allah SWT, dan peribadatan pengabdian kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa, serta tata cara kaedah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia lainnya. Serta agama juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan lingkungan kita di sekitar kita. Maka salah satu fungsi agama pada manusia ialah mengatur, mampu memberikan pandangan dunia kepada manusia dan berpengaruh pada kebudayaan manusia, mampu dijadikan aturan dalam berhubungan antara manusia dengan Tuhannya, antar sesama makhluk hidup dan hubungan lainnya dalam kehidupan ini. Para pendengar yang saya hormati, Rasulullah juga mengingatkan tentang hal ini dalam satu hadis beliau yang sangat simpel. Mayyuridillahu bih khairan yufaqihu fiddin, kata beliau. Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka ia akan dipahamkannya tentang agama itu. Hadis riwayat Bukhari. Jadi perkara yang akan menghilangkan mutiara agama adalah hasud, yang harus kita hindari, yang harus kita jauhkan. Kemudian di dalam Al-Quran surat An-Nisa juga Allah mengingatkan kita, wala tatamannau ma faddalallahu bih ba'dukum ala ba'd. Artinya, dan janganlah kamu iri hati atau dengki terhadap apa yang telah dikaruniakan oleh Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. Kemudian Rasulullah juga menegaskan pada hadis yang lain tentang hasad yang dapat merusak agama. Iyakum wal hasad, fa innal hasad, kata Nabi, ya'kul hasanat kama ta'kulun nar al hatab. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, iyakum al-hasad wal-hasad, jauhilah hasad atau dengki, karena hasad dapat memakan kebaikan seperti bara api memakan kayu bakar. Ini bahayanya, kata Nabi. Semoga kita hati-hati terhadap bahayanya hasad ataupun dengki dalam kehidupan ini yang dapat menghancurkan agama seseorang. Kemudian mutiara yang ketiga yaitu rasa malu. Para pendengar di mana saja berada yang saya hormati, rasa malu bagi seseorang merupakan daya kekuatan yang dapat mendorong berwatak ingin selalu berbuat pantas dan menjauhi segala perilaku yang tidak patut dalam kehidupan ini. Orang yang memiliki watak malu adalah orang yang cepat menyingkir dirinya dari segala bentuk keburukan, bahkan kejahatan dalam kehidupan ini. Maka dengan malu seseorang mempunyai harga diri, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Karena rasa malu itu adalah merupakan mutiara yang diberikan oleh Allah pada diri manusia. Bila mana manusia tidak memiliki sifat malu ataupun rasa malu, maka kebaikan akan hilang pada dirinya. Kebajikan akan sirna pada dirinya. Mari kita ingatkan, mari kita hati-hati. Rasa malu mutiara yang ketiga yang Allah titipkan kepada kita dapat dihancurkan oleh tamak. Jadi Nabi mengatakan, wat tamau yuzilul hayat. Tamak dapat menghancurkan rasa malu. Sikap ataupun sifat tamak dalam diri manusia adalah satu sikap batin yang menginginkan agar kenikmatan itu didapatkan sebanyak-banyaknya, meskipun dengan cara yang tidak benar. Apalagi tamak mendarah mendaging dalam diri manusia, maka manusia tidak akan pernah merasa puas atas apa yang sudah ia miliki, karena di dalam hati mereka sudah dihantui oleh sifat tamak ini. Sehingga sifat tamak itu dapat menghancurkan rasa malu yang ada pada diri manusia yang sangat berharga. Para pendengar yang saya hormati, mutiara yang keempat yaitu amal soleh. Maka Nabi mengatakan, apa yang dapat menghancurkan amal soleh itu? Wal-ghibah yuzilul amal soleh. Amal soleh ialah perbuatan baik yang membawa kemaslahatan bagi sesama, yang dilakukan sesuai dengan petunjuk Allah dan contoh yang telah diberikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah sendiri menjanjikan ampunan dan pahala bagi orang yang beramal soleh dalam hidup ini, sebagaimana dalam firman-Nya yang berbunyi, wa'adallahu allazina amanu wa amilu salihat, kata Allah, lahum maghfiratun wa ajrun azim. Allah SWT telah menjanjikan kepada orang-orang beriman dan yang beramal soleh pahala, keampunan dan pahala yang besar. Para pemirsa, para pendengar RI di mana saja berada yang saya hormati, mutiara yang keempat ini adalah amal soleh. Amal soleh bukan hanya sholat saja. Amal soleh bukan hanya zakat saja. Amal soleh bukan hanya puasa saja. Dan amal soleh itu bukan hanya haji saja. Tapi amal soleh itu banyak macamnya. Sesuatu pekerjaan, suatu perbuatan yang kita kerjakan dengan niat yang tulus, dengan niat yang ikhlas untuk mencari keridhaan Allah, amal soleh. Dan itu mengandung nilai ibadah. Dan Allah sudah mengatakan, bila mana itu dilakukan oleh manusia dengan kendali ikhlas, dengan kontrol lillahi ta'ala, maka Allah akan memberikan keampunan dan pahala yang besar. Akan tetapi kita tetap hati-hati dan waspada dalam kehidupan ini. Sekian banyak amal soleh yang telah kita lakukan, dia pada suatu ketika bisa dirusak, dihancurkan oleh ghibah. Ghibah adalah menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain. Sedangkan jika benar terjadi, maka itulah ghibah. Namun jika tidak benar apa yang ia sampaikan kepada orang lain, apa yang ia ceritakan kepada orang lain, itu namanya fitnah. Allah SWT mengancam atau memberikan ancaman terhadap orang yang menggunjing atau ghibah sebagaimana yang termaktub di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 yang berbunyi sebagai berikut: wala yaghtab ba'dukum ba'dho, kata Allah, ayuhibbu ahadukum ayyakullah ma'akhi maitam fakaritumuh wattakullah innallah tawwabur rahim. Janganlah kamu menggunjing sebagian kamu. Jadi manusia dilarang oleh Allah untuk menggunjing sebagian yang lain. Maka pada ayat berikutnya Allah mengatakan ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhi. Allah menawarkan kepada manusia yang berbuat demikian, yang hobi, yang senang, yang asik melakukan ghibah atau menggunjing itu, dengan tawaran Allah, sukakah salah seorang di antara kamu, kata Allah, memakan daging saudaramu yang telah meninggal dunia? Maka Allah menjawab sendiri, tidak menunggu jawaban kita. Fakarih tumuh, kata Allah, maka tentu manusia akan merasa jijik. Nah, ini sakin Allah tidak menyukai dan tidak senang terhadap perbuatan ghibah yang ada pada manusia. Sesungguhnya Allah itu maha penerima taubat lagi maha penyayang. Itulah empat mutiara dan empat perkara yang lain yang dapat menghancurkan, empat mutiara yang dapat kita sampaikan pada pagi ini. Para pendengar di mana saja berada, mudah-mudahan dapat kita mengambil hikmah dan bisa kita menjaga empat mutiara yang sangat berharga pada diri manusia, sehingga kita mendapat reward apresiasi yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan memberikan kemaslahatan di tengah-tengah kehidupan kita. Perkara pertama akal, mutiara yang pertama akal, agama, rasa malu dan amal soleh. Mari kita pertahankan. Semoga empat mutiara ini selalu ada pada kita dan dia terjauh dari dihancurkan oleh empat perkara yang sangat berbahaya yang sebagaimana yang saya jelaskan tadi. Nasrul minallah wa fatun karib. Demikian tausiah kita. Semoga ada manfaat. Akhirul kalam billahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oh, kalau seandainya kita lalai empat mutiara ini sehingga bisa dihancurkan, dirusak oleh empat perkara yang lain, yang juga sangat berbahaya, maka yang akan menimpa diri kita di hadapan Allah, kita akan mendapat kemurkaan. Di hadapan manusia barangkali juga kita tidak disenangi, karena marah itu memberikan mudarat baik bagi diri kita, bagi dan bagi orang lain. Orang lain juga tidak senang kalau marah itu muncul di permukaan. Ya, untuk menjaga empat mutiara itu jangan dirusak oleh empat perkara yang berbahaya tadi. Kiat yang pertama yang harus kita jaga adalah yang kita mantapkan di dalam diri kita. Kita mantapkan iman dan takwa kita kepada Allah SWT. Yang kedua, kita tetap istiqomah, sanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang dilarang oleh Allah. Yang ketiga, perbanyaklah istighfar kepada Allah. Mustahil kita tidak pernah marah dalam kehidupan ini. Tapi bila mana kita merasakan atau mengalami marah merajalela dalam diri kita, mari kita cepat istighfar, kita kembalikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah Allah akan menolong kita, akan membantu kita terjauh, terlepas dari marah ini. Kemudian yang keempat, Perbanyak zikir kepada Allah SWT. Zikir sebagaimana telah diatur, sebagaimana telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kita perbanyak dalam kehidupan ini. Perbanyak baca Al-Quran, juga zikir, dan zikir-zikir yang lain. Barangkali itulah jalan keluar, solusi yang harus kita lakukan untuk menjauhkan empat yang dapat merusak mutiara yang ada pada diri.
2: Anda masih bersama kami, 96,7 MHz RRI Sungai Penuh.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: Republik Indonesia Sungai Penuh menyampaikan Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Sungai Penuh dengan Warta Berita Daerah. Berbagai peristiwa hangat seputar Sungai Penuh dan Kerinci hasil liputan tim reporter. Kami turunkan dalam buletin berita pagi ini. Di antaranya pokok berita utama. Peringati hari lahir Pancasila, Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Di Subkabupaten Kerinci berkomitmen tingkatkan pemeliharaan penerangan jalan umum yang ada di Kabupaten Kerinci. Inilah berita selengkapnya edisi Selasa 2 Juni 2026 bersama saya Lalan. Peringati hari lahir Pancasila, Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Amalia.
2: Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti upacara peringatan hari lahir Pancasila yang digelar di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin. Menurut Gubernur, peringatan hari lahir Pancasila menjadi momentum penting mengingat kembali perjuangan para pendiri bangsa dalam merumuskan dasar negara yang menjadi pemersatu Indonesia. Ia menegaskan generasi penerus bangsa harus memiliki jiwa Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, semangat perjuangan serta komitmen terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia yang harus terus terpelihara.
3: Penerus daripada generasi bangsa harus senantiasa memiliki jiwa Pancasila, berjuang dan NKRI harga mati tentunya. Ya mari kita isi apa sudah diberikan oleh, dititipkan oleh para pendahulu kita, yaitu negara Indonesia ini, kita isi, kita bangun kerjasama yang baik dan melahirkan juga hasil kerja yang baik juga untuk kemajuan bangsa dan negara kita tentunya.
2: Al Haris mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengisi kemerdekaan dengan berbagai karya dan kontribusi positif demi kemajuan bangsa. Menurutnya Indonesia yang telah diwariskan oleh para pendahulu harus terus dibangun melalui kerjasama dan semangat gotong royong. Pada kesempatan ini bertindak sebagai Inspektur Upacara dan Rem 042 Gapu Jambi Kolonel Infantri Nyamin dalam pidato tertulis Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila RI Profesor Yudian Wahyudi yang dibacakan oleh Danrem menekankan relevansi Pancasila di tengah tantangan global termasuk disrupsi teknologi dan dinamika geopolitik. Menurutnya nilai-nilai Pancasila menjadi pijakan moral untuk menjaga keutuhan bangsa yang terdiri dari lebih 17.000 pulau dan ratusan etnis. Danrem juga mengajak generasi muda untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup, bukan sekedar simbol atau teks sejarah. Ia memberi pesan khusus kepada para kepala daerah agar setiap kebijakan publik berlandaskan keadilan sosial dan menjaga hak-hak masyarakat kecil agar tidak ada yang tertinggal.
4: Indonesia Raya bukanlah mimpi kosong, namun kemajuan ekonomi dan teknologi tanpa arah moral ini bisa menyesatkan. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen bangsa, terutama generasi muda, sebagai penjaga masa depan, untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang hidup. Jangan biarkan nilai-nilai luhur ini hanya menjadi hiasan di dinding kantor atau teks di buku sejarah.
2: Adapun tema hari lahir Pancasila tahun 2026, yakni Pancasila Pemersatu Bangsa, Pondasi Perdamaian Dunia. Rizky Amalia melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Senior Advisor KKI Warsi sebut pengelolaan sampah Jambi mulai berbenah. Budaya masyarakat masih menjadi tantangan. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Pengelolaan sampah di Provinsi Jambi dinilai mulai menunjukkan perkembangan positif, khususnya di Kota Jambi, yang saat ini menjadi salah satu daerah percontohan pengelolaan sampah berkelanjutan. Namun perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama dalam menghadapi persoalan sampah yang terus meningkat. Senior Advisor KKI Warsi, Rudi Syah mengatakan, persoalan sampah saat ini bukan hanya terjadi di Jambi, melainkan hampir di seluruh daerah. Menurutnya, sistem pengelolaan sampah yang masih mengandalkan pola kumpul, angkut, buang, mulai menghadapi keterbatasan seiring meningkatnya jumlah penduduk dan konsumsi masyarakat. Kemampuan mengangkut sampah tidak seimbang dengan volume yang dihasilkan akan memunculkan penumpukan sampah. Rudy menilai Kota Jambi sudah berada di jalur yang tepat dengan sejumlah program pengelolaan sampah yang sedang dijalankan, termasuk rencana pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Namun, ia mengingatkan bahwa solusi teknologi tidak akan cukup tanpa perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam mengurangi produksi sampah dan membiasakan pemilahan sampah sejak dari rumah tangga.
6: Kalau bicara di Jambi, sebenarnya dari semua kabupaten kota, justru Kota Jambi ini yang cukup baik karena memang sedang ada beberapa program yang dimulai untuk mengelola sampah secara berkelanjutan.
5: Rudy menambahkan pemisahan sampah organik dan anorganik menjadi langkah sederhana yang dapat memberikan dampak besar bagi keberhasilan pengelolaan sampah berkelanjutan di Provinsi Jambi. Tati Uja melaporkan RRI Tersumedara untuk Indonesia.
1: Di Subkabupaten Kerinci berkomitmen tingkatkan pemeliharaan penerangan jalan umum yang ada di Kabupaten Kerinci. Laporan selengkapnya disampaikan Asep Sanjaya.
7: Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci terus berupaya melakukan perbaikan lampu penerangan jalan umum atau PJU yang mengalami kerusakan. Perbaikan dilakukan secara bertahap sesuai dengan ketersediaan anggaran yang ada. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci Juanda Sasmita mengatakan hingga tahun 2026, jumlah lampu penerangan jalan umum yang telah terpasang di berbagai wilayah di Kabupaten Kerinci mencapai 3.700 unit lebih. Dari jumlah tersebut, sekitar 10% mengalami kerusakan dan membutuhkan perbaikan. Menurut Juanda, melalui anggaran pemeliharaan yang tersedia, pihaknya terus berupaya melakukan perbaikan terhadap lampu penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan guna mendukung keamanan, keselamatan, dan kenyamanan masyarakat saat beraktivitas pada malam hari. Selain itu, pada tahun 2026, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci juga telah menyiapkan sebanyak 50 unit lampu lengkap dengan kabel dan perlengkapan pendukung lainnya untuk kebutuhan perbaikan serta penggantian lampu yang mengalami kerusakan. Namun, seluruh 50 unit lampu yang tersedia tersebut kini telah dipasang pada titik-titik yang telah ditetapkan sesuai kebutuhan di lapangan.
8: Tahun ini kita ketahui bahwa PJU yang terpasang sampai dengan 2026 sebanyak 3.700 sekian. Sementara karena keterbatasan anggaran, kami untuk tahun ini menganggarkan juga untuk pemeliharaan.
7: Di samping itu, Dinas Perhubungan Kabupaten Kerinci berkomitmen untuk terus melakukan pemeliharaan dan perbaikan PJU secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. Dengan upaya tersebut, diharapkan kondisi penerangan jalan umum di Kabupaten Kerinci dapat terus terjaga sehingga memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta diminta untuk melaporkan kepada petugas jika ada lampu penerangan jalan umum yang mengalami kerusakan di desa masing-masing. Demikian Asep Sanjaya untuk Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Sungai Penuh.
1: Buletin berita ini juga bisa Anda dengar dan tonton melalui YouTube RRI Sungai Penuh dan RRI Digital. BMKG Jambi memprediksi puncak musim kemarau terjadi pada Agustus mendatang. Masyarakat diminta waspada terhadap cuaca panas dan potensi cuaca ekstrim. Laporan selengkapnya disampaikan Sri Wahyuni.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Jambi menyebut saat ini wilayah Provinsi Jambi telah memasuki musim kemarau dan puncaknya akan terjadi pada Agustus mendatang. Perkirawan BMKG Jambi, Benedi Fajar, mengatakan selama musim kemarau berlangsung, masyarakat diminta untuk selalu memperhatikan kondisi cuaca. Cuaca cerah yang mendominasi berpotensi meningkatkan paparan sinar matahari, terutama pada siang hari. Dirinya juga mengimbau masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan untuk menggunakan pelindung diri seperti topi, payung, atau tabir surya. Selain itu, masyarakat juga diminta menjaga kecukupan cairan tubuh guna menghindari dehidrasi, kelelahan, dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
9: Dalam menghadapi kondisi cuaca cerah disertai potensi cuaca ekstrim dalam beberapa waktu ke depan, BMKG mengimbau masyarakat untuk menggunakan pelindung pelindung atau tabir surya guna menghindari paparan langsung sinar matahari serta menjaga kecukupan cairan tubuh, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan pada siang hari agar terhindar dari dehidrasi, kelelahan, dan dampak buruk lainnya. Kondisi cuaca yang dapat berubah-ubah setiap waktu ini perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berbagai aktivitas.
5: BMKG juga meminta masyarakat serta para pemangku kepentingan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi cuaca ekstrim yang dapat terjadi sewaktu-waktu dan berpotensi memicu bencana hidrometeorologi. Kondisi cuaca yang berubah cepat perlu menjadi perhatian dalam merencanakan aktivitas, terutama perjalanan darat, laut, maupun udara, serta kegiatan di luar ruangan. Untuk memperoleh informasi cuaca terkini dan peringatan dini cuaca ekstrim, masyarakat dihimbau secara berkala memantau informasi resmi BMKG melalui situs bmkg.go.id atau aplikasi info BMKG, serta media sosial resmi BMKG Jambi. Sri Wahyuni, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pakar ekonomi sebut kebijakan ekspor satu pintu berpotensi perkuat tata kelola perdagangan nasional, namun juga terdapat risiko terhadap daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Pemerintah pusat resmi memberlakukan kebijakan ekspor satu pintu untuk komoditas sumber daya alam mulai 1 Juni 2026. Kebijakan ini dinilai dapat memperkuat tata kelola perdagangan nasional, namun pemerintah pusat diminta memastikan daerah penghasil sumber daya alam tidak menjadi pihak yang menanggung dampak negatif dari implementasinya. Hal itu disampaikan pakar ekonomi dari Universitas Jambi, Profesor Haryadi kemarin. Menurutnya, secara nasional kebijakan tersebut memiliki tujuan yang jelas, yakni memperkuat kontrol negara terhadap devisa ekspor, meningkatkan transparansi perdagangan komoditas strategis, serta memperbaiki tata kelola ekspor yang selama ini masih menyisakan berbagai persoalan. Ditambahkannya, dari perspektif makro, kebijakan ini dapat membantu pemerintah memperoleh data perdagangan yang lebih akurat. Dengan sistem satu pintu, validitas data akan semakin baik, sehingga pengawasan terhadap penerimaan negara juga bisa lebih efektif. Namun demikian, Haryadi mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan tersebut tidak hanya diukur dari meningkatnya devisa yang masuk ke pemerintah pusat. Dampak terhadap daerah penghasil juga harus menjadi perhatian utama. Ditambahkannya, bagi daerah seperti Jambi yang sangat bergantung pada komoditas ekspor seperti sawit, karet, batubara, dan produk turunannya, ada sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
10: Dengan satu pintu ini, datanya akan semakin valid, sehingga di sisi lain juga bisa meningkatkan efektivitas pengawasan penerimaan negara. Namun demikian, dari perspektif daerah, terutama daerah penghasil sumber daya alam seperti Provinsi Jambi, ya, terdapat juga sejumlah risiko yang perlu diantisipasi.
5: Profesor Haryadi menjelaskan jika mekanisme ekspor satu pintu justru menambah birokrasi, memperpanjang proses ekspor, atau mengurangi fleksibilitas pelaku usaha dalam menjangkau pasar internasional, maka dampaknya bisa langsung dirasakan oleh daerah. Dirinya memperkirakan bisa terjadi perlambatan aktivitas perdagangan, investasi menjadi tertahan, dan pada akhirnya mempengaruhi penerimaan daerah yang selama ini ditopang oleh aktivitas ekonomi berbasis sumber daya alam. Tati Ujang melaporkan RRI terus mendara untuk Indonesia.
1: Turnamen Kapolres Cup U40 diharapkan menjadi batu loncatan digelarnya Bupati Cup 2026 di lapangan sepak bola Penawar. Laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Desman.
11: Gelaran turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar sukses membangkitkan gairah olahraga di tengah masyarakat. Tidak sekedar menjadi hiburan, turnamen ini memicu harapan besar dari warga dan juga pecinta sepak bola lokal agar kompetisi ini menjadi batu loncatan bagi terselenggaranya turnamen yang lebih bergengsi, yaitu Bupati Cup 2026. Antusiasme penonton yang memadati pinggir lapangan di setiap pertandingan menjadi bukti nyata bahwa kerinduan masyarakat akan kompetisi sepak bola yang berkualitas sangat tinggi. Kesadaran tinggi dari para supporter dalam menjaga ketertiban membuktikan bahwa masyarakat Penawar siap menjadi tuan rumah yang ramah untuk skala kabupaten. Ketua Panitia Harisa saat pembukaan Kapolres Cup U40 menyampaikan di hadapan Bupati Kerinci harapan besar masyarakat agar gelaran Bupati Cup dapat dilaksanakan di lapangan sepak bola Penawar. Ia juga menyampaikan secara finansial lapangan sepak bola Penawar sudah memenuhi syarat. Salah satu syarat yang paling penting yaitu adanya pagar lapangan.
12: Dan mudah-mudahan sukses hitamnya sampai akhir. Dan itu dari hitungan jumlah harinya lebih kurang 21 hari pelaksanaannya. Dan insya Allah akan ada turnamen yang lebih besar yang akan kita tunggu lagi, yang Bupati Cup insya Allah akan dilaksanakan di lapangan kita. Mohon dukungan kita semua.
11: Masyarakat kini berharap aspirasi mereka dapat didengar oleh jajaran pemerintahan daerah dan juga pihak terkait. Kesuksesan turnamen Kapolres Cup 2026 diharapkan menjadi rapor hijau dan juga bahan evaluasi positif bagi Bupati untuk memberikan lampu hijau bagi perhelatan Bupati Cup 2026 di lapangan Penawar dalam waktu dekat. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rekan pemirsa, demikian rangkaian informasi yang kami sampaikan dalam buletin berita pagi ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringati hari lahir Pancasila, Gubernur Jambi Al Haris mengajak seluruh generasi penerus bangsa untuk senantiasa menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dishub Kabupaten Kerinci berkomitmen tingkatkan pemeliharaan penerangan jalan umum yang ada di Kabupaten Kerinci. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Lalan dan seluruh kru menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.
1: Demikian telah Anda ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Sumi Penuh.

0: Saudara, demikianlah sebuah tembang pilihan. Semoga bisa meredam segala kerinduan.
1: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci. Selamat pagi pendengar RRI Sungai Penuh Kerinci dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga di Selasa yang cerah ini semuanya dalam keadaan sehat, semangat, dan tentunya siap menjalani aktivitas dengan penuh energi. Langit cerah pagi ini luar biasa, alhamdulillah. Langit cerah pagi ini kayak ngajak kita untuk ini ya, untuk mulai hari dengan senyum pastinya. Mulai hari dengan senyuman buat yang sedang dalam perjalanan atau masih bersiap-siap di rumah, ya, yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kerja, sekolah, ke pasar, ataupun mungkin yang sedang seruput kopi hangatnya di depan teras sambil dengerin radio. Wih, mantep banget ini, mantep. Dan seperti banyak ya, lumayan banyak sih yang ngomong kalau suara dari udara ini sering banget jadi teman perjalanan yang sederhana tapi sering dirindukan atau selalu dirindukan. Asik, semoga begitu ya. Dan jangan lupa, apapun kesibukan kita hari ini, tetap jaga semangat dan jangan terlalu terburu-buru. Nikmati setiap prosesnya, karena langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten, sering atau terus-menerus bakal bawa kita ke tujuan yang besar. Itu pasti. Pasti itu. Dan tetap semangat teman-teman semua, tetap semangat, tetap bersama kami di sini, tetap bersama Pro 1 RRI Sungai Penuh, karena setelah ini akan ada informasi menarik lainnya untuk Anda. Salam-salam dari teman-teman saudara pendengar dan tentu saja lagu-lagu pilihan yang siap menemani pagi.

Anda. Selamat beraktivitas, selamat menikmati pagi, dan tetaplah menjadi versi terbaik kita semua. Terima kasih penonton. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia, Sungai Penuh Kerinci. Satu lagu untuk Anda. Selamat pagi dari Ran.

0: Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup yang lebih baik.
1: Tahukah Anda, volume sampah di dunia mencapai 1,3 miliar ton per tahun. Diperkirakan, jumlah ini akan bertambah 2,2 miliar ton per tahun. Sampah yang paling banyak kita temukan, seperti botol minuman, kertas, plastik kemasan, dan lain sebagainya. Jika kita biarkan, bumi akan ditutupi oleh sampah. Wah, ngeri ya? Mari kita selamatkan bumi, jagalah lingkungan Anda, karena bersih itu mudah.

0: Dulu, wanita hanya bisa diam di rumah orang tuanya dan dipersiapkan untuk menikah. Setelah menikah, wanita dibawa otoritas suaminya. Pendidikan bukanlah hak para wanita. Tugas mereka hanyalah urusan rumah tangga. Namun saat ini, yang terjadi banyak wanita yang menjadi perkasa. Mampu mengerjakan pekerjaan yang selama ini tidak mungkin dapat mereka lakukan. Dan bahkan menjadi seorang pemimpin, membangun negara tanpa melupakan kewajibannya. Majulah terus, wanita Indonesia.
1: Hei seluruh rakyat Indonesia, kibarkan bendera sang merah putih di Papua, di negara ini, di Irian Barat.
2: Termasuk Indonesia, sumber daya alam yang dimilikinya harus pandai-pandai dimanfaatkan.
3: Keindahan berputar melawan waktu dan aku tiba-tiba teringat padamu. Barangkali senja ini bagus untukmu.
4: Kekokohannya mampu menyatukan keberagaman bangsa. Keindahannya mampu meluluhkan keberagaman hati yang mendengarnya. Dan keteguhannya mampu membawa negeri ini bersatu dalam Bhinneka Tunggal Ika. Itulah bahasa Indonesia.

Ketika tekanan menderah dan hidup terbebani dengan beban berat, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan-tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menjauhkan orang-orang tercinta. Tidak ada tempat untuk lari, kecuali menguatkan diri dan kembali ke pelukan keluarga. Jauhi narkoba, sayangi keluarga Anda. Manis sih, tapi sayang, pembunuh. Stop merokok. Satu batang rokok mengandung 4.000 racun yang menyebabkan penyakit dan penyebab kematian. Sehat itu mahal.

Berpikir bisa kayak instan, menang sekali kalau berkali-kali. Sistem sudah diatur untuk membuatmu rugi. Uang habis, hutang menumpuk, nama baik hilang. Judi online itu jebakan maut. Keluar selagi bisa. Stop judi online. Kerja keraslah, hasilnya berkah. Bumi ini bukan warisan dari nenek moyang, tapi pinjaman untuk anak cucu kita kelak. Lihat apa yang kita lakukan. Sungai penuh sampah, udara semakin panas, alam semakin sakit. Mulai dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan anorganik. Satu botol plastik yang kamu buang sembarangan bisa mencemari laut selama ratusan tahun. Sayangi bumi, karena kita tidak punya planet cadangan. Cintai lingkungan untuk masa depan. Jagalah kebersihan.

pendengar satu informasi untuk Anda. Masyarakat Penawar siap menjadi tuan rumah Bupati Cup 2026. Gelaran turnamen sepak bola Kapolres Cup 2026 yang berlangsung di lapangan sepak bola Penawar sukses membangkitkan gairah olahraga di tengah masyarakat. Tidak sekedar menjadi hiburan, turnamen ini memicu harapan besar dari warga dan pecinta sepak bola lokal agar kompetisi ini menjadi batu loncatan bagi terselenggaranya turnamen yang lebih bergengsi, yaitu Bupati Cup 2026. Antusiasme penonton yang memadati pinggir lapangan di setiap pertandingan menjadi bukti nyata bahwa kerinduan masyarakat akan kompetisi sepak bola yang berkualitas sangat tinggi. Kesadaran tinggi dari para supporter dalam menjaga ketertiban membuktikan bahwa masyarakat Penawar siap menjadi tuan rumah yang ramah untuk skala kabupaten.

Ketua Panitia Harisa saat pembukaan Kapolres KU40 menyampaikan di hadapan Bupati Kerinci harapan besar masyarakat agar gelaran Bupati Cup dapat dilaksanakan di lapangan sepak bola Penawar. Ia juga menyampaikan secara finansial lapangan sepak bola Penawar sudah memenuhi syarat. Salah satu syarat yang paling penting yakni adanya pagar lapangan. Kini berharap apresiasi mereka dapat didengar oleh jajaran pemerintah daerah dan pihak terkait. Terselenggaranya turnamen Kapolres Cup 2026 ini diharapkan menjadi rapor hijau dan bahan evaluasi positif bagi Bupati, PSSI dan juga KONI Kerinci untuk memberikan lampu hijau bagi perhelatan Bupati Cup 2026 di lapangan Penawar dalam waktu dekat.

Masih di berita olahraga sepak bola, Antonio Nusa cetak gol Norwegia kalahkan Swedia 3-1 di laga persahabatan. Pemain sayap RB Leipzig Antonio Nusa membuat bek Swedia frustasi dalam kemenangan 3-1 Norwegia di Oslo Selasa pada 2 Juni 2026 dini hari lalu. Ia mencetak gol dan menunjukkan performa luar biasa di Stadion Ullevål. Penampilan Nusa menimbulkan kekhawatiran di kubu Norwegia, bahkan pemain bertahan Swedia akan membalas pemain sayap yang sedang terbang tinggi itu. Pelatih Norwegia Stella Solbakken merasa ada perbedaan besar antara tim untuk jangka waktu yang sangat lama dalam permainan. Solbakken mengatakan tuan rumah sedikit ceroboh dan tidak terlalu efektif selama pertandingan, tapi ia tidak akan pernah mengeluh. Norwegia mencatat kemenangan luar biasa 3-1 untuk meningkatkan semangat sebelum perjalanan menuju Camp AS. Kedua tim masih memiliki satu pertandingan persahabatan tersisa dalam pertandingan pertama mereka di Piala Dunia. Swedia akan menghadapi Yunani pada Kamis waktu setempat. Sebagai persiapan akhir, Norwegia akan menghadapi Maroko pada hari Minggu menjelang pertemuan grup 1 dengan Irak, Senegal, dan Prancis. Nusa diharapkan bisa tampil gemilang di Piala Dunia nanti meski harus waspada dengan tackle lawan. Para penggemar Norwegia optimis tim kesayangan mereka bisa bersaing di grup yang cukup berat. Berita selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id. Tetap bersama kami pendengar di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci, karena kami akan terus memberikan untuk Anda atau menyajikan untuk Anda lagu-lagu pilihan dan informasi menarik lainnya yang perlu Anda ketahui. Tetap bersama kami di 96,7 MHz Radio Republik Indonesia Sungai Penuh Kerinci.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.